Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macam Ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

Kembali bersama dengan Nana di Konti Utama Pahang FM, Zon Aktif, okay, dalam Maca ke Kopi. Okay, kalau tim Ana, of course lah, Maca, babe.

0: kira lah macam panas ke, macam ais ke kan. Okay, topik pagi ni, hal dekat rumah ataupun apa-apa je masalah, anda lebih suka berkongsi dengan kawan ke keluarga? Keluarga tu open, tak kisah mak, ayah, pasangan, adik-beradik kan, yang sekepala. Yang tak sekepala tu tolak tepi dulu, okey? Siapa saja yang anda selesa dalam keluarga? Ha. Kadang kalau tak sekepala ni kan, kita baru buat mukadimah, dia dah hentam. Kan, jadi yang sekepala ahli keluarga, tak kisah siapa-siapa pun. Okey, jadi anda prefer yang mana? Untuk Ana, okey, Ana di tengah-tengah lah. Eh, boleh ke macam tu? Ada setengah tu, Ana lebih suka bercerita dengan kawan. Tapi kawan yang dipercayai. Kawan baik. Ha, tapi kena hati-hati juga kan. Ha, sekarang kawan baik pun aduh. Kawan makan kawan. Jadi mungkin sebab tu anda pilih untuk bercerita dengan keluarga. Ha. Keluarga ni mungkinlah okey sikit kan. Tapi macam mana? Yelah sebabnya kita hari-hari bekerja kan. Ha, seminggu 45 jam. Cewa bersama dengan kawan-kawan sekerja. Jadi kawan baik kita mungkinlah kita pilih untuk bercerita, berkongsi masalah kan. Ha, sebabnya itulah. Kalau kita terlampau memendam kan, benda tu boleh jadi apa tahu, ni tekanan hidup. Okey, sekarang ni macam-macam lah. Okey, kalau ikut data rasmi menunjukkan 29.2% rakyat dewasa di Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Okey, memendam masalah. Ha. Ini diakui oleh pakar sebagai salah satu pencetus utama yang memburukkan lagi tekanan. Iyalah, bila emosi terpendam, tak diluahkan kan. Ha, benda tu boleh menyebabkan apa tahu? Penurunan kesihatan fizikal. Ha, ini termasuklah sakit kepala yang kronik. Hari-hari pun sakit je kepala. Tak kira pagi, petang, malam kan. Lepas tu ada masalah tidur, tekanan darah tinggi. Yang paling menakutkan, gangguan psikologi ni, risiko tinggi mendapat kemurungan. Yang ni yang kita katakan, depression, anxiety yang melampau. Jadi sebenarnya apa sahaja masalah, kita kena luahkan. Okay? Dengan orang yang kita percaya. Tak kira lah, ahli keluarga ke, kawan ke. Tapi kalau macam mana, kebanyakannya memang Ana hal dekat rumah, Ana akan luahkan dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan rapat. Anda nak tak tahu? Okey, jom kita bersama dengan pemanggil di talian. Kita nak tahu. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini banyak saluran dia tu menceritakan masalah. Dekat mesyuarat lagi, dengan geng rombongan lagi, geng masuk air lagi, habis semua dijaja dia. Sihat ya, Juli?
1: Hari ni seorang je.
0: Hari ni seorang je. Orang tu masih di Karak.
1: Yelah, hari ni mok dia balik lah.
0: Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga dipermudahkan lah urusan Cik Ruby ya.
1: Ya, okay. Sihat lah tu.
0: Alhamdulillah.
1: Adik kata hari ni boleh keluar dah.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay, Julie.
1: Ya, saya.
0: Kalau awak lah masalah kat rumah tu, tak kira lah masalah kucing ke, paip air ke, tandas tersumbat ke, barang hilang ke, awak lebih suka bercerita dengan kawan-kawan ke dengan keluarga awak, anak ke suami?
1: Ni kalau ni Juli lah. Kalau ibarat benda tu macam berkenaan dengan keluarga,
0: okay,
1: tak cerita dengan orang, cerita dengan ahli dalam keluarga kita je lah.
0: Sama-sama keluarga je lah.
1: Sama-sama keluarga. Buat benda pulak kita, keluarga kita.

0: kita duduk semua korang.
1: Okey.
0: Tak tambuh lagi tu.
1: Yelah.
0: Apa masalah dalam rumah tangga kita, kita selesailah dengan anak menantu kita, dengan anak-anak kita. Tak kita keluar.
1: Okey.
0: Tapi kalau yang macam masalah lain berkenaan dengan benda tu, macam ke berkenaan dengan orang luar, dengan kawan-kawan, Juli bercerita lah.
1: Okey.
0: Macam ke paik ke, apa tu, nak tanam pokok ke.
1: Memang ada juga ke masalah paik tu?
0: Paik tu kan bocor tu tak kerti. Tak boleh nak
1: mengguruh. Betul lah nak teka, betul.
0: Okay. Perutnya tu tersekat. Kena bercerita dengan orang.
1: Lah, dah habis tu, tok laki awak tu tak boleh ke repair paik?
0: Dia boleh. Dia
1: tu?
0: Pandai. Tapi dia kata dia tak boleh membongkok.
1: Oh, ya ke? Patutnya awak lah yang tolong membongkok. Biar dia bagi arahan.
0: Juli ni boleh segala-gala. Boleh.
1: Betul?
0: Tapi kita ada ramai lagi kawan. Kita minta tolong lah kawan.
1: Mantap.
0: So, dia kawan datang tengok macam mana. Jadi dia buat, kita boleh tengok. Jadi kita dapat pengalaman.
1: Okey. Oh, betul. Pandailah Juli. Dua dalam satu. Dia tengok orang buat, lepas tu kan dia pula buat nanti.
0: Yelah, kita tak payah dah nak belajar.
1: Yelah, sebab
0: dia nak masuk universiti mananya.
1: Yelah.
0: Macam paik. Kita ajak orang bagi paik. Baru ni semalam kan umur Juli ni terbang angin atap.
1: Pula dah.
0: Ajak ni kawan benda atap. Oh, macam ni caranya. Kan kita pun pandai. Kita boleh buat. Tapi kita tengok orang buat macam mana. Kita boleh tiru dia.
1: Okey. Dah tahu awak panjat ke atap tu? Tinggi kok atap rumah awak tu.
0: Juli panjat separuh je lah. Sebab ni kawan tak naik atas. Kalau naik dua-dua kan takut patah pula.
1: Tambah pula modal kan?
0: Tambah lagi.
1: Okey, maknanya kalau hal keluarga ni memang settle dalam keluarga je lah. Tak ada melibatkan. Juli ada kawan baik tak?
0: Ada. Mesti ada.
1: Kawan baik mesti tahu juga hal-hal keluarga.
0: Tak ada. Kalau kita cerita pun yang baik-baik je. Yang tak cerita korang.
1: Okey, mantap. Okey, terima kasih Juli.
0: Ya, sama-sama.
1: Telefon hari ni.
0: Pagi.
1: Okay. Macam ke
0: kopi.
1: Pilih apa?
0: Assalamualaikum.
1: Pilih apa? Macam ke kopi?
0: Macam lah.
1: Pandai dia, tak ada harum pilih macam. Okay, Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, Juli cakap, kalau hal yang ialah berkaitan dengan keluarga, aib-aib ni kan, nak cerita sama keluarga je lah. Kalau hal-hal lain tu boleh berkongsi dengan kawan-kawan. Tapi ada je tau kawan baik kita, memang yang betul-betul baik, yang memang kenal keluarga kita. Benda tu pun kadang-kadang kita kongsi juga kan. Contoh, kau tahu tak, aku geram lah adik aku tu semalam. Contoh. Ataupun, kau tahu tak, mak aku tu kan, habis-habis tau asyik paksa aku kahwin je. Contoh kan, ada kan macam tu. Halo, assalamualaikum.
2: Nah, orang yang bersuara lunak merdu.
1: Allah Rabbi.
2: Jangan sabar kawan. Kau memang suka jangan cakap orang bapa FM satu pilihan. Kau sedap nak kau. Kau rekod kau buat ringtone.
1: Kenje tak baiklah. Terima kasih banyak.
2: Lunak.
1: Masya-Allah.
2: PMJ.
1: Okey, ya, tahu PMJ. Okay. Dah ingat dah suara awak tu. Semua dah ingat dah.
2: Padu.
1: Okey, PMJ.
2: Kalau
1: hal rumah lah, biasa bercerita dengan siapa? Kawan ke keluarga?
2: Kalau bercerita dengan Meta AI.
1: Tak boleh. Itu dia bukan manusia.
2: Tapi dia punya pandangan dan pendapat dia tu. Bolehlah kita adaptasikan dekat manusia.
1: Kelas.
2: Ya, kita buat rujukan dulu dan kita fikir. Lepas tu, dan kita tanya seseorang yang boleh dipercayai lah kalau bak keluarga, cerita-cerita hal keluarga ni kalau boleh kita selesaikan dalam keluarga kita lah.
1: Okay.
2: Tak payah kita dah kat luar kan. Tapi kalau kisah-kisah macam politik ke apa ke, kita luar kita akan bercerita dengan orang yang apa ahli dalam bidang tu lah. Saya macam tu lah. Saya tak akan cerita benda-benda yang pada tidak kepada orang yang ahli. Kadang kita, orang ni mendengar dan kita tersebar secara tak sengaja kan.
1: Okey.
2: Nak kata orang yang dipercayai sekarang memang tak ada lah.
1: Ya, betul.
2: Kita betul. Percaya diri sendiri sekarang ni. Sebab kalau kita punya sikit-sikit cerita, sikit-sikit letak status, buat cerita tergantung, itu pada saya tak berapa.
1: Ini mesti bengang kan, baca-baca, ya apa ni, nak tahu apa cerita ni.
2: Dia nak orang tu
1: tanya.
2: Bertanya dalam cerita. Okay. Mereka ayat tergantung. Dia panggil kalau dalam TikTok tu, dia panggil hook kan.
1: Hook? Oh, wow.
2: Yeah. Okay. Dia nak influencer kan.
1: Yalah.
2: Jadi ni, apa pada saya lah lebih baik kita selesaikan sendiri dulu. Kalau terlalu sampai tak boleh selesai, itulah rujuk kepada pakar-pakar lah.
1: Okey, biasanya lah PMJ. Okay. Kalau lelaki ni apa yang membuatkan kepala serabut ni? Nak tahu juga.
2: Serabutnya kalau ada penyondol lah.
1: Penyondol lah pula.
2: Itu
1: bukan menyerabutkan kepala awak. Itu menyerabutkan kepala orang rumah.
2: Tak, saya pun serabut juga. Nak tolak susah. Tak tolak dah rugi. Saya entah kadang-kadang saya serabut pasal apa pinggan mangkuk tak basuh. Saya serabut saya tak berapa sangat.
1: Peliknya awak ni.
2: Serabut saya kalau kat rumah serabut tak sempat nak basuh, tempat nak kemas rumah saya serabut pulau tau. Saya akan menggoda macam tu lah.
1: Faham? Maksudnya ialah bila awak dah balik, awak dah bekerja penat, balik rumah tu nak nampak rumah kemas, teratur, selesa. Dan bila
2: tapi saya memang tak tu, sebab isteri saya pun bekerja, anak-anak pun bekerja kan. So
1: okay,
2: ada peluang kita akan kemas sendiri lah.
1: Okey, faham.
2: Jadi kadang-kadang kalau dia orang inilah, itulah kata cerita peribadi tapi simple je lah. Kadang dia orang balik kerja, dia orang hari cuti pun dia orang penat kan. Ya. Kadang-kadang kita pun terabut juga kan. Tapi tapi tak apalah, saya macam tak apa. It's okay. Jadi kalau kita, saya kalau benda terabut tu saya akan selesaikan sendiri. Saya akan selesaikan benda tu.
1: Okay.
2: Macam tu kalau kita kabur, kita mengharapkan orang buat settlekan barang kita. Apa yang kita serabutkan, dia akan jadi lagi serabut. Jadi kita ambil insentif, kita kalau contoh sampah tak buang, kita akan pergi sampah tu. So kita akan cerita, kita pergi jerai, alah budak ni tak nak buang sampah rumah ni, dah bolak-bolak. Tapi orang sebelah tahulah rumah kita busuk kan, contoh macam tu lah.
1: Faham?
2: Jadi kita ambil, selesaikan, dah settle.
1: Okey, tak sangka pula lelaki hal tu menjadi keserabutan.
2: Yeah,
1: sebab kan lelaki kan kadang-kadang dia simple je.
2: Ya, saya simple tapi saya ni maskulin tau.
1: Oh, wow. Ini mesti peminat trivia maskulin kan?
2: Ya. Yeah. Nak mengambil orang perempuan ni.
1: Okey, baik. Allahu Rabbi. Semoga dipermudahkan urusannya PMJ .
2: Allah, terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Macam luncur.
1: Luncur. Adalah sporting PMJ. Nampak? Macam luncur. Kita gerak solo. Okey. Tak, anak-anak betul. Anak-anak nak tahu juga kan. Orang lelaki ni dia simple je, tapi apa sebenarnya yang menyerabutkan dia sampai dia pendam perasaan. Tak payah pendam, okay? Sebab itulah kadang-kadang ayah-ayah kita kan rajin sangat dekat kedai kopi tu. Bukan apa, nak release stress kan, dengan kawan-kawan ni santai-santai je kan. Dekat rumah dah bergaduh dah apa dengan isteri, dia nak release tension dia. Itu yang ada ngeteh petang-petang ataupun main damaji kat bawah pokok tu kan. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Sebabnya kita masih lagi nak hangatkan topik kita pada pagi ni. Kalau hal kat rumah ataupun apa-apa masalah, lebih suka cerita dengan kawan ke keluarga?

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Oi, aku nak tanya ni, suka macam apa suka ku?
2: Jangan lupa dengarkan Macha Ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 minit pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
3: Okey, Murai Pagi sampai. Buat apa nak stres pagi-pagi? Sempoi-sempoi aja. Okey, kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM untuk rancangan Macha Ke Kopi di Zon Aktif 10 pagi pula dah. 8.10 minit pagi. Okey, tadi kita dah angkat dua pemanggil, Julie dengan PMG. Sekarang kita nak jenguk-jenguk di WhatsApp Pahang FM. Ha, on ke tak on? Okey, kita ada... Oh, tadi kan Ana tak sempat nak baca tau kiriman WhatsApp daripada Kak Norazila. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi. Semoga dianugerahkan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan rezeki yang berkat dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Kak Zila. Lepas tu kita ada Kak Asmah Segeraup ni. Dia cakap, Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Selamat bertugas pagi ini. Semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Asmah. Kita ada juga Kak Azah kita dari Ceruk Paloh. Kita ada Wak Manan Skinchan. Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bersiaran. Terima kasih Wak. Okey, jom kita dengar daripada Ashu kita berkenaan dengan kalau hal-hal dekat rumah ni kan. Masalah-masalah ni kan. Anda lebih suka bercerita dengan kawan ke keluarga? Ha, jom kita dengar daripada Ashu.
4: Assalamualaikum. Ana suara lagi hari ni. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Cuaca kat Jerantuk ni pagi-pagi matahari dah keluar dah ni.
3: Alhamdulillah.
4: Arun cuti lagi ke?
3: Masih bercuti.
4: Hospital kat mana Mak Arun ni?
3: Oshas.
4: Macam ni lah tajuk hari ni. Tajuk Macha Kopi Murai. Pagi Macu lah. Macu kalau ada masalah-masalah, kadang-kadang Macu luahkan perasaan pada anak-anak. Kadang-kadang anak ni dia nyokong, ada yang menentang.
3: Membangkang, kan?
4: Tapi lebih Macu ni lebih kepada bercerita kepada
3: keluarga
4: adik ipo Macu lah. Meluahkan perasaan
3: lah.
4: Kadang dia bagi nasihat, dia bagi semangat kepada Asyur lah. Lupa ya Arina Asyur. Itulah, kadang-kadang Asyur ni tak tahan juga nak simpan lama-lama.
3: Yelah, betul.
4: Lama-lama dia naik macam stres lah. Bila dah stres ni macam-macam boleh terjadi. Kalau Asyur, Asyur lah.
3: Yelah, sama je.
4: Itulah, kalau Asyur ada apa-apa macam tak kena di hati Asyur, Asyur akan bercerita kepada adik ipar Asyur lah.
3: Keluarga.
4: Kadang anak lah. Itulah Asyur.
3: Baik.
4: Mungkin anak tak breakfast lagi kan. Assalamualaikum.
3: Agak random persoalan soalan tu. Okey, sejujurnya hari ni Ana sempat breakfast. Cuma tak adalah yang berat, yang ringan-ringan. Pagi tadi, bukan pagi, subuh tadi. Okey, Ana sempat makan scrambled egg dengan sausage. Sebabnya hari ni Ana bangun awal. Pukul 2 pagi dah kena kejut dah dengan budak bertuah tu. Tadi sempatlah bersarapan, sempat bawa bekal, kejap lagi boleh makan lagi. Okey, berbalik kepada apa yang Ashu cakap tadi kan. Betul lah Ashu. Sebenarnya bukan Ashu je, semua orang pun macam tu. Kalau kita ni terlebih sangat memendam, kita simpan sendiri, takut lama-lama meletup. Ha, meletup tu yang kita tak nak tu. Meletup perasaan. Ha, tekanan darah pun meletup naik, menjunam-junam tinggi. Ha. Menjunam ke? Mencanak. Itu yang kita tak nak. Okey, seeloknya kita luah je dengan orang yang kita percaya kan. Macam Ashu kata tadi, adik ipar. Yelah, kalau seorang mak ni kan, lebih-lebih lagi di usia-usia Ashu ni, manalah sangat nak ada kawan baik kan. Macam yelah, masa muda-muda tu yelah kan, kemana kesana kemari dengan kawan baik. Dah di usia emas ni, macam manalah, tidaklah hari-hari nak keluar. Jadi dia meluahkanlah dekat adik ipar ataupun anak-anak kan. Kita sebagai anak-anak pun kenalah dengarkan luahan mak ayah kita. Janganlah asyik nak melenting je, asyik nak cerita pandangan awak je. Pandangan mak ayah kita pun kita kena dengar. Takkanlah masa kecil kita boleh dengar, dah besar kita tak boleh dengar. Kan, kita bagi sokongan moral, kita bagi semangat dekat mak ayah kita, tak kira lah apa pun masalahnya. Okey. Baik, kita ada juga Kanas kita. Whatever. Tagline Kanas. Okey, jom kita dengar Kanas cakap apa. Alright.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Hai Ana.
3: Hai.
5: Hai Burai Pagi. Hari ni sorang-sorang Harun ada tugas ke? Oh, bila kita ada masalah. Waktu dululah. Bukan hari ni.
3: Okey.
5: Kak Nas selalu bercerita masalah Kak Nas dengan kawan-kawan. Sebab rasa kawan-kawan ni orang yang terdekat yang boleh dipercayai. Tetapi bila kita bercerita dengan dia secara ikhlas, lain jadinya. Sekarang ni Kak Nas rasa bila ada masalah, Kak Nas bercerita dengan Tuhan lebih baik. Kerana Allah akan menyimpan rahsia. Dan dia akan memberi kita petunjuk jalan untuk kita selesaikan masalah kita. InsyaAllah. Bukan kita tak boleh berkawan. Kita boleh berkawan dengan semua orang. Tetapi apabila kita dah terkena, kita akan
3: berjaga-jaga.
5: Katakan pada diri kita, personal is personal, whatever. Okey Ana, Kak Nas sedang mendengar Kak Ana.
3: Okey Kak Nas, thank you. Betul, Ana setuju dengan kata-kata Kak Nas tu. Yelah, benda yang lagi sakit bila orang yang kita percaya rupanya mengkhianati kepercayaan kita. Dan benda yang lebih sakit bila depan kita dia baik sangat, tapi belakang kita, Masya Allah, mereka cerita yang bukan-bukan. Itu lagi sakit sebenarnya kan. Tapi apa-apa pun, kita berbalik kepada apa orang kata, yelah, agama kita kan. Bila kita solat, kita merintih, kita berdoa, kita meminta, kita bercerita kan. Itu yang lebih baiklah kan. Sebab kadang-kadang bila emosi bila kita banyak masalah, okey, lepas tu emosi jadi tak stabil, dekat dada ni dia rasa berat sangat-sangat, berat sangat. Dekat kepala pun berat sangat. Tapi once kita dah meluah dengan Yang Maha Esa, secara automatik air mata bercucuran kan. Sebab ialah emosi yang kita dah pendam kan. Masa tu bila kita dah luahkan kepada Allah kan, waktu solat tu, masa itulah kita akan rasa satu kelegaan. Satu kelegaan. Walaupun yelah kita kata Allah Maha mengetahui, tak luah pun Allah tahu kan. Tapi dengan cara meluahkan waktu kita dah selesai solat, kita berdoa kan. Masa tu ya Allah. Itulah. Baik. Ni kita ada daripada WhatsApp kiriman Ayah Cho kita. Ayah Cho. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi untuk keluargaku, saudaraku dan kalian para sahabat-sahabatku yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga selalu diberikan kesihatan dan dilimpahkan rezeki yang barakah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ayah Cho. Okey, ni kiriman WhatsApp daripada Kak Ngah Jerantut. Dia cakap, Assalamualaikum Adik Ana. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Semoga Adik Ana sentiasa sihat-sihat selalu. Amin. Terima kasih Kak Ngah. Murai pagi, macam ke kopi. Topik kalau hari dekat rumah kan, nak cerita dengan kawan ke keluarga. Macam ginilah Kak Ngah nak ceritakan. Kalau Kak Ngah dah tentulah cerita dengan keluarga. Sebab kita rapat dengan keluarga kan. Kalau nak cerita apa-apa hal pun, takkan nak cerita hal rumah tangga dengan kawan pula. Kalau hal yang baik-baik, bolehlah kita cerita dengan kawan, okey? Ana? Kak Ngah pilih matcha. Assalamualaikum. Kak Ngah? Kak Ngah ni nak kena gigit ke nak kena jentik? Pilihan matcha bercerita dengan kawan. Okey, kalau kopi, dia bercerita dengan keluarga. Tak kisah mana-mana pun Kak Ngah . Matcha sedap, kopi pun sedap. Okey. Tapi kita, Ana tak tahulah kan, kalau di usia-usia emas ni Ana tak pasti. Kalau remaja-remaja, encik remaja tak adalah remaja sangat lah ni, dewasa lah. Kan, kalau dewasa ni dia ada tau seorang kawan yang memang dan nak, kalau kawan kita ni memang yang kita akan cerita dia A to Z. Yang kenal keluarga kita, yang dah biasa dengan keluarga kita, yang kenal dengan kawan-kawan kita. Kan? So, kita, orang kata, rasa selesa bercerita dengan dia. Dan dia pun selesa bercerita dengan kita. Tak kisahlah apa-apa pun topik. Tapi yang pastinya yang dikenali lah. Maksudnya contoh kan, kalau yelah sebelum ni dia dah kenal, jiran aku tu, jiran kau yang mana? Yang belakang rumah ke, yang belah kanan ke, yang belah kiri? Dia tanya pula kita. Ke yang belah depan tu, yang husband dia kerja bank tu? Pula dah. Dia ada tau kawan yang macam tu. Kan? Lepas tu bila dia bercerita pula dengan kita, kau tahu tak kawan kerja aku, kawan kerja kau yang mana? Yang mana satu? Yang baru kahwin tu ke? Ataupun yang, yang tu lah, yang single forever tu, yang mana satu? Kan? Itu lebih kepada membawang. Itu bukan cerita masalah. Adalah ceritanya kan. Okey, ni kita nak berehat seketika. Okey, kejap lagi kita buat penutup. Buat penutup. Ada WhatsApp yang hantar voice note ni panjang ni weh. Panjang. InsyaAllah sempat kita mainkan . Kita rehat kejap. Jom kita dengarkan lagu daripada Amira Rosli featuring Waris dan juga Justin. Lagu Ada Saja.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: oh yeah.
1: Okay, itu bukan suara Ana eh. Oh yeah tu. Oh yeah. Tu suara apa tahu, Nasheri. Okay, baik. Kita sebenarnya dah sampai penghujung. Biasalah, masa mencemburui kita. Tapi tak apa. Sebelum tu Ana nak baca dulu komen di Facebook Pahang FM. Okay, kita ada Abang Hasna Rizal. Dia cakap, DJ Ana, salam Isnin, selamat bertugas Pahang FM, satu pilihan Lions. Terima kasih Abang Hasna. Kita ada juga Biah-Biah. Dia kata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Ana. Selamat pagi. Kami dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak. Apa khabar DJ? Ceria-ceria ya buat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Biah kita. Kita ada juga Dino Crystal. Kita ada Apu Arminang. Dan juga kita ada Kak Nani Ani. Dia cakap, good morning. Good morning Kak Ani. Okey, baik. Sekarang ni kita nak dengar komen, cerita, ulasan, pandangan daripada Kak Kiah kita yang setia bersama Macah ke Kopi. Okey? Ni jom kita layan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Kiah.
2: Terima kasih. Seorang-seorang. Pagi ni Cik Kiah dengar lah kat Dedo Pahang ni isu pasal kawan ni. Macam ni lah, Cik Kiah ni ialah kawan ramai. Kita ni bukan semua kawan kita boleh cerita hal-hal yang peribadi pada dalam rumah tangga ke, dalam keluarga ke, kan, pasal keluarga ke. Dia ada juga sahabat-sahabat yang memahami ni. Dia memang susah lah kita nak cari, kan. Tapi macam Cik Kiah ni adalah sahabat yang memang dia memahami, pasal dia pun sama juga isunya. Macam Cik Kiah pun sama. Jadi kalau jumpa tu, cerita-cerita macam tu je lah. Tak adalah, Cik Kiah ni memang tak suka nak cakap hal-hal orang. Kalau berkawan macam mana pun tak suka nak cerita pasal orang ke, nak kata orang ke, nak aibkan orang ke. Memang tak suka lah daripada dulu. Baik cerita, kita cerita benda yang kata kita gelak-gelak, ketawa, kan, lucu, benda-benda lucu lagi baik lah maknanya, kan. Tapi Cik Kiah ni ada satu perkara lah sampai sekarang ni. Cik Kiah satu je tempat luahan hati nak cerita apa juga masalah daripada kata yang luar ke, yang dalam hati ke, ada pada seorang je lah abang. Abang tak apa, Cik Kiah tu dia memang memahami. Dia pun kadang-kadang dengar, orang jadi pendengar yang terbaik. Lepas tu dia nasihatkan kita. Maknanya dia memberilah pendapat yang baik lah. Maknanya sama-sama lah. Lepas tu dia pun orang yang lucu, kelakar. Jadi memang kalau jumpa memang terhibur lah. Sama-sama kita meluahkan perasaan, kita berbual, bercakap dengan kata cara berseluruh. Tapi sekarang ni memang terasa lah sunyi lah benda tu, dah tak ada lah. Cik Kiah tak dapat nak ada lah. Orang kata sebab abang tu pun dah pergi mengadak ilahi dalam 3 tahun lebih dah rasanya. Jadi memang terasa lah, itulah tempat yang Cik Kiah tempat nak cerita apa-apa pun dengan dia lah.
1: Faham?
2: Tapi kena macam mana ya, kita sayang kat dia tapi Allah lebih menyayanginya. Itulah pagi ni perkongsian Cik Kiah pasal yalah, apa-apa juga cerita peribadi kita ni tak semua kita boleh luahkan pada orang. Maknanya itu je lah pendapat Cik Kiah. Okay, selamat pagi Ayana.
1: Okay.
2: Dan juga pada semua pendengar Radio Pahang FM pagi ni, semoga ceria selalu dan semoga sentiasa dalam keberkatan dalam hidup apa dengan rahmat Allah. Amin.
1: Okay, amin. Itu dia Kak Kiah Rompain. Betul lah kan Kak Kiah kata, bukan semua benda perihal apa ni, masalah kita, kehidupan rumah tangga kita boleh diceritakan pada semua orang. Kan. Okay. Dan yelah, bila kita selalu bercerita dengan orang tu, kita rapat, lepas tu orang tu dah tak ada, kan. Rasa rindu tu kadang-kadang datang, kan, Kak Kia. Tiba-tiba teringat. Itulah rindu yang paling menyakitkan. Rindu pada mereka yang dah tiada. Okey, baik. Sekarang ni yang terakhirnya kita nak dengar daripada Pak Chu kita lah, macam biasalah kan, penutupnya. Kita nak bersama dengan Pak Chu Safri. Okey, di Jerantut, apa ceritanya? Kawan ke keluarga?
0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria, ya.
1: Mantap.
0: Buat DJ Ana seorang je lah pagi ni, ya. Okey. Selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Pan FM Satu Pilihan. Okey. Murai pagi pagi ni. Berceriong je murai. Topik apa macam ke kopi? Hal dalam apa, hal di rumah, dalam rumah. Cerita ke kawan ke cerita ke keluarga. Okey, ada kalanya benda tu, kalau benda yang ringan-ringan lah, benda yang tak apa membabitkan isu dalam perih sangat, kadang-kadang kita seronok bercerita dengan kawan kita kan tentang rumah kita. Tapi yang berat-berat tu, kalau sebolehnya tak payah cerita ke kawan kan, kita cerita ke ahli-ahli keluarga kita je lah kan, yang mana, yang mana dekat-dekat kita kan, tu bolehlah cerita, ya. Isu dalaman yang yang berat-berat lah kan. Yang yang ringan-ringan tentang barang-barang dalam rumah, bolehlah cerita ke kawan, sekadar nak borok tak ada benarnya. Itu je lah, ya. Pandangan daripada Pak Chu. Yang penting kita jaga keluarga kita, ya. Jangan memburukkan keluarga kepada orang luar. Okey, itu saja daripada Pak Chu untuk pendengar-pendengar Pan FM pada pagi ini. Okey. Teruskan mendengar Pan FM bersama dengan DJ Ana je pagi ini di Murai Pagi Maca ke Kopi, ya. Kita try minum kopi lah pula pagi ni. Maca sekarang pun dah pelik-pelik dah. Dia punya menu-menu dia, ya. Kalau tengok dalam TikTok tu pelik-pelik dah rasanya. Ada laksa maca lah, ya. Nasi lemak maca lah, maca-maca. Okey, itu sajalah. Daripada Pak Cik, ya. Okay, assalamualaikum, bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Okey, tapi apa yang best tau Pak Cik cakap tadi apa? Jangan kita memburuk-burukkan keluarga kita. Okey, menceritakan aib-aib kepada orang luar. Kalau boleh, yang mana yang aib-aib tu, kita simpan sesama kita. Sebab bukan apa, takut kalau kita menceritakan keaiban orang, kan? Takut nanti berbalik kepada diri sendiri. Tu kita kena hati-hati, okey? Sebabnya kadang bila bercakap ni, kita tak perasan. Kita ni rupanya dah mengaibkan orang, dah menghina orang, kan? Bila tengah bercakap tu, sedar je mulut. Luncur, kata orang, ya? Sebabnya, satu jari kita tunjuk dekat orang lain, entah-entah, 4 jari, 6 jari. 7 jari tengah menunjuk dekat diri sendiri. Sebelum kita nak cerita kelemahan orang, nak cerita silap orang, nak cerita aib orang, kita tengok diri kita dulu. Sebab walau apa pun yang kita lakukan, kat mana pun kita berada, tinggi ke bawah, tak ada manusia yang sempurna, okey? Sempurna itu hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hambanya banyak kekurangan, ya. Okey, baik. Kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. 9.15 minit pagi. Say what? Kita belajarlah kan English Gen Z. Okey? Baik, terus dengar Pahang FM. Pastinya

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Tapi ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini, pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nursyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merobohkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kalas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh. Termasuk pengeboman tanpa amaran awal, ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
4: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Mulai pagi.
0: Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan, 9.20 minit pagi. Ana masih di sini. Ya, teman berteman bersama dengan anda seawal jam 6 pagi tadi. Okey, hampir 4 jam kita bersama. Kita dah pun berada di jam terakhir. Ada info yang Ana nak kongsikan bersama dengan anda bersesuaian dengan PSA tadi. Ya, PSA berkaitan dengan kencing manis. Okey, isu gula tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia ni sebenarnya bukan lagi sekadar nasihat biasa di klinik. Sebabnya data National Health and Morbidity Survey 2023 menunjukkan kira-kira satu daripada enam orang dewasa di Malaysia mengidap diabetes. Dengan sebahagian besar masih tak mengetahui status kesihatan mereka. Maknanya mereka ni tak tahu sebenarnya mereka ada kencing manis. Di sebalik segelas teh tarik, air manis, kuih harian dan juga nasi yang diambil berulang kali, gula berlebihan yang tidak terkawal boleh mula mencederakan saluran darah secara perlahan-lahan. Yang menakutkan tentang gula tinggi ni bukan sakitnya pada hari ini, tetapi yang menakutkan ialah kerosakannya berlaku perlahan-lahan. Senyap-senyap. Sampai satu hari, badan kita mula memberi tanda yang lebih berat. Sebab itu, bacaan gula sebenarnya bukan sekadar nombor, tetapi ia adalah mesej daripada tubuh. Bila gula terkawal, kita bukan sekadar menjaga darah, tetapi kita sedang menjaga mata yang mahu terus melihat, kaki yang mahu terus melangkah, buah pinggang yang mahu terus bekerja dan jantung yang mahu terus berdenyut untuk orang-orang yang kita sayang. Jadi jaga gula bukan sebab takut kena marah dengan doktor. Jaga gula sebab tubuh kita satu-satunya rumah yang kita ada. Jadi kita kena ingat gula yang terlampau tinggi boleh mencederakan saluran darah. Okey, bila saluran darah dah rosak, organ pun mula terjejas. Masa tu mulalah mata, penglihatan kita jadi kabur, buah pinggang boleh rosak, kaki kebas dan luka lambat sembuh, otak pula boleh terdedah kepada risiko strok, okay? Dan juga jantung, risiko kepada sakit jantung. Okey, kita saling ingat mengingatilah, bukan pesanan kepada anda, juga kepada diri Ana dan semualah yang mendengar sekarang ini, okey? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di jam yang terakhir ni. Harapnya hampir 3 jam kita bersama, anda masih lagi okey. Okey tak tu? Tak? Ke okey je?

0: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.
1: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
2: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
3: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
4: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: Kegiatan sebuah pusat spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral terbongkar dalam serbuan di sebuah premis di Chow Kit.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirul mar'atal mar'ata la tubashirul mar'atun mar'ata illa wa huma zaniyatani wa la yubashirur rijala wa la yubashirur rajul illa wa huma zaniyani. Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedak-sedakan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedak-sedakan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Masya-Allah. Kedua-dua jenis perlakuan ini dinamakan sebagai golongan lesbian bagi sesama wanita dan gay bagi sesama lelaki, atau disebutkan juga golongan homoseksual.
2: Hubungan homoseksual dan biseksual adalah perbuatan terkutuk dan berdosa besar dalam Islam. Walau dilakukan secara senyap, ia tetap bercanggah dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Hentikan dan jauhi perbuatan luar tabii. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pahang FM.

Okay, Zone Aktif Pahang FM 9:54 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana setia bersama dengan Pahang FM, okay, dan bersama dengan Ana di Zone Aktif Pahang FM edisi Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan tugas DJ Oshop. Oshop! Yang akan mengemudi Zone Persona 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan kejap lagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM. Selesai 4 jam tugasan Ana untuk hari ini. Mana yang tersilap gurau, tersilap kata, ampun dan maaf dipinta, mensuci hening dosa. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Rabu dan juga Khamis. Ha, di Zone Apa Khabar Weh. Okey, dan semoga anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan Pahang FM. Usah takut gagal kerana mereka yang tidak pernah gagal adalah mereka yang tidak pernah melangkah ke hadapan. Kita jumpa lagi. Ana tinggalkan anda dengan lagu terakhir di Zone Aktif. Nyanyian Avkash Man. Jom kita dengarkan Tere Vaste. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada hari ini dalam rancangan Nidaul Islam bersama-sama dengan saya, Hafiz Afandi. Saya harap anda, hadirin hadirat, para pendengar di luar sana dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Jadi perbicaraan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana dosa yang kecil boleh jadi dosa besar. Kadang-kadang kita tak perasan, kan? Jadi sebab itulah kita kena hati-hati dalam hidup kita ni. Sebab ramai orang yang memandang dosa kecil sebagai sesuatu yang remeh. Sedangkan dosa kecil juga boleh menjadi dosa besar. Jom kita tengok macam mana dosa yang kecil tu boleh jadi dosa besar. Semoga kita boleh hindari, insyaAllah. Pertama sekali adalah orang yang berterusan melakukan dosa kecil. Dia buat dosa kecil je, tapi dia buat secara berterus-terusan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala firmannya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon keampunan atas dosa-dosanya. Dan sesiapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu sedangkan mereka mengetahui. Kata Ibnu Qayyim pula, dosa besar yang hanya dilakukan sekali sudah dapat diharapkan diampunkan oleh Allah lebih banyak daripada dosa-dosa kecil yang dilakukan secara berterusan. Semoga kita ni bukan jenis yang suka buat dosa secara berterusan. Yang kedua adalah orang-orang yang meremehkan dosa. Dia buat dosa, dia rasa dosa dia tu biasa-biasa saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya, sedangkan orang yang berdosa menganggap dosanya seperti lalat yang keluar dari hidungnya, cukup untuk dihalau dengan tangannya. Inilah perilaku orang yang berdosa. Dia tidak heran dengan dosa dia dan menganggap dosa dia itu perkara remeh. Bahaya keadaan orang macam ni. Sebagaimana kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan dosa. Yang ketiga, melakukan dosa dengan rasa bangga. Ada di kalangan kita ni, bila dia buat dosa, dia buat tanpa segan silu dan dia bangga dengan apa yang dia buat. Contoh hari ni kita boleh tengok di media sosial, berapa ramai orang yang buat dosa tiap hari di media sosial. Dosa yang dia buat itu adalah dosa yang berterusan, kerana orang tengok berjuta-juta dosa yang dia buat dan dia bangga walaupun benda tu satu dosa. Bahaya ni. Yang keempat adalah merasakan bahawa seolah-olah rahmat Allah tidak sampai kepadanya, iaitu orang yang berputus asa. Dia berputus asa dengan rahmat Allah. Seolah-olah orang yang berputus asa ni, dia kata tak ada siapa dah boleh tolong aku termasuk Allah. Bahaya orang yang macam ni, kerana asalnya berputus asa biasa, akhirnya menjadi dosa yang besar kepada dia. Yang kelima adalah menceritakan dosa kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku selamat kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Dan di antara perbuatan dosa yang terang-terangan adalah jika seseorang melakukan dosa di malam hari sedangkan Allah telah menutup aibnya, tetapi di pagi hari dia merobek tirainya sambil berkata, hai fulan, malam tadi saya melakukan ini dan juga itu. Jadi ini juga perbuatan yang tidak selamat. Perbuatan dosa kecil yang menjadi dosa besar kerana kita menceritakan kepada orang lain. Yang keenam, dosa yang dilakukan dan diikut oleh orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesiapa yang menunjukkan dosa perbuatannya itu dan juga dosa orang yang mencontohinya itu selepas itu tanpa dikurangi sedikit pun dosa pelakunya. Ingat enam perkara ini supaya kita tak buat dan kita selamat daripada dosa-dosa tersebut. Asalnya kecil, akhirnya jadi dosa besar. Semoga Allah SWT menjaga kita semua, selamat kita daripada neraka. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Afandi, untuk Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hafiz Afandi. Hashtag Penyiaran Cakim. Nidaul Islam. Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi di ruang udara Pang FM dalam zona persona. Bersama saya Ucup untuk edisi hari Isnin hari ini 8 Jun 2026. Bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas DJ Ana yang telah pun menemani anda menerusi Zone Aktif dan baru sahaja menamatkan tugasan konti beliau 10 pagi tadi. Dan kini perjalanan siaran Pahang FM diteruskan lagi dan saya akan bersama-sama dengan anda sepanjang 4 jam menerusi Zone Persona. Baiklah saudara, seperti biasa pelbagai pengisian menarik telah disusun khas untuk menemani anda untuk edisi hari ini Isnin pada pukul 10.30 minit pagi nanti. Kita ada rancangan tajaan yang dibawakan oleh Herbal Fame Sendirian Berhad. Dan selepas itu, selepas Herbal Fame ya, insyaAllah pada pukul 10.50 pagi kita ada Trivia Maskulin. Mau masuki jam yang kedua nanti 11 pagi seperti biasa kita akan ikuti ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti. 12 tengah hari pula seperti biasa kita akan hiburkan anda berserta dengan informasi yang kami membawakan pelbagai maklumat semasa serta fakta-fakta menarik untuk dikongsi bersama. Satu tengah hari seperti biasa kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan 1.30 minit tengah hari seperti biasa kita akan ikuti ceramah pilihan terbitan rakan setugas Syukri Suratman. Dan untuk panduan kita bersama waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.09 minit tengah hari. Jadi saudara terus bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Biar sahabat kita satu, tapi sentiasa ada. Jangan kawan beribu, tapi bila memerlukan, tiada walaupun satu. Tak kiralah walau senang atau susah, pastikan sentiasa jatuh dan bangun bersama. Pesanan ini daripada saya, Hakim Rusli, hanya di Pahang FM Satu Pilihan.

0: Okey, daripada Afid Syazwan dan juga Malik Abdullah. Lelaki di telefon. Baiklah saudara, walau di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Pam FM sebagai teman setia anda. Dan bagi yang berada di luar kawasan negeri Pahang ni, anda masih lagi boleh ikuti siaran kami di menerusi RTM Click. Di mana dunia semakin dekat dengan teknologi. Dan Pam FM sentiasa bersama anda walau di mana jua anda berada. Pastikan RTM Click betul-betul percuma. Jom kita berhibur lagi.
1: Hai, saya Tasha. Saya suka dengar Pahang FM 92.7 MHz di Jerantut.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Okey, waktu sekarang sudah pun 10.30 minit pagi ketika ini. Seperti yang dijanjikan, selama 15 minit kita nak bersama dengan Herbal Fame yang katanya ada promosi untuk bulan Jun 2026. Jadi kita terus saja nak bersama dengan Puan Kana di talian ketika ini. Hello.
6: Hello, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Puan Kana. Sihat ya?
6: Sihat.
5: Okey, Puan Kana, silakan untuk promosi daripada Herbal Fame ni. Silakan.
6: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama Kana pada pagi ini. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Radio Pahat. Sebelum Kana meneruskan perkongsian pada hari ini, apa kata? Simpan dahulu nombor talian Herbal Fame HQ. Mana tahu selepas mendengar penerangan sebentar lagi ada yang ingin bertanya atau terus membuat tempahan. Sila catatkan nombor ni, 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, Herbal Fame bukanlah syarikat yang baru dalam bidang ni. Kami telah beroperasi selama 32 tahun dalam bidang produk berasaskan herbal dan kesihatan. Apa yang istimewanya, Herbal Fame juga merupakan pengeluaran sendiri tilam herbal, dan ramai pelanggan mengenali produk kami sebagai tilam rawatan tradisional. Jadi kami sentiasa memberi tumpuan kepada penghasilan produk yang mengutamakan keselesaan dan keperluan pelanggan. Betulah tilam keluaran Herbal Fame terus mendapat kepercayaan pelanggan dari seluruh Malaysia sehingga hari ini. Pendengar sekalian, apabila memilih tilam, kita tidak boleh sekadar melihat harga semata-mata. Pemilihan tilam perlu mengikut umur, mengikut berat badan dan juga mengikut keperluan diri sendiri. Kerana setiap orang mempunyai keperluan yang berbeza. Ada yang lebih selesa menggunakan tilam sederhana empuk, ada yang memerlukan tilam lebih stabil, dan ada juga mencari tilam yang sesuai untuk kegunaan harian seisi keluarga. Sebab itulah, pagi ini Kana ingin memperkenalkan salah satu tilam mendapat sambutan sangat-sangat baik daripada pelanggan Herbal Fame, iaitu tilam Herba Afia. Jadi tilam Herba Afia ni direka menggunakan gabungan berapa lapisan bahan berkualiti. Bahagian dalam tilam menggunakan kompres foam yang membantu memberi kesesan ketika tidur, kemudian digabungkan dengan lapisan ribbon membantu menghasilkan tilam lebih stabil dan tahan lama. Tilam ni juga mempunyai sadoran getah asli membantu meningkatkan keselesaan pengguna. Manakala pada bahagian atas pula dilapisi dengan memori foam yang membantu mengikut bentuk badan pengguna ketiga berehat. Gabungan semua lapisan ini membantu menghasilkan tilam lebih stabil serta memberi sokongan lebih baik kepada badan. Lebih menarik lagi, tilam Afia ni gabungan tiga jenis herba terpilih. Sebab itulah ramai pelanggan memilih tilam Herba Afia sebagai pilihan untuk kegunaan harian di rumah. Baik, pendengar sekalian, sekarang Kana ingin kongsikan promosi khas yang dibawa pada hari ini. Iaitu kita mula dengan saiz single terlebih dahulu. Jadi untuk tilam Herba Afia, saiz single 8 inci, harga mula dari RM1,199. Dan sekiranya ada tilam lama, boleh try in dengan kita tak kisah dengan jenama, dengan ketebalan. Janji ada tilang lama, beli satu tolak satu, jadi dapat potongan RM300. Dan apa yang istimewa, tempoh hari ini ya, dapat ekstra diskon potongan RM300 lagi. Jadi harga perlu bayar RM599 untuk tilang bujang ketebalan 8 inci, bukan tilang biasa, tilang perba. Jadi perlu bayar RM599 setiap tempaan akan menerima satu unit bantal secara percuma. Untuk saiz queen pula, tilam herba afia ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399. Ada tilam lama boleh try-in, dan juga tempah hari ini dapat diskaun lagi. Jadi hanya perlu bayar RM799 untuk saiz queen, menerima 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk saiz king pula, tilam herba afia ketebalan 8 inci, harga bermula RM1,699. Try-in dan juga diskon, jadi hanya perlu bayar RM1,099 menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Sampai rumah baru buat bayaran. Untuk bertempahan ataupun ada sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, selepas ni Kana akan berkongsi pula satu lagi pilihan tilang yang sangat sesuai untuk organ mas. Jadi terus bersama kami, kita berehat ketiga dan Kana akan kembali selepas ni.
5: Okey, kita berhibur lagu dari Sofas, Aku Ingin Kamu.

0: Okey, selamat datang pun 10.39 minit tengah hari. Alhamdulillah cuaca di Bandaraya Kuantan cerah pagi ini. Ada yang jemur tilam ke tu? Okey, kita terus lagi bersama dengan Puan Kanah dari Harbour Fame. Silakan.
1: Baik, terima kasih dan selamat kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Saya Kana daripada Urban Fame HQ. Bagi yang baru mengikuti siaran ni, hari ni Kana sedang berkongsi promosi khas silang keluaran Urban Fame yang boleh ditempah terus daripada HQ 019-414-4288. 019-414-4288. Sebelum rehat tadi, Kana telah berkongsi mengenai tilam Herba Afia yang menggunakan gabungan kompres foam, ribbon, sedorong getah asli dan memory foam. Dan sekarang Kana ingin memperkenalkan pula tilam Herba Super Premium Sabut yang menjadi pilihan ramai pelanggan memerlukan sokongan badan yang lebih baik ketika tidur. Jadi abang kakak dan pakcik-makcik, tilam sabut ni sangat-sangat sesuai untuk warga emas, individu yang mengalami sakit belakang dan juga pesakit yang sedang menjalani proses pemulihan selepas stroke dan individu mempunyai berat badan berlebihan dan sakit sleep disc. Tilam Herba Super Premium ni diperbuat daripada serat kelapa asli atau sabut kelapa yang diproses menjadi tilam yang kukuh dan tahan lama. Dan tilam ni juga gabungan 7 jenis herba terpilih. Ramai pelanggan bertanya kepada Kana, kalau tilam sabut kelapa mesti keras kan? Jawapannya tidak. Tilam Herba Super Premium Sabut keluaran Herba Fame direka dengan keselesaan separa empuk. Maksudnya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Sabut kelapa juga mempunyai rongga-rongga pengudaran semula jadi membantu pengaliran udara menjadi lebih baik. Jadi, pengguna akan berasa lebih selesa ketika berehat dan tidur. Pada masa yang sama, sabut kelapa membantu memberi sokongan yang lebih stabil kepada badan. Sebab itulah ramai warga emas dan pelanggan yang memerlukan sokongan badan yang lebih baik memilih tilam ni. Baik pendengar sekalian, sekarang Kana ingin kongsikan promosi khas untuk tilam Herba Super Premium Sabut. Jadi kita mula dengan tilam sehingga ketebalan 6 inci, harga asal RM1,399. Seperti biasa, ada tilam lama boleh try-in. Beli satu, tolak satu, dapat potongan RM300 dan sempah hari ni dapat diskaun lagi RM300. Jadi, hanya perlu bayar RM799 sahaja apabila tilam sampai ke rumah. Jadi, untuk tilam bujang, dapat satu unit bantal secara percuma. Untuk size queen, tilam Herba Super Premium ketebalan 6 inci, harga asal RM1,699 selepas trade-in dan juga selepas diskaun hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Untuk bersaiz queen menerima 2 unit bantal secara percuma, manakala untuk saiz king tilam Herba Super Premium sabut king ketebalan 8 inci, harga asal RM2,199 selepas try-in dan juga selepas diskaun hanya perlu bayar RM1,599 dapat 2 unit bantal secara percuma. Setiap pembelian hari ini turut menerima pengantaran percuma bayaran COD. Apabila barang sampai ke rumah baru buat bayaran. Untuk pertanyaan dan tempahan boleh hubungi kami. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Untuk pendengar yang sedang mencari tilam dengan ketebalan yang berbeza sama ada 5 inci, 7 inci atau 8 inci, boleh terus hubungi kami kerana Kana tidak sempat untuk kongsikan semua harga promosi pada siaran hari ini. Setiap ketebalan mempunyai tawaran dan harga promosi yang berbeza. Jadi jangan lepaskan peluang, terus call kami di talian 019-414-4288. 88. Baik, Abang Kakak, sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, izinkan Kana ringkaskan sekali lagi promosi yang dibawakan oleh khas oleh Herbal Fame HQ. Jadi untuk tilam Herbal Afia ketebalan 8 inci, saiz bujang, hanya perlu bayar RM599 dapat satu unit bantal secara percuma. Untuk saiz queen, RM799 sahaja dapat 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk saiz king, RM1,099 sahaja dapat 2 unit bantal secara percuma. Yang ini untuk tilam herba afia gabung dengan 3 jenis herba terpilih. Untuk promosi kedua adalah tilam herba super premium sabut ketebalan 6 inci. Untuk bujang RM799 sahaja dapat 1 unit bantal percuma. Untuk saiz queen RM1,099 sahaja 2 unit bantal secara percuma. Cuma untuk saiz king, RM1,599 sahaja 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma, bayaran COD. Dan pendengar sekalian, tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang sesuai. Pilihlah tilam mengikut umur, berat badan dan keperluan diri sendiri supaya badan mendapat rehat yang lebih selesa setiap hari. Untuk pertanyaan dan tempahan, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ mencukur ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang mengikuti perkongsian pada hari ini. Terima kasih, salam sejahtera. Semoga sentiasa sehat, dipermudahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi dan tiada akan datang.
0: Okey, terima kasih Kana dari Herbal Fame yang telah berkongsi dengan kita tentang promosi bagi bulan Jun 2026. Jadi sudah pun 10.46 minit pagi ketika ini.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, selepas lagu dari Datuk Sudirman ni, kita akan ikuti segmen trivia maskulin.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Apa khabar anda semua pagi ini? Semoga pagi ini anda berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan sentiasa bersemangat meneruskan aktiviti harian. Baik, kita bertemu lagi dalam segmen Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki, di mana segmen yang membawakan pelbagai perkongsian berguna khusus buat kaum lelaki, namun terus sesuai dijadikan panduan untuk semua pendengar. Okey, pada minggu ini Ucup hendak berkongsi satu topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai pengguna jalan raya, iaitu tips elak tayar jadi botak dengan cepat. Jadi pentingnya tekanan angin yang sesuai dan betul. Baiklah saudara, ramai antara kita yang sangat mengambil berat tentang servis enjin, ya, menukar minyak hitam dan juga menjaga kebersihan kereta. Namun ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu tekanan angin tayar. Sedangkan tayar lah satu-satunya komponen yang bersentuhan secara langsung dengan jalan raya. Jadi jika tekanan tayar tidak betul, ia bukan sahaja menjejaskan keselesaan pemanduan, malah boleh meningkatkan risiko kemalangan. Jadi secara umumnya, tayar kereta mempunyai jangka hayat sekitar 5 hingga 6 tahun bergantung kepada penggunaan, jarak perjalanan serta keadaan permukaan jalan yang sering dilalui. Namun begitu, ada juga tayar yang cepat haus ataupun menjadi botak apabila usia penggunaannya masih belum lama. Jadi salah satu punca utama ialah tekanan angin yang tidak mengikut spek yang disyorkan. Di mana ramai pemandu beranggapan lebih banyak angin dalam tayar, lebih baik prestasinya. Tetapi hakikatnya tanggapan tersebut tidaklah semestinya tepat, ya. Sebab itulah penting untuk kita memahami fungsi dan juga bacaan PSI pada tayar. Jadi saudara, jika kita perhatikan pada bahagian sisi tayar, anda akan melihat tulisan seperti Mat Pressure 35 PSI ataupun angka yang hampir sama. Jadi ramai yang menyangka angka tersebut ialah tekanan angin yang perlu digunakan setiap masa. Sebenarnya tidak. Di mana angka itu menunjukkan kepada tekanan maksimum yang boleh ditampung oleh tayar ketika berada dalam keadaan sejuk dan bagi menyokong beban maksimum yang dibenarkan. Jadi keadaan sejuk yang dimaksudkan ialah ketika kenderaan belum dipandu ataupun selepas dibiarkan beberapa jam di kawasan teduh. Jadi masa terbaik untuk memeriksa dan mengepam tayar ialah pada waktu pagi sebelum memulakan perjalanan. Jadi persoalannya, apakah yang anda yang akan berlaku jika tayar dipam sehingga mencapai tekanan maksimum sepanjang masa ni? Jadi perkara pertama yang mungkin dirasai ialah perubahan pada karakter pengendalian kenderaan, ya. Apabila tayar terlalu keras, ya, dinding sisi tayar menjadi kurang anjal. Ini menyebabkan tindak balas steering terasa lebih pantas dan juga kenderaan, ya, seolah-olah lebih ringan ketika membelok. Namun dalam situasi kecemasan, terutamanya ketika membrek secara mengejut ataupun mengambil selekoh pada kelajuan yang tinggi, kestabilan kenderaan boleh terjejas. Ini kerana kawasan sentuhan tayar dengan permukaan jalan menjadi lebih kecil berbanding keadaan tekanan yang optimum. Selain itu, tayar yang terlebih angin juga lebih cepat haus sebenarnya. Di mana bahagian tengah bunga tayar akan menerima tekanan yang lebih tinggi berbanding bahagian tepi. Dan akibatnya, bahagian tengah akan menjadi botak terlebih dahulu walaupun bahagian lain masih berada dalam keadaan baik. Dan lebih membimbangkan, tahap cengkaman tayar terhadap jalan raya turut berkurangan, terutamanya ketika hujan. Jadi keadaan ini, ya, boleh meningkatkan risiko tergelincir ataupun hilang kawalan ketika memandu. Jadi lebih banyak angin tidak semestinya lebih selamat. Yang penting ialah tekanan yang betul mengikut spesifikasi pengeluaran kenderaan. Okey, balas saudara, sebelum Ucup sambung perkongsian ini dalam Trivia Maskulin, Kita berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung kembali.

Okey, terima kasih kerana masih setia bersama dengan Ucup dalam segmen Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki. Baiklah saudara, kita masih lagi membincangkan tentang kepentingan tekanan tayar yang betul bagi memastikan keselamatan dan juga ketahanan tayar. Baiklah saudara, tekanan tayar yang terlalu rendah ya juga mempunyai kesan yang negatif ya. Apabila tekanan angin berkurangan, tayar menjadi lebih lembut dan kawasan sentuhan dengan jalan raya bertambah luas. Jadi keadaan ini menyebabkan enjin perlu bekerja lebih keras untuk menggerakkan kenderaan. Dan kesannya penggunaan bahan api menjadi lebih tinggi dan prestasi pemanduan turut terjejas. Selain itu, dinding sisi tayar akan mengalami tekanan yang lebih besar dan boleh menyebabkan kehausan tidak sekata. Jadi apakah tekanan tayar yang sesuai? Jadi sebenarnya ya, bacaan tekanan tayar yang disyorkan tidak semestinya sama bagi setiap kenderaan. Jadi maklumat yang tepat biasanya boleh ditemui pada pelekat yang berada di bahagian pintu pemandu, penutup tangki minyak ataupun dalam buku manual kenderaan. Jadi sebagai panduan umum, kebanyakan kereta penumbang menggunakan tekanan sekitar 30 hingga 35 PSI. Oleh itu, sentiasalah merujuk kepada spek kenderaan masing-masing dan juga bukan semata-mata kepada angka maksimum yang tertera pada tayar. Jadi untuk memastikan tekanan angin tayar sentiasa berada pada tahap optimum, terdapat tiga amalan mudah yang boleh dijadikan rutin. Yang pertama, periksa tekanan angin tayar setiap kali anda mengisi minyak. Yang kedua, lakukan pemeriksaan apabila berlaku perubahan suhu yang ketara kerana suhu boleh mempengaruhi tekanan udara dalam tayar. Dan yang ketiga, sekurang-kurangnya sekali setiap 30 hari walaupun kenderaan jarang digunakan. Langkah mudah ini bukan sahaja membantu menjimatkan kos penyelenggaraan, malah mampu memanjangkan jangka hayat tayar dan juga meningkatkan keselamatan sepanjang perjalanan. Okey saudara, kesimpulannya ya, menjaga tekanan tayar, angin tayar ni, orang kata bukan sekadar soal keselesaan ketika memandu, tetapi juga melibatkan aspek keselamatan, ya, penjimatan bahan api serta ketahanan tayar itu sendiri. Jadi pastikan tekanan angin tayar diperiksa secara berkala dan sentiasa mengikut spek yang disarankan oleh pengeluar kenderaan. Jadi kadangkala perkara yang nampak kecil inilah yang memberi kesan besar kepada keselamatan kita di jalan raya. Baik, sekian saja perkongsian Ucup untuk minggu ini dalam segmen Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik dan bermanfaat untuk dikongsi bersama. Terus bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

Baik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam Zona Persona bagi edisi hari Isnin hari ini. 8 Jun 2026 bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, cuaca pada pagi ini kelihatan agak cerah ya, dengan sinaran matahari agak terik di kebanyakan kawasan. Jadi kepada anda yang bekerja di luar bangunan ya, pastikan minum air yang secukupnya dan kurangkan aktiviti di bawah panas terik jika tidak perlu. Jaga kesihatan dan pastikan tubuh sentiasa terhidrasi agar dapat menjalani rutin harian dengan lebih selesa. Dan selain itu juga istimewa buat para peniaga di kedai makan, ya, di restoran, di warung dan juga di gerai yang membuka siaran Pam FM ketika ini. Terima kasih kerana terus menyokong kami. Semoga perniagaan anda sentiasa dipermudahkan, ya, dan juga pelanggan bertambah dan juga rezeki yang diperoleh sentiasa diberkati. Okey, balas dana seperti biasa di jam yang kedua ini kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti. Jadi kita mulakan lagu dari Aliyah dan juga band Permata.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Okey, sudah pun 11.30 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang sedang memandu ya, menuju ke destinasi masing-masing, sama ada untuk urusan kerja, perniagaan atau ke mana sajalah ya, pandulah dengan cermat dan sentiasa utamakan keselamatan. Jadi ingatlah, perjalanan yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Jadi bersabarlah di atas jalan raya dan sentiasa berhemah ketika memandu. Pada sedar ini ada perkongsian yang ingin Ucup kongsikan dengan anda, di mana satu gempa bumi kuat bermagnitud 7.9 telah berlaku di Mindanao, Filipina pada 7.37 pagi tadi, di mana gempa tersebut direkodkan pada kedalaman 50 km dan terletak kira-kira 747 km dari timur dari sempurna Sabah. Jadi susulan kejadian itu, Met Malaysia telah mengeluarkan nasihat tsunami bagi beberapa kawasan pantai di pantai timur Sabah yang melibatkan Tawau, Sampurna, Kunak dan juga Lahad Datu. Di mana gelombang tsunami dijangka tiba antara 10.30 pagi tadi hinggalah ke 12 tengah hari ini. Jadi kepada penduduk yang berada di kawasan terlibat ya, dinasihatkan supaya menjauhi kawasan pantai dan serta mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi jangan menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan sentiasa mendapatkan perkembangan terkini daripada saluran dan saluran rasmi Met Malaysia. Di mana Met Malaysia akan terus memantau situasi ini dan akan mengeluarkan maklumat lanjut dari semasa ke semasa. Baik, terus ikuti Pahang FM, satu pilihan dalam ruangan Marathon Hits.
2: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: tadi dengar cerita ke tak?
1: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
0: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
2: Radio Malaysia, Faham FM. Satu pilihan.

jang. Mana pula poi budak petuah ni? Sonyap yo. Siaplah jang oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Pahang Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.

0: jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Ayo, kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik. Ceriakan dan mempersonakan hari anda.
2: Okey, sudah pun 12.02 minit tengah hari ketika ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada anda semua. Di jam yang ketiga, Ucup menemani anda dalam Zona Persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 8 Jun 2026. Okey, balas dadah. Orang ramai diingatkan agar sentiasa berwaspada terhadap tawaran pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Di mana baru-baru ini seorang pesara berusia 68 tahun ya, kerugian hampir 1.2 juta ringgit selepas terpedaya dengan pelaburan saham IPO yang diiklankan di media sosial. Jadi jangan mudah percaya kepada janji keuntungan tinggi dalam masa yang singkat. Semak dahulu kesahihan syarikat dan juga pelaburan ya, melalui pihak berkuasa yang berkaitan sebelum membuat sebarang transaksi. Dan selain itu juga hari ini 8 Jun 2026 merupakan Hari Laut Sedunia. Dengan temanya, sambutan kali ini ialah lindungi lautan, pelihara planet biru kita. Jadi lautan ya, bukan sahaja membekalkan sumber makanan dan juga ekonomi, malah memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam sekitar. Jadi marilah kita ya bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan laut dengan mengurangkan penggunaan plastik serta mengamalkan pengurusan sisa yang lebih bertanggungjawab demi kelestarian alam untuk generasi akan datang. Okey, terus berhibur bersama kami di PAM FM Satu Pilihan.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tapi tis yang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: 정 FM.
1: Okey, balas darah sudah pun 12.17 minit tengah hari ketika ini. Buat para suri rumah yang sentiasa setia mendengarkan Pahang FM ketika ini, terima kasih kerana menjadikan kami teman setia anda di rumah. Sama ada yang sedang memasak ya untuk keluarga, mengemas rumah, ada yang melipat pakaian ataupun menguruskan anak-anak. Ketahuilah bahawa setiap tugasan yang dilakukan itu amat besar nilainya. Jadi semoga segala urusan anda dipermudahkan dan rumah tangga yang dibina ya sentiasa dipenuhi dengan kebahagiaan, kasih sayang serta keberkatan. Okey, balas darah, bahang Piala Dunia FIFA 2006 ni semakin terasa. Pastinya setiap peminat bola sepak sudah pun mempunyai pasukan pilihan masing-masing. Adakah anda menyokong juara bertahan, pasukan gergasi dunia ataupun mungkin pasukan pilihan hati yang bakal mencipta kejutan? Jadi berita baiknya buat peminat bola sepak tanah air, di mana sebanyak 104 perlawanan Piala Dunia 2026 akan disiarkan menerusi RTM dan turut boleh ditonton melalui platform RTM Click, sama ada secara langsung mahupun siaran tertunda. Jadi Piala Dunia kali ini bakal berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico dengan format baharu yang melibatkan 48 pasukan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan yang menjadikan saingan lebih sengit dan menarik untuk disaksikan. Jadi mana satu pilihan anda kan?

untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026 ni. Jadi teruskan bersama kami di Pahang FM dan rasai kemeriahan bola sepak dunia. Okey, kita dengarkan lagu dari Ricky Martin.

Si pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Ya, Zai. Eh, kenapa kecoh-kecoh ni?
1: Abang, Zai dah kena tipu. Ya Allah, lesap 2,000 aku.
0: Siapa yang tipu awak ni?
1: Abang, Zai kan beli gelang emas dekat Facebook minggu lepas. Sampai hari ni barang tak sampai-sampai, bang. Katanya 3 hari je. Bila Zai nak tanya, tengok-tengok WhatsApp dengan Facebook, dah kena blok, abang. Macam mana ni, bang?
0: Ha, itulah awak. Saya dah kata, kalau harga emas tu terlalu murah dari harga pasaran, mesti scammer ni.
1: Habis tu macam mana, bang?
0: Sabar, Zai, sabar. Awak siap-siap, ikut abang pergi balai polis. Zaman sekarang ni, orang ramai memilih untuk membeli secara dalam talian daripada membeli secara bersemuka. Lamakan peniaga online di media sosial mengundang individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan cara menipu. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga yang sangat murah. Pastikan laman web tersebut ada sistem jaminan, pastikan rating dan review bukan dari cybertrooper dan berhati-hati dengan pembeli atau penjual dari luar negara. Pesanan prihatin ini dari saya, Syukri Stratman dan Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, itu dia tadi lagu dari Syiha Zikir, Minta Ampun. Membawa kita ke 12.33 minit tengah hari ketika ini. Balas darah, dalam kesibukan kehidupan seharian, jangan lupa untuk kita memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat dan juga menenangkan emosi. Di mana muzik yang menenangkan boleh membantu mengurangkan tekanan, menstabilkan emosi dan menjadikan fikiran lebih tenang. Jadi apabila hati tenang, kita lebih mudah bersabar dan juga memahami orang lain dan juga membuat keputusan dengan lebih bijaksana. Jadi luangkan sedikit masa untuk diri sendiri. Jaga kesihatan emosi dan juga sebarkan ketenangan kepada orang di sekeliling kita. Baik, terus dengar Pahang FM, satu

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Okey, balas saudara, satu tengah hari nanti kita akan memberi laluan kepada berita utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.09 tengah hari.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia tercecas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah, anak-anak bukan hanya perlukan makanan dan pakaian, tetapi ingat mereka perlukan kasih sayang dan perhatian. Rasulullah sendiri, idola kita, sangat lembut dengan kanak-kanak. Baginda mencium cucunya Hasan dan Husain di hadapan para sahabat. Lalu baginda berkata, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Kadang-kadang anak nakal bukan sebab mereka jahat, tetapi kerana mereka kurang perhatian. Luangkan masa dengan anak-anak, dengar cerita mereka, dengar luahan hati mereka, peluk mereka, doakan mereka. Amalkan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Mudah-mudahan anak kita menjadi di antara benteng agama kita, insya-Allah.
0: Cantiknya iman,

Baik, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam zon persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 8 Jun 2026. Baiklah, saudara, seperti biasa pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, anda akan dapat ikuti ceramah pilihan. Di mana pada tengah hari ini ceramah pilihan bertajuk Ikhlas Dalam Beramal yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Ismail. Baiklah, saudara, terus bersama kami di PAM FM Satu Pilihan.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjarannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Tangisan itu dari sebatang kamar.
1: Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita nak mengambil beberapa pengajaran-pengajaran penting daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis yang kita akan ambil daripada kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang-orang yang Soleh, iaitu kitab yang cukup manfaat kepada kita, membentuk kepribadian kita menjadi hamba Allah yang benar-benar soleh, yang benar-benar taat, yang benar-benar patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita akan memperdengarkan dua hadis yang mana hadisnya masih lagi berkaitan dengan bab keikhlasan. Kita masih lagi membincangkan keikhlasan beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di minggu-minggu yang lalu kita membincangkan kepentingan niat dalam ibadah, dikatakan niat merupakan asah yang penting untuk membezakan antara adab dan ibadah, dan juga diberikan pahala mereka yang berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah itu hendaklah mempunyai sifat yang ikhlas, tidak lain dan tidak bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana untuk mendapat pujian, bukan kerana untuk mendapat sanjungan, kepentingan-kepentingan keduniawian. Tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita baca hadis yang ke-8 pada malam ini, iaitu pada muka surat 14. Hadis ialah wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Hadis daripada Abu Hurairah, seorang sahabat yang begitu banyak meriwayatkan hadis. Kita kan, walaupun dia masuk Islam di saat Nabi berhijrah, lambat daripada sahabat-sahabat yang lain, tetapi dia dapat banyak meriwayatkan hadis Nabi yang sahih, yang kebanyakannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menjadi satu sumber hukum yang kedua dalam Islam yang membolehkan umat Islam faham tentang pengertian maksud tafsir Al-Quran, tentang pengertian-pengertian yang dikatakan kepada kita untuk memahami makna Al-Quran. Di Abu Hurairah ini ataupun Abu Hurairah ini dikatakan seorang sahabat yang sentiasa mendampingi Nabi dan sangat gemar kepada haiwan kucing tersebut, dan dikatakan mendapat gelaran Abu Hurairah. Dan juga dikatakan orang yang seringkali pingsan. Kenapa? Kerana terlalu lapar, menahan lapar. Kerana tidak ada makanan ataupun untuk membentuk syahwat, menjadi syahwat yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada perintah Allah, maka Abu Hurairah seringkali pingsan. Yang menyebabkan dikatakan Abu Hurairah ini menghadapi beberapa permasalahan yang dikatakan kelaparan dan seumpamanya, dan akhirnya ingatan yang kuat dapat menghafaz banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara kelebihan Abu Hurairah. Dan dia di antara sahabat-sahabat yang kita katakan tadi sering berada di masjid Nabi. Ahli Sufah yang berada di sekelilingi masjid-masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kata Abu Hurairah, nama Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, tetapi dia melihat jantung hati, niat kamu. Riwayat Muslim. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita beberapa golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah taala mengatakan mereka yang berbangga dengan kehebatan tubuh badan mereka, keperkasaan tubuh badan mereka, orang kata kecantikan wajah mereka, ataupun keindahan-keindahan zahiriah, yang zahir pada wajah mereka, yang zahir pada badan mereka, mereka merasa bangga. Menyebabkan memandang kepada orang lain dengan pandangan yang yang hina. Dia kata dia hebatlah. Tadi orang yang cantik, rupa paras, tampan, handsome. Bahkan kita katakan mereka ini orang yang seringkali menyebut kelebihan sendiri. Menyebut kelebihan-kelebihan tubuh badan mereka. Berbadan sadu dan seumpamanya. Menjadi satu kebanggaan. Maknanya membuat suatu pertandingan ratu cantik. Membuat pertandingan bina badan yang boleh kita katakan berbangga dengan badan itu. Dan menyebabkan dikatakan salah satu sifat sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Ta'ala tidak memandang kepada zahiriah, rupa paras. Kalau kita tengok dalam Islam, apa yang sering diceritakan kepada kita tuan-tuan sekalian, dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah telah membuktikan kepada kita Bilal bin Rabah, seorang yang digelar hamba pada peringkat awal. Tuan-tuan boleh baca sekarang, hamba yang telah menyatakan keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali disiksa, dizalimi, dihukum oleh tuannya. Pada satu ketika pernah kita dengar meletakkan batu di atas jasad Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Masa itu belum jadi muazzin lagi, kerana dia berada di marhalah Makiyah di Mekah, tak berhijrah lagi. Berhijrah baru dilantik menjadi Bilal, menjadi muazzin Nabi, kerana mempunyai kelebihan suara yang kuat, yang merdu. Jadi dilantik menjadi Bilal. Walaupun orang lain, sahabat lain, bermimpi mendengar beberapa perkataan kalimah-kalimah azan. Walaupun sahabat lain bermimpi, sebab ada cadangan daripada nama-nama daripada sahabat Nabi mengatakan, kalau kita nak panggil orang sembahyang, kita bunyikan lonceng, bunyikan seruling, bunyikan trompet, apa bahasa sekarang, bunyikan seperti mana yang telah dibuat oleh agama-agama lain. Tapi Nabi tidak menerimanya kerana menyerupai agama-agama lain. Nak panggil orang sembahyang berjamaah, yang dikatakan fardu kifayah, yang melambangkan syiar-syiar Islam kepada umat Islam. Yang dikatakan tanda-tanda orang munafik, iaitu berat untuk menunaikan sembahyang berjamaah. Maka laungan azan itu telah dimimpi oleh seorang sahabat Nabi. Kemudian begitu juga Umar mengatakan dia bermimpi juga. Lalu Rasulullah membenarkan, tetapi melantik Bilal bin Rabah sebagai muazzin Nabi SAW. Dan juga Ibn Maktum, seorang yang buta, yang tak dapat melihat buta, tetapi punya suara yang agak nyaring, kuat, dan juga melaungkan azan dengan merdu. Suara yang dikatakan boleh menarik hati-hati yang leka datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok sejarah Bilal. Bilal ini walaupun berkulit hitam, seorang hamba, tetapi bila mana Abu Bakar memerdekakannya, Abu Bakar ini memanglah seorang sahabat yang begitu bersungguh-sungguh memerdekakan hamba-hamba kerana yakin dengan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kata tuan sekalian, Bilal bin Rabah ini satu ketika kita kata Nabi pernah melihat dalam mimpinya. Bilal telah mendahului Nabi berada di surga Allah. Maknanya Bilal ini, Nabi nampak dia orang yang pertama berada di surga Allah. Sedangkan Nabi rasa macam tidak tersangka ataupun tidak menjangka Bilal boleh masuk lebih awal daripada sahabat-sahabat yang lain. Kerana mimpi seorang Rasul itu mimpi yang benar, yang dikatakan salah satu daripada wahyu Allah. Wahyu Allah berbagai-bagai, antaranya mimpi para Nabi. Macam mimpi Nabi Ibrahim AS ketika mana disuruh oleh Allah supaya melakukan kurban terhadap anaknya sendiri untuk dijadikan hikmah kepada umat Muhammad. Syariat, disyariatkan ibadah kurban yang bermula daripada pengorbanan Nabi Ismail, ditukar jadi kibas Habil yang diambil dari syurga, kemudian dijadikan sebagai satu ibadah sunat muakkad, sunat muakkadah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal ini beliau ditanya, mengapa wahai Bilal kamu telah mendahului ku ke syurga ini? Nabi nak tahu kelebihan Bilal untuk dijadikan contoh kepada sahabat-sahabat yang lain dan juga kepada umat-umat yang terdahulu. Lalu Bilal mengatakan, aku tidak banyak melakukan ibadah, tetapi aku seringkali berwuduk, bertaharah. Maknanya dia bertaharah, dia tidak membiarkan dirinya dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas, berhadas kecil. Ataupun berhadas besar, berjanabah. Dimulakan dengan mandi wajib. Disucikan dengan mandi wajib. Tetapi dia tidak pernah membiarkan dirinya berhadas kecil. Kerana orang yang berhadas ini seringkali didekati oleh syaitan. Sebab tu bila kita sedang marah, Nabi pesan kepada Abu Zar kalau tak silap, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Maknanya minta bertenang, minta bersabar. Apa-apa bincang dulu. Apa-apa berbincang cara baik, menahan kesabaran, menahan kemarahan, boleh menyelesaikan banyak masalah. Maka kita katakan Bilal bin Rabah ini seorang sahabat yang setelah berwuduk kelebihannya banyak. Menghilangkan kemarahan, menjauhkan syaitan daripada mendekatinya. Dia syaitan agak payah, tuan-tuan sekalian. Kalau dia tengok orang berwuduk, dia agak susah untuk membisikkan bisikan-bisikan yang jahat. Jadi terhalang, sekurang-kurangnya ada pendinding. Apatah lagi orang yang baca Al-Maksurah. Nampak ada yang baca Al-Maksurah. Satu wirid Al-Mazkur ataupun azkar, zikir-zikir yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Hasan Al-Banna untuk dijadikan sebagai pendinding, sebagai benteng kekuatan jiwa dan juga daripada serangan-serangan luar, perkara-perkara yang tak baik yang ditujukan kepada diri kita, menjadi sebagaimana disantau, disihir dan seumpamanya, dapat menghalang, menghakis serangan-serangan daripada syaitan-syaitan, sama ada syaitan daripada manusia ataupun syaitan daripada jin. Maka itu dikatakan pendinding. Kita ada ayat-ayat syifat, ayat-ayat yang berkaitan dengan dikatakan ruqyah, pendinding daripada segala serangan ataupun kemudaratan yang ditujukan kepada kita. Tapi semua itu berlaku dengan izin Allah. Allah Ta'ala tidak mengizinkan, tak akan berlaku. Sebab tu kalau bomoh-bomoh yang buat benda kurafat, maknanya kalau kita percaya juga, syiriklah kita. Yang kita digemparkan bahawa ini bomoh yang cuba nak membuat satu benda yang kurafat. Kononnya nak menghalang daripada serangan daripada pihak luar. Sebenarnya itu bukan cara bercanggah. Kita ramai dah ulama-ulama. Kita dah ramai ustaz-ustaz yang balik daripada Timur Tengah. Ulamanya, ramai ulama-ulama yang terlahirkan. Maknanya masih ada lagi masyarakat kita hari ini yang tidak sedar perbuatan itu perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada banyak cara dengan solat hajat. Kita boleh mendoakan keamanan ke negara kita. Dengan usaha yang baik, kita boleh mengamankan, memohon kepada Allah supaya kita dalam keadaan aman, damai seperti mana yang kita ada pada hari ini. Itu dua sekalian. Banyak cara. Jadi dengan bacaan Al-Maksurah membentuk kepribadian kita menjadi insan yang sentiasa kuat iman. Insan yang sentiasa kuat akidah, pegangan amalan. Maka dengan bertaharah, berwuduk menambahkan lagi. Maka dia kata, aku juga sembahyang, kata Bilal, sembahyang sunat wuduk. Ha, jadi sunat wuduk, sunat yang bersebab. Kalau kita berwuduk, selepas itu kita boleh sembahyang sunat. Walaupun selepas asar, kata ulama, makruh tanzih ini dikatakan makruh yang dekat, dikatakan selepas daripada asar, lepas daripada subuh, yang membawa kepada dekat dengan haram. Sembahyang yang dilakukan selepas sembahyang asar, setelah kita sembahyang fardu lah, dan juga sembahyang yang dilakukan selepas sembahyang subuh, setelah kita sembahyang fardu subuh, hukumnya haram. Dikatakan makruh tahrim, selepas makruh tahrim. Yang mana dekat dengan haram tidak diizinkan syarak. Tidak diizinkan syarak. Tetapi bila kita buat sunat yang bersebab, sunat yang bersebab, antaranya masuk ke masjid, kita buat tahiyatul masjid, maknanya menghormati masjid, pada waktu itu tidak diharamkan. Walaupun masuk pukul 6 petang, pukul 6.45 petang, dekat sangat dengan maghrib, masih lagi disunatkan kita sembahyang tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Berulang kali keluar, berulang kali masuk, masih disunatkan. selagi mana kita tidak duduk i'tikaf dalam masjid, selagi itu kita dituntut menunaikan sembahyang tahiyatul masjid. Macam hari Jumaat ketika mimbar khatib dan sedang berada atas mimbar menyampaikan khutbah, pada waktu itu kita disunatkan juga menunaikan sembahyang tahiyatul masjid. Mana bersembahyang mana dibolehkan. Wuduk pun sama. Bila kita berwuduk, kita nak sembahyang, usolli sunnatul wudu'i rak'ataini ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat wuduk dua rakaat kerana ta'ala, selepas daripada berwuduk. Tapi jarang tuan-tuan sekalian, jarang. Jarang dari kalangan kita yang buat sunat wuduk. Kalau kita boleh jaga sembahyang sunat, terutamanya rawatib, sunat kafir fardu ataupun sunat rawatib antara fardu solat ini, itu itulah menunjukkan kejayaan bagi kita. Kalau kita boleh jaga sunat rawatib, sunat witir, sunat tahajud, apatah lagi. Di saat-saat kita menghadapi krisis akidah, krisis akhlak, krisis jiwa kacau hari ini, kalau kita kuatkan dengan solat tahajud, insyaAllah kita berjaya menghalang segala bentuk fitnah. Fitnah yang datang kepada kita, yang mana kata Nabi, seperti malam yang gelap gelita. Seperti malam yang gelap gelita, pada waktu pagi dia beriman, pada waktu petang dia kafir. Pada waktu petang dia beriman, pada waktu pagi dia kafir. Kenapa? Kerana menjual agama Allah dengan harta benda dunia. Ini fitnah. Kalau kita dapat buat ibadah sunat selepas wajib ditunaikan, jangan buat sunat rajin. Wajib tak buat, terbalik. Banyak berlaku hari ini. Sembahyang sunat rajin, qada tak nak qada. Jangan duk pakai pandangan kata tak payah qada. Jadi qada itu wajib. Jangan rajin buat sunat yang wajib ditinggalkan. Tidak. Bahkan kata ulama, sebahagiannya kata tak boleh. Kena qada dulu baru buat yang sunat. Tapi sebahagian kata boleh, dengan syarat kita tidak meluputkan masa kita meninggalkan sembahyang qada. Dalam waktu yang sama, qada tetap dibuat, sunat tetap kita buat. Itu di antara yang kita katakan perkara-perkara yang menambahkan kekuatan amalan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan sekalian. Bagaimana bila ni, dari segi zahirnya tuan-tuan sekalian tak berapa nampak dari segi kecantikannya, hitam. Begitu juga seorang sahabat tak sahabat Ibnu Mas'ud, yang mana betisnya sangat kurus, kering. Tapi bila ada di kalangan mereka yang melihat, ketawa. Ketawa melihat betis seorang sahabat Nabi yang terlalu kurus. Ketawalah. Sebab mereka kata itu satu benda yang lawak, kelakar. Tapi Nabi kata, kenapa kamu ketawa? Kamu tahu atau tidak, betis yang kecil itu dari segi zahir semata-mata. Tetapi dari segi pahalanya di sisi Allah, darjat di sisi Allah, amat tinggi, amat besar, tidak dapat kamu tandingi walaupun sedikit. Tengok tuan-tuan. Mana Islam agama yang tidak melihat kepada zahiriah semata-mata, tetapi agama yang melihat kepada kesucian jiwa, keikhlasan hati, beramal kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana untuk mendapat pujian, bukan kerana untuk mendapat pangkat, mendapat harta benda, sokongan masyarakat dan seumpamanya, tapi kerana Allah semata-mata. Maka itulah satu pandangan yang amat hebat insya-Allah. Tuan-tuan tengok juga dikatakan walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Taala tidak memandang rupa paras, tidak memandang bentuk tubuh badan, tetapi Allah Taala memandang hati kamu. Maka di sinilah bab ikhlas ini kita katakan penyucian hati yang pernah kita bincang panjang lebar dan juga pernah disiarkan dalam ceramah pilihan pada satu ketika dulu, berkenaan dengan kesucian hati ini amat penting kepada kita. Kenapa? Kerana nak menjaga daripada sifat riak, sifat menunjuk-nunjuk pada orang. Kalau kita katakan kita telah beriktikad keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pegangan akidah kita, kita tidak mensyirikkan Allah sama ada dari segi zatnya, sifatnya, afalnya. Kita juga jangan mensyirikkan Allah dari segi amalan kita. Yang dikatakan syirik khafi. Syirik yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok tanda-tanda mereka yang riak. Antaranya kalau kita tengok apa yang diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaran yang menakutkan kepada kita. Antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyrukul asghar." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma asyrukul asghar?" Qala ar-riya. "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawma tujazal ibadu bi'amalihi. Izhabu ila alladhina kuntum tura'u bi'amalikum fid dunya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa." Maksudnya tuan-tuan sekalian, ini hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa tuan-tuan? "Sesungguhnya perkara yang lebih ditakuti daripada apa yang aku takut terhadap kamu semua adalah syirik kecil." Mana syirik ni terbahagi pada dua bahagian. Yang tuan-tuan pun tahu, dua bahagian. Pertama, syirik jalil, syirik yang besar, yang menyebabkan seseorang menanggung kesengsaraan, menanggung penderitaan sepanjang hidup di akhirat kelak, ilal abad, tidak ada kesudahan. Syirik jalil atau syirik yang besar, iaitu menduakan Allah ataupun mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah seperti mana agama-agama lain yang menjadikan berhala-berhala sebagai perantaraan kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak terima perantaraan di antara mereka dengan Allah. Allah Ta'ala kata mesti direct sembah Allah terus. Jangan ada sembah patung yang kena kamu mengingati orang yang soleh pada zaman dahulu kala yang pernah mengajar kamu kebaikan, kamu ukir patungnya, kamu sembahnya untuk dia mendekatkan diri kamu kepada Allah. Tidak diterima sama sekali. Islam tidak terima sama sekali tuan-tuan sekalian kalau dikatakan seseorang itu nak mendekatkan kepada Allah menggunakan perkara-perkara yang syirik. Maknanya perkara-perkara yang kurafat, bid'ah, dalalah. Makna tak boleh. Jadi kalau kita dikatakan syirik jali yang besar ini, dia melibatkan akidah. Sembahyang kita ditolak, puasa kita ditolak, zakat kita ditolak, haji kita ditolak. Sebab di akhirat kelak, selain daripada sembahyang yang dikatakan ibadah yang mula-mula sekali dihisap, diperhitungkan oleh Ta'ala, termasuk juga yang mula-mula kata ulama berdasarkan hadis Nabi, akidah. Dicek juga akidah kita. Adakah akidah kita benar, sahih, betul, menepati akidah al-sunnah wal-jamaah yang kita katakan al-sunnah yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, al-jamaah yang telah dilalui oleh para sahabat-sahabat Nabi, al-jamaah dan juga golongan tabi'in-tabi'in, ulama' salaf dan ulama' khalaf yang berada di atas landasan akidah al-sunnah wal-jamaah. Dicek akidah kita. Kalau akidah kita masih lagi ada mempercayai, saya kata tadi, bomoh, memberi kuasa, memberi bekas, mempercayai batu-batu, kayu koka, memberi bekas, batu permata sebagai azimat yang menguatkan, dan banyak lagi lah. Kadang-kadang orang Melayu kita ni memang mudah begitu, mudah terpengaruh. Bila mana berjumpa dengan bomoh, semata-mata nak menghalang penglihatan orang kepada kedai yang sedang laris jualan. Buka restoran laku, kedai kita tak laku. Jadi kita ni buat suatu benda yang bercanggah dengan syariat. Pergi jumpa bomoh, minta apakah suatu benda yang boleh menyebabkan orang tak nampak. Kita katakan sihir. Sihir ni pernah berlaku pada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Musa berdepan dengan sihir. Dan Nabi-Nabi yang lain pun ada, dikatakan zaman, sejak zaman-zaman dahulu lagi. Jadi sihir di zaman Nabi Musa dapat dikalahkan. Bila mana tukang sihir sendiri mengiktiraf yang Nabi Musa itu tidak melakukan sihir. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi Musa mencapatkan tungkat, dikatakan mukjizat yang paling besar juga selain daripada kitab Taurat, selepas itu mukjizat tongkat itu bertukar menjadi ular yang memakan ular-ular yang kecil, maka ahli-ahli sihir mengangkat tangan mengatakan, "Wahai Musa, kami mengakui bahawa kamu sebenarnya bukan tukang sihir menurut pembelajaran kami berkenaan sihir. Walaupun kami bekerja dengan Firaun untuk berlawan dengan kamu, kami rela meletakkan jawatan kata Abu Lahab, tukang sihir. Kami nak beriman kepada kamu. Kami nak beriman. Sebab kami nampak kamu di pihak yang benar. Maka mereka telah menyatakan keimanan kepada Musa, Nabi Musa, dan beriman kepada Ta'ala. Lalu tuan-tuan baca Al-Quran. Kisah ni. Firaun menjatuhkan hukuman yang berat, bunuh terhadap tukang-tukang sihir, ahli sihir yang beriman kepada Nabi Musa AS. Diberi amaran, diberi suatu orang panggil apa? Suatu tawaran. Kalau kamu nak mengelakkan diri kamu daripada dibunuh, kamu jangan beriman kepada Nabi Musa AS. Maka mereka tidak berganjak. Akidah mereka mantap. Akidah mereka kuat. Kepada Allah SWT, walaupun mereka terpaksa melakukan pengorbanan, nyawanya mereka dihilangkan, melayan nyawa mereka. Mereka terpaksa berhadapan dengan ugutan bunuh, dan akhirnya mereka dibunuh oleh Firaun. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala mengatakan, ahli sihir ini di antara golongan yang mendapat nikmat yang hebat insya Allah di alam surga, di alam barzah lagi, di alam akhirat Allah. Sebab apa? Sebab keyakinan yang mereka dapat rasai bila berhadapan dengan Nabi Musa AS. Itu tuan-tuan sekalian. Dikatakan sihir memang berlaku. Ada. Sebab tu orang yang belajar sihir adalah haram. Orang beramal dengan sihir haram. Boleh membawa bersyirik kepada Allah SWT. Maka hari ini banyak orang Melayu kita masih lagi menggunakan sihir. Banyak tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena berhati-hati menggunakan ayat-ayat syifa, ruqyah, benteng untuk menghalang daripada serangan-serangan orang-orang yang memusuhi kita.
1: Baiklah, demikian tadi saudara ceramah pilihan yang bertajuk Ikhlas Dalam Beramal bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakamkan di Masjid Tengku Abdullah Al-Haj, Cengal Lempong, Balok, Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman.

Baiklah saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam zona persona bermula jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih Ucup ucapkan kepada anda semua pendengar setia Pan FM yang terus bersama-sama mengikuti pelbagai perkongsian informasi dan juga lagu-lagu yang telah disajikan dalam zona persona. Semoga setiap perkongsian yang disampaikan memberi manfaat dan juga menambah keceriaan dalam rutin harian anda. Dan selepas ini jangan ke mana-mana kerana anda akan terus ditemani oleh DJ Awang dan DJ Jiha menerusi Zone Apa Khabar Weh dari jam 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Dan insyaAllah Ucup akan kembali menemani anda pada hari Khamis nanti menerusi Zone Aktif. Jadi teruskan setia bersama kami dan jadikan Pan FM sebagai teman sepanjang hari anda walau di mana saja anda berada. Jadi terima kasih atas sokongan dan juga kebersamaan anda. Semoga segala urusan anda dipermudahkan, diberi kesihatan yang baik dan juga sentiasa berada dalam lindungannya. Jadi saya Ucup mengundurkan diri seketika. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Dialog Santai dalam Loyak Pahang.
1: Atuk Gajah, pahlawan gagah. Atuk Gajah, pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap Pahang.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia Bang FM. Satu pilihan untuk hari ini, hari Isnin 8 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah pukul 2.09 minit petang waktu ini bersama menerusi zona apa khabar web 2 sehingga pukul 6 petang 4 jam kita bersama dengan wakma semua. Jadi terus bersama dengan kami ya. Baik, untuk segmen yang pertama ini kita nak bersama menerusi segmen apa namanya cerita kedai kopi. Hari ni kita nak cerita benda ya. Mau kita tengok cerita berkenaan dengan 10 tabiat manusia yang memakan diri sendiri. Jaga baik-baik ya, sebab Allah menggunakan manusia dengan akal untuk digunakan sebaik-baiknya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kalau nak bandingkan kita ni dengan yang hak lain tu ya, hak kaki empat tu, memang manusia ni lebih lagi lah sebenarnya, sebab kita mampu berfikir untuk membandingkan satu perkara itu baik ataupun buruk, nak timbang tara tu tak? Jadi tak semua sebenarnya manusia mampu menggunakan 100% potensi akal yang diberikan oleh Allah ni. Sebabnya sikap, sifat, emosi, ada tiga dia, sifat, sikap, emosi. Manusia ni sebenarnya seringkali menjadikan kita lupa. Tiga benda yang kau sebut tadi tu, dia memang menjadikan kita lupa, lalai sehingga kita tak boleh berfikir dengan waras. Ada kalanya ya, ada kalanya, bukan kata sokmor ni, tidak. Jadi kalau kita tiba-tiba dengan dalam keadaan tak waras tu, kita boleh juga menipu, kita boleh mencuri, kita boleh merosokkan diri sendiri, merosokkan alam, dan ada juga yang sanggup membunuh tau. Bila kita tengok di akibat tempatan kita sekarang ni, itulah yang terjadinya ya. Kadang-kadang demi untuk menyelamatkan diri sendiri, demi untuk mementingkan diri sendiri. Jadi orang yang tak ada agama tu tak mengapalah kan, mana dia tak percaya apa-apa saja. Itu nak buat macam mana, itu lainlah ceritanya. Memang mereka tak ada pedoman hidup, tapi sekurang-kurangnya mereka ada hala tuju hidup. Tapi kalau kita ni orang yang kata yang ada agama, yang faham tentang iman, yang faham tentang segala-galanya ni, pastinya kita boleh membezakan antara dosa dan juga pahala kan. Jadi ini kita nyebutkan jugalah kenapa punca yang menyebabkan semua tindakan-tindakan buruk ni berlaku, yang kita boleh kabur tadi, kenapa membunuh, kenapa mencuri, kenapa menipu, kenapa itu dan ini, macam-macam benda ya. Jadi ini kita mari tengok apa kata saintis sebenarnya, apa kata sains berkaitan dengan isu-isu tabiat manusia yang sering kita berbuat jahat, yang boleh makan diri sendiri. Yang pertama adalah suka menipu. Okey, tak ada siapa yang tahu kenapa manusia tu suka menipu. Lumrahlah sebenarnya. Tapi kajian tu mendapati perkara ni adalah sangat biasa, common sangat, dan sering dikaitkan dengan faktor psikologi utama, iaitu harga diri. Adakah dalam pemikiran kita pula, adakah nak membentuk harga diri itu kena menipu? Persoalan pula. Payuhlah memikirkan ya. Baik, kata seorang pakar psikologi dari University of Massachusetts, manusia ni dia akan menipu apabila mereka merasakan diri mereka itu terancam, bukan dari aspek fizikal tetapi dalaman emosi dan juga kerohanian. Semua sekali apabila seseorang itu ingin membuat penampilan mereka lebih disukai atau lebih menarik pada pandangan orang lain. Dia jadi macam, kalau boleh nampak macam Pinocchio tu, okey juga kan. Bila dia menipu aja, hidung dia panjang, menipu lagi panjang lagi. Senanglah cerita tak? Ini kalau dia menipu pun belum tentu lagi hidung dia panjang. Dia jadi hidung tinggi lah pula, bongkok. Betul tak? Gitu. Tiba dia kata tipu sunat je. Okey. Nak menipu ni pula sebenarnya bukan satu benda yang mudah dilakukan. Kalau ikut kajian, mestilah kena ada karang cerita kan. Sebabnya kalau kita nak mengarang satu penipuan ni, ada 30% lebih panjang daripada memberitahu perkara sebenar. Sebab orang yang nak menipu ni pasti dia akan berlegor dalam otak dia macam-macam benda lah kan. Contohlah macam besok tak nak datang kerja, disebabkan malas sebenarnya. Contoh, kekabar ni contoh ya. Sebab ada individu yang suka bercakap macam tu. Dia menipu, dia putar balik alam itu ini, dia mengaburkannya, dia operation lah, dia mengaburkan dia tu ada itulah, bisul lah, apa semua benda lah kan, yang menyebabkan dia kata esok saya tak nak datang kerja sebab saya ke benda-benda yang macam ni. Sedangkan benda tu adalah operation biasa saja, penyakit yang biasa sahaja yang dialami, sering dialami oleh manusia lain kan. Nampak dah kat situ kan, dia pun putar seputar-putarnya sehinggalah dia punya penipuan itu berjaya dimanipulatkan kepada orang-orang tertentu. Jika yang tak berjaya tu nasib awak lah kan, awak tak pandai menipu, sebab orang tu lagi tipu lagi pada awak. Dia macam tu. Jadi ada individu dengan tabiat menipu ni seperti dah menjadi dah daging. Sebabnya menipu ni bagi diri dia adalah satu refleks. Refleks. Buka mulut je terus cakap nak bohong. Buka mulut je terus je cakap bohong kan. Ini antara individu-individu yang suka bercakap
cakap bohong sebenarnya kan. Jadi perkara ni menjadi biasa bagi dia, tapi menjadi kurang biasa bagi orang lain. Orang lain pun ada juga menipu, tapi tidak dalam kerak sangat menipunya. Dan mungkin juga dia menipu itu mungkin sebab ada sesebab tertentu, tak nak beritahu perkara yang sebenar. Tapi kalau Islam pun sebenarnya dia apa diwajibkan untuk memberitahu perkara sebenar, daripada kita dapat tahu daripada orang lain yang lebih menyakitkan hati lagi. Betul tak? Tu ceritanya. Baik. Seterusnya adalah suka bergaduh. Bonegaya ni suka bergaduh sangat ni. Ada penyelidik yang mendapati manusia memang mendambakan keganasan kerana ia memang berada dalam gen kita yang kemudiannya boleh mempengaruhi otak kita sendirilah. Walau bagaimanapun, kalau kita ni tengok semula lah beribu-ibu tahun dulu, bukti menunjukkan peradaban manusia tu pada tahun dulu-dulu lebih sukakan keamanan, ketenteraman, ketenangan berbanding manusia pada zaman hari ini. Walaupun kata tak terdapat tanda-tanda tak ada pun kata tanda-tanda apa kanibalisme tu kan, kanibal tu semasa zaman awal jarah dulu tu memang ada, zaman sekarang ni tak adalah sebab orang dah orang dah biasa dengan apa orang kata tak adalah kejadian-kejadian yang tak diingini tu. Baik, pada tahun 2008 satu kajian juga membuat kesimpulan bahawasanya manusia sememangnya menginginkan keganasan sama seperti yang ingin mereka makan. Contoh

Jadi sikap agresif ni melibatkan saluran dalam otak yang dinamakan reward petting. Dan membebaskan dopamin. Jadi ramai penyelidik dia percaya sikap agresif tu adalah evolusi daripada kecenderungan sesuatu spesies dalam ikhtiar hidup. Dan ini bergantung jugalah kepada keadaan persekitaran, sosial, pembiakan dan juga susu galus sesuatu spesies. Jadi manusia tu dikatakan antara spesies paling ganas di muka bumi. Betul ke? Tolong jawab untuk saya, okay? Inilah antaranya. Jadi kita ceritakan lagi berkenaan dengan tabiat yang tidak baik manusia yang boleh memakan diri sendiri.

0: ਬਵਾਂਗ ਤੇ ਚੀਤਕ ਦੇ ਕੋਪੀ।
1: Okey, cerita kedai kopi kita masih lagi bersama pukul 2.24 minit pertama lah. Kita sambung lagi ni. Tabiat yang seterusnya adalah suka mencuri. Sikap suka mencuri ni mungkin juga berpunca daripada keperluan. Kan keperluan. Kak Ma kita dah anggut dah. Ya, betul. Sebab dia bukan kehendak, dia keperluan. Sebab tak ada orang pun nak mencuri sebenarnya. Tak ada, tak akan ada. Tapi bagi seseorang yang kleptomaniak, perbuatan mencuri ni disebabkan oleh rasa seronok yang timbul. Kan, dia tiba-tiba je dia rasa macam, nak mencuri lah. Dia rasa seronok. Nak tengok apa impak dia, apa kesan dia. Jadi, satu tinjauan yang melibatkan 43 orang pernah dibuat. 43 ribu orang pernah dibuat dan didapati 11% orang mengaku mereka pernah mencuri lebih daripada sekali. Ya Allah, tuanku ya. Baik. Dalam satu kajian lain pula pada tahun 2009, peserta ni sebenarnya dikenaki mengambil placebo ataupun dadah lah yang dikatakan boleh mengawal ketagihan terhadap alkohol. Jadi dadah dan juga berjudi. Dadah ni sebenarnya dia menghalang penghasilan kesan bahan yang dipanggil opiate endogen yang dipercayai terhasil semasa mencuri yang menyebabkan rasa teruja dalam otak. Jadi hasil kajian tu mendapati benda ni dapat mengurangkan keinginan dan tabiat mencuri. Tapi tak boleh layak, jangan diamalkannya. Kita faham dadah ni memang tak boleh sebenarnya. Jadi kita kena tahu baik dan buruk. Sebab tu kita di awal-awal percakapan kita tadi, kita dah gambarkan manusia ni dianugerahkan akal fikiran daripada 1% daripada Allah SWT untuk kita berfikir cara baik dan buruk. Jadi bila kita nak menghindarkan pada suatu benda, contohnya mencuri ni, ada banyak lagi faktor-faktor ataupun kedah-kedah lain yang kita boleh gunakan. Okay? Jadi jangan buat benda-benda yang dilarang. Alhamdulillah, semua baik-baik belaka kan. Okey, seterusnya adalah berlaku curang. Dalam Islam kita diajar untuk bersikap jujur dan mencontohi akhlak Rasulullah yang sangat jujur sehingga digelar Al-Amin. Tapi kini beberapa ramai pasangan yang menipu dan curang terhadap suami ataupun isteri masing-masing. Dan satu kajian juga mendapati ini, sebab ini kita ambil kajian pada sains tau. Daripada awal tadi kau dah gabar kan kajian sains ni. Jadi kajian mendapati orang yang kononnya mendukung nilai moral yang tinggi merupakan pengkhianat rumah tangga yang paling teruk. Ni kajian ya, mengatakan. Jadi ramai antara orang di seluruh di dunia ni berlaku curang. Wahai mereka sepatutnya menjadi model peranan kepada masyarakat. Terutama lebih kepada macam orang yang terkenal lah sebenarnya kan. Jadi inilah yang sering dikatakan ataupun dikaitkan dengan kehendak nafsu manusia. Apabila keinginan nafsu mengatasi akal, manusia tak boleh berfikir dengan rasional, menyebabkan demo ni sendiri tidak melakukan apa yang mereka suruh dan orang lain lakukan. Baik, pakar juga mengatakan ada dua sebab utama seseorang itu curang dengan pasangan. Ingat ya, curang ini adalah bukan pilihan kan? Curang ini apa? Kehendak ke apa? Sama ada mereka tidak bahagia dengan perhubungan itu ataupun bosan dengan kehidupan seksual bersama pasangan. Itu antaranya. Dan lebih mengejutkan lagi, satu kajian lain pada tahun 2015 mendapati seseorang yang bergantung hidup dan keuangan pada pasangannya lebih cenderung untuk curang berbanding pasangan yang sama-sama menanggung beban keuangan. Duit tak cukup tak apa, okey, kita usaha lagi sama-sama, berbanding dengan duit tak cukup tapi mesti juga mengharapkan pasangan tu mencukupkan untuk dia. Sebagai contohnya lah, ni macam mana tu, ada banyak hati nak pasang tu, contoh. Okey, itu contoh seterusnya ataupun tabiat manusia yang seterusnya. Okey, tabiat seterusnya adalah suka membuli. Di sini ada dua kajian berbeza yang dijalankan pada tahun 2015 lah. Dibuli sewaktu zaman kanak-kanak boleh meninggalkan kesan yang lebih teruk daripada mengalami penderaan dan kesan buli. Sewaktu zaman remaja pula menggandakan risiko keburungan apabila mangsa meningkat dewasa. Majoritinya kanak-kanak ni yang menjadi pembuli di sekolah, kemungkinan besar membuli adik-beradiknya dekat rumah. Contoh, ya, ini kajian. Dan kajian inilah yang membolehkan para penyelidik membuat kesimpulan bahawasanya perangai membuli ni biasanya bermula di dalam rumah lagi. Kan? Tapi tahukah kita, bullying bukan saja terjadi pada kanak-kanak dan remaja. Contoh, dekat Amerika Syarikat, satu tinjauan mendapati hampir 30% pekerja menghadapi masalah dibuli oleh majikan dan juga rakan sekerja. Ada juga, dia kadang-kadang dia bukan bully fizikal saja, dia bully mental, torture mental, faham tak? Jadi ada saja, kadang-kadang ada setengah tu yang sesaja tak nak berkongsi maklumat, nak siapkan kerja. Ada yang sesaja menyebarkan kabar angin, fitnah lah kan. Dan ada juga yang sesaja malukan mangsa di khalayak ramai. Ni tak bagus lah sebenarnya kan. Mengapa sebegitu? Mengapa kejadian begitu terjadi? Jadi tabiat buli ni mempunyai kesan snowball. Snowball ni dia bermula dengan satu perbuatan kecil, lama-lama dia akan jadi besar dan serius. Dan disebabkan itu jugalah ianya amat sukar dibendung. Bila jadi benda tu makin besar, makin serius, dia akan jadi perhubungan tu, dia akan jadi lagi keruh kan. Percakapan pun akan lagi lebih keruh. Jadi kenapa manusia suka membuli? Kata pakar psikologi, berpendapat lah ya, tabiat ini sering dilakukan untuk mendapat status dan juga kuasa. Tapi kalau ada orang yang boleh berfikir secara matang, orang ketiga, keempat, kelima, keenam, mereka akan lebih tahu sebenarnya siapa yang lebih value, siapa yang lebih, yang kurang value-nya. Itu je sebenarnya. Baik, jom terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Lama dah tak dengar lagu ni ya, Syahir, Kebahagiaan Dalam Perpisahan, di Pahang FM Satu Pilihan.

0: Bobongete, cerita kedai kopi.
1: Okey, 2:39 minit petang waktu ini masih lagi kita bersama dalam segmen cerita kedai kopi kita, 10 tabiat manusia ni yang boleh memakan diri sendiri, yang keseteruannya adalah suka ubah penampilan. Jadi kalau contoh di negara-negara lain lah, Korea Selatan, Thailand, Amerika Syarikat, memang terkenal lah sebagai syurga pembedahan plastik, plastic surgery. Kalau ke Amerika Syarikat tu, contohlah ya, warga Amerika ni dia telah berbelanja sebanyak 13.5 bilion, kalau duit Malaysia kita 60 bilion, tahun 2014 saja untuk nak buat ni prosedur estetik, sama ada pembedahan ataupun tanpa bedah. Tapi kalau kat Malaysia kita, rata-rata orang kita ni dia lebih kepada produk-produk kecantikan, pemutihan, kelangsingan. Itu yang apa tu, orang kita buat kajian kan. Memang betul, orang Malaysia dia tak ada nak ubah-ubah muka dia, hidung nak macam itu pun tak ada, tak ada, tak ada. Orang Malaysia dia lebih kepada nak cerah, nak putih, nak langsing. Gitu cerita dia. Baik, dengan lahirnya produk-produk pemutihan kulit, ubat kurus-kurus badan macam cendawan yang tumbuh lepas hujan tu, itu yang membuatkan kadang-kadang orang kita ni suka sangat ikut trending kan. Gitu, lakulah. Jadi kebanyakannya ada yang tak berdaftar dengan KKM, tak mempunyai lesen yang sah. Sama jugalah macam dengan yang berlaku ni kan, suka buat penampilan ni yang kadang-kadang boleh membuatkan keadaan kulit lebih teruk, kesihatan tu lebih kesihatan tu lebih terganggu semua kan. Yang ini yang boleh menyebabkan contohnya macam kerosakan buah pinggang, macam-macam lagi lah. Okay, jadi disebabkan kita ni tinggal dalam dunia yang mementingkan rupa paras yang cantik daripada intelek dan juga sahsiah diri, adab kan. Ini juga mungkin salah satu benda yang perkara ataupun mungkin benda yang susah nak kita buang tabiat ni kan. Sebab mindset tu sebenarnya, mindset kita mesti kita nak dalam keadaan cantik molek. Orang takkan nak orang tengok orang gemuk. Orang takkan nak tengok orang yang gedempuan. Orang takkan nak tengok orang yang gelak-gelak. Padahal gelak tu adalah kurniaan Tuhan Melaka. Macam kita kabur tadi lah kan. Kita diberi akal. Cantik tu subjektif katanya. Seterusnya adalah suka stres. Stres ni sebenarnya bahaya sebab dia boleh menyebabkan risiko penyakit jantung, kanser, pembawa kepada kemurungan juga dan keupayaan untuk membunuh diri. Ramai orang dia akan mengalami stres terutama sekali di tempat kerja. Namun ia juga boleh terjadi kepada kanak-kanak apabila mungkin juga berada di sekolah kan. Kan ni menurut satu organisasi buruh antarabangsa, terdapat lebih daripada 600 juta orang di seluruh dunia ini perlu bekerja sekurang-kurangnya 48 jam dalam seminggu. Kita 45 jam. Okey. Kecanggihan teknologi pula semakin menyukarkan keadaan kerana adanya telefon pintar, komputer riba dengan internetnya, dan bermakna seseorang pekerja tu perlu bawa pulang kerja balik ke rumah. Baik, tahun 2015 satu kajian mendapati pekerjaan dengan tahap stres yang tinggi meningkatkan lagi risiko terkena strok dan menyebabkan masalah ingatan apabila meningkat usia emas. Kadang-kadang dia jadi macam nak cakap tapi lupa perkataan tu kan. Ada juga disebabkan inilah keadaan-keadaan yang berlaku dalam persekitaran pekerjaan kan. Dan jika awak berasa stres lah kat tempat kerja, beranikan diri berbincang dengan majikan sebelum kesihatan awak tu melarat. Jangan kata dibiarkan saja. Ada awak macam berfikir-fikir, tak maulah macam tu kan. Bila berfikir, masalah tak selesai. Jadi benda tu dia akan jadi memudaratkan diri awak. Kesihatan mental, fizikal, emosi, segala-galanya akan terancam daripada situ. Lepas tu mulalah kita, bila kita dah kata memulakan gaya hidup yang sihat, kita berbincang elok-elok, kita boleh mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan bersenam, rehat yang cukup, kata pergaulan pun lebih baik, betul tak? Itu salah satu bendanya yang kita perlu cuba amalkan. Tapi kalau awak yang memulakan, kemudian awak mula nak buat benda-benda lain tu, itu awak kena faham-faham sendiri lah ya. Itulah bendanya. Baik, jom terus kita berhibur lagi di Bahang FM Satu Pilihan bersama dengan Delantis Bunga Maaf. Kejap lagi ada Sumandak Sabah. Jom terus dengar Bahang FM Satu Pilihan.

0: nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Baik Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan. Kita masih lagi ada tiga bahan ni kita nak cerita ni. Okey, kita teruskan lagi yang ke-8 lah. Suka cuba nasib. Cuba nasib ni dan juga satu tabiat yang seolah-olah terpahatlah dalam otak manusia kan. Sebab apa? Sebab manusia ni memang suka, orang kata kadang-kadang suka macam kau back dengan awak lah. Kalau kau menang ni kau dapat ni. Contoh gitu kan. Ada yang terlampau tak sup tau sampai dia tergadai ahli keluarga, tergadai harta benda kan. Tak maulah jadi macam tu. Baik. Kajian yang dijalankan oleh saintis dari University of Cambridge mendapati situasi lagi sikit nak menang. Ni kan, lagi sikit nak menang, perkataan tu mengaktifkan lita berkaitan kemenangan dalam sistem otak kita dan meningkatkan keinginan untuk bertaruh dengan lebih banyak lagi. Walaupun tak menang, tapi otak tu dia memahami sebagai kemenangan walaupun pada hakikatnya individu tersebut sudah pun kalah. Baik. Kajian lain pula mendapati kekalahan akan menyebabkan seseorang kaki yang suka bertaruh ni dia akan jadi terbawa-bawa. Betul, terbawa-bawa kan. Mana daripada muda sampai ke tua sama je, tak berubah-ubahnya. Jadi walaupun mereka ni sudah merancang lebih awal nilai yang akan dipertaruh, mereka akan terus hilang sikap rasional apabila menemui kekalahan. Jadi mereka akan tukar rancangan baru dan bertaruh pula dengan lebih banyak lagi. Mereka tidak ada kesedaran lah maksudnya kat sini kan. Faham kan? Jadi kita kena ada kesedaran. Ini dan kau sentuhkan berkenaan sikap ini, kerana sikap ini yang boleh membuatkan sikap yang tidak baik dan boleh makan diri sendiri. Okey, suka bergosip. Kemahiran bersosial ni sebenarnya memang lumrah dalam diri manusia yang suka menilai dan bercakap mengenai orang lain sehingga mereka tak pedulikan perasaan orang. Contoh gosip yang boleh mewujudkan sempadan antara kumpulan dan menaikkan harga diri seorang lah contohnya kan. Baik, kebanyakan gosip ni dia terjadi bukanlah untuk mendapatkan kebenaran ataupun kesahihan satu fakta tu, tapi dia lebih kepada hubungan rapat sesama manusia yang berlandaskan kisah hidup pihak ketiga. Dia bercerita orang lah maksudnya tau. Suka kan, itulah sebenarnya dia punya apa nama, hiburan katanya. Ni hiburan kita, kita gosip tu hiburan katanya. Jadi apabila dua orang rakan itu berkongsi kebencian pada individu yang sama, perbuatan gosip ini akan merapatkan lagi perhubungan mereka berdua. Tetapi perbuatan mengumpat dan juga menyebarkan gosip ni sebenarnya adalah satu perbuatan yang berdosa, apatah lagi menyebarkan maklumat yang tak sahih kepada orang lain. Ini melibatkan maruah orang lain. Gitu. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, awaslah daripada mengumpat kerana mengumpat itu lebih berdosa daripada zina. Dan sesungguhnya orang yang melakukan zina, apabila dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang melakukan umpat tidak akan diampunkan dosanya sebelum diampunkan oleh orang yang diumpat. Okey, ini yang dipetik daripada hadis riwayat Ibnu Adib Dunya dan juga Ibnu Hibab. Seterusnya yang ke-10, tabiatnya ni, sukakan tabiat buguk. Ni memang orang tu memang suka tabiat buguk. Mungkin juga tabiat-tabiat yang kita bacakan tadi tidak menjadi satu masalah besar pun sekiranya manusia tu tidak mencipta sendiri dan berpegang teguh kepada tabiat itu. Dan kalau ikut kajian walaupun seorang tu sedar tentang semua risiko dan juga kesan sesuatu tabiat buruk tu, mereka sebenarnya rasa susah untuk buang tabiat yang sudah menjadi kebiasaan. Sebab benda tu ibarat kata macam rutin dan dah jadi macam benda biasa bagi dia kan. Jadi persoalannya, kenapa manusia suka untuk menghentikan tabiat buruk? Ada beberapa faktor seperti contohnya sifat keingkaran manusia yang semula jadi, kemudian penerimaan sosial, kemudian sikap individualistik, dan juga yang seterusnya adalah kecenderungan ketagihan secara genetik. Baik, manusia ni sebenarnya dia suka memberi alasan apabila melakukan sesuatu tabiat buruk. Contohnya lah, yang ni contoh. Jangan pula lah katalah apa dia jadi cakap benda tu, tak ada contoh lain ke? Contoh, mereka suka memetik beberapa kes terpencil yang boleh dikecualikan daripada statistik dengan berkata, saya okey je lagi, tak kena tangkap pun. Contohnya, contoh kalau dia kata adik dia mencuri kan, kita dah kabur dah. Adik awak tu dah berapa kali dah tu orang tengok mencuri tu. Dia akan kata, eh okey je lagi, tak kena tangkap pun, okey je tak apa pun. Dia suka menidakkan dan dia suka orang kata memanipulasikan kan. Ataupun contohnya lah dia kata benda-benda yang contoh apa yang bersikap tabiat yang sering dilakukan kan. Contohnya, oh ni bila nak mandi? Setiap pagi je lambat mandi. Eh biasalah, tak mandi pun okey je, tak ada apa-apa busuk. Contoh macam tu. Kan benda tu sikap-sikap yang boleh membawa kepada orang kata, eh dia ni annoyingnya. Macam gitu. Jadi bila kita sering menggunakan ayat-ayat berbau alasan seperti tu, jadi kita mungkin akan mengalami ketagihan kepada tabiat buruk. Contohnya bila bila kejadian macam tu kan, jadi kita boleh dapatkanlah nasihat pakar psikologi ataupun boleh minta lah mana-mana nasihat daripada ustazah ataupun ustaz yang bertauliah untuk ubatkan kita dengan segera. Yang ni boleh membantu kita untuk orang kata tune balik otak kita. Sebenarnya benda ni tak bagus. Okay, bila orang memberitahu kepada kita alasan tu mengapa, kita kena fikir balik lah kan. Dikatakan apa, reverse psychology. Kita kena fikir balik. Bukannya orang tu nak mengaburkan sesuatu yang buruk entah awak, tidak, tapi nak mengabarkan tabiat tu sebenarnya tidak bagus. Ada orang dia suka bercakap direct, ada orang dia tak suka bercakap direct, dia suka bercakap berlapis kan, berlapis dan berlapis. Kalau orang tak faham, dia tak faham lah. Kalau orang faham tu, dia faham lah, jadi dia akan berfikir semula. Tapi kalau kita kena faham orang jugalah, kalau orang tu boleh bercakap secara direct, cakap je direct, tapi dengan nada yang baik, dengan cara yang baik kan. Bukan mencemooh, bukan mencebik, dan bukan juga mengejek-ngejek, betul tak? Cara tu sebenarnya kena betul juga kita sebagai orang yang ingin menegur. Okay, jom teruslah kita berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Mana pulak kesel ni, lari lah pulak dianya ya. Bersama dengan Sumara Sabah, Marsha Mila Londah bersama dengan Velvet Aduk. Jom bersama dengan kami di Pang FM, satu pilihan.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Sakura menghiburkan anda semua di Pahang FM, satu pilihan, pukul 3.06 minit petang sekarang ini. Dan kejap lagi kita akan buka panggilan, kita akan buka juga WhatsApp-WhatsAppnya kalau nak hantar WhatsAppnya. Ceritanya mudah je, cerita berkenaan dengan 10 tabiat manusia ni lah yang memang akan membuatkan apa nama kita ni mudarat kan, makan diri sendiri kan. Kutnya ada cerita-cerita yang nak cerita kau, cerita je, boleh telefon macam biasa di dua talian dan juga boleh hantarkan WhatsApp seperti biasa, saya akan bacakan utamanya lah. Kalau nak telefon lagi sedap kan, kita berbicara, kita bercerita di talian dengan mudah, dengan jayanya sekali. Okey, janganlah kita berhibur sekali lagi. Lepas ni bawa kita ambil pemanggil-pemanggil di talian dan juga kita ambil kata apa, bacakan WhatsApp-WhatsApp di mesej-mesej di WhatsApp tu. Dengarkan dulu Liza Aziz sini, lagunya Bermula Cerita.

0: apa khabar weh? Sampai ke pukul 3.13 minit petang, jomlah kita ambil pemanggil di talian ini. Kita nak tengok-dengar siapakah yang bertuah ni dapat nombor 1 hari ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Yo, orang rawaknya. Apa khabar hari ni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Makan apa tengah hari tadinya?
1: Ini goreng jantung pisang.
0: Allah, goreng jantung pisang sedapnya. Lawan dengan mana?
1: Ya, itu lah, tocu.
0: Oh, lawan dengan tocu. Allah, sedaplah. Makan nasi kan dikenyang lah, ya.
1: Lepas tu, goreng telur dadar.
0: Goreng telur dadar. Kalau kau lupa dah telur dadar tu, tak payah pun tak apa dah lah kalau kau lah. Ada jantung pisang tu, okey dah tu.
1: Okey dah.
0: Ani, kita cerita ni hari ni. Tabiat buruk ni, maknanya ada orang suka menipu, ada orang dia suka mencuri kan, ada orang dia suka apa namanya, tilik-tilik nasib. Lepas tu ubah penampilan diri lah, ni muka semua kan. Kau nak gayanya, ada tak pernah jumpa begitu punya?
1: Ada. Dapat kawan lah lama dah pemikiran kalau dia ingat kita tak ubah punya, maknanya asap dengki je lah.
0: Yelah.
1: Dia tak boleh nampak orang senang. Tak boleh nampak orang bahagia.
0: Dah kenapa?
1: Tak boleh nampak orang pakai cantik-cantik.
0: Allahuakbar. Dia pasal dengki ke orang lah ya.
1: Dengki, asap dengki tak lepas pada itu. Dalam sebenarnya 1,000 tu, dalam 200 yang ada, yang betul yang tu 800 jalan memang itu asap dengki lah. Yang kira berjuta.
0: Lepas tu
1: Kali ni mata tidur, ada dah perkara dalam mata ni, dalam pemikiran dia.
0: Ya, betul celik mata.
1: Bila dia tidur malam tu, sebagai apa benda, dia celik mata. Memang itulah dia.
0: Dia tak ada ni, dia tak ada masa nak berfikir benda positif. Yang dia fikir benda negatif je dah.
1: Janganlah
0: begitu. Itu rezeki dia. Dia hanya dapat kata beli gelang besar, cincin besar. Biarlah dia.
1: Biarlah dia cincin besar ke, gelang besar ke, kereta lawak ke, mewah ke. Dia tak boleh tanam begitu.
0: Betul, bini lawak ke, biarlah ke, dia tu rezeki dia.
1: Bini dia, walaupun gemuk dia ke, kurus ke, hitam ke, itu dia cantik pada dia.
0: Ya, betul. Itulah kadang-kadang kita payuh kan nak tiang ke otak orang yang orang kata suka buat tabiat buruk ni kan. Payuh sangat nak ngabur ke. Kenapa awak ni begitu punya? Payuh sangat.
1: Itu dia. Orang dia kerap jalan. Sengit lah. Jalan beginilah. Pergi orang kawan dia kerap gemuk lah lakinya. Urah lah bininya. Macam-macam.
0: Semua tak kena. Kadang pernah tak menegur dia tu. Kenapa?

0: Yalah.
1: Sebelah mana dua jam diamond ni cantik ke? Agak-agak lah ketika nak cakap korang.
0: Yalah.
1: Tengok ni, tak boleh gitu.
0: Betul.
1: Tak
0: baik. Betul, dah semuanya.
1: Makan. Ini kalau makan lah, tak sedap lah, mati lah.
0: Ada je nak dikomen ya. La ilaha illallah. Cuba masak. Oh, tengok macam mana masak. Tak masih lagi kau ni rayanya.
1: La ilaha illallah. Kalau nasi kamu ke orang kondisi. Ya. Ini memang orang kapuk dia dengar tentang cakap dia tu.
0: Dia bukan dia benda. Dia tak ada benda yang dia nak ngabarkan baik tentang orang. Jadi dia komen je semua dah. Tak ada benda lah. Dia menengok. Dia menengok ke orang tu semuanya tak betul belaka. Itulah bendanya.
1: Kalau dia pergi ke radio pahat tu. Tampuk suara cedok sangit. Adik kata juga.
0: Ke jihau apa? La ilaha illallah. Jihau pun jadi mangsa. Nampak kabur lah kat dia. Dah ni kau nak ngabur dekat dia ni kan. Nampak macam mana subjektifnya. Mak ayah kau tu begitu. Jadi kau ambil jen daripada situ.
1: Tentu itu dia ya. Kawan itulah. Kawan cukup. Saya kasi kau orang begitu.
0: Yalah, biarlah kat dia. Kadang-kadang kita dah kabur sekali dah. Dua kali dah kabur, tiga kali dah kabur. Dia tak berubah juga, itu hak dia.
1: Pandailah
0: dia menanggungnya tu. Nanti besok pandai dia mencari. Korang tak minta maaf hanya.
1: Letih lah dia mencari ke kalau kawasan neraka. Orang pergi dua dalam neraka.
0: Besok okay, lah. Ya, besok pandai lah dia cari jihau ya. Macam mana nak kabur ke jihau ni? Aku kabur jihau dah itu.
1: Orang tak ada kata walaupun dia selama ada putih ke melepuk ke letak lah dia. Dia itu Tuhan berkuasa.
0: Yalah, Tuhan punya kuasa.
1: Dia, kita tengok dia lebih kepada orang kena kawan. Dia tak jawab pun apa. Alhamdulillah.
0: Ya. Cukup Alhamdulillah. Ya. Baiklah, terima kasih Santana.
1: Sama-sama. Ya. Itu mana ini?
0: Tak ada. Katanya demam. Tak tahulah tak.
1: Hari dulu tu dia dengan siapa ke?
0: Sampai ke bulan bintang ke tak tahulah tu. Dah demam tak?
1: Hari dulu tu dengan siapa ke dia anu awal? Ada saya dengar orang baru. Itu dia punya.
0: Baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye.
0: Bye. Itu dia Santana ya. Bersama dengan kita. Baik, kita ambil lagi pemanggil di talian ni. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau dah buka dah ni taliannya. Siapa tahu?
2: Waalaikumsalam.
0: Kita orang temeluhnya. Apa khabar hari ni?
2: Sama baik. Alhamdulillah.
0: Dah start berniaga dah ke?
2: Hari ni hantar anak pergi masuk ni. Apa belajar?
0: Pergi hantar anak. Dapat ke mana?
2: Matrik gambar.
0: Alhamdulillah tahniah. Dapat mana ni? Matrikulasi apa? Sains ke apa?
2: Sains
0: je. Alhamdulillah. Moga-moga tak dapatlah cita-cita ni. Apa tercapailah cita-cita tu.
2: Alhamdulillah.
0: Itu anak nombor berapa tu?
2: Nombor 2. Ya, tu dekat UIA Kuantan tu.
0: Yang seorang tu dekat UIA. Yang ni nombor 2.
2: Sama ada satu hala jalan ke sana.
0: Betul lah. Betul. Dapat Kuantan Melaka ya. Alhamdulillah. Sekarang hak ni kakaknya datang ni. Datang nak mencuti. Hak dia pun boleh juga merasa.
2: Sekali jalan senang.
0: Ya, sekali jalan senang. Tapi tibanya ada rodong kita tu tiba dapat ke Kuala Terengganu. Jauhnya katanya.
2: Satu jalan sekali senang.
0: Ya, betul.
2: Ni Terengganu pun boleh. Terus pergi je.
0: Betul, satu jalan Terengganu pun boleh. Terus pergi je. Lalu jalan pantai boleh. LPT2 pun boleh. Tak ada masalah.
2: Nak singgah ke RTM boleh.
0: Okey ni Acik, kita cerita ni bab ni tabiat manusia ni yang kadang-kadang boleh makan diri sendiri, kadang yang suka mencuri, kadang ada yang suka membuli, kan? Kadang ada yang suka berlaku curang, ada juga ni. Kau nak gaya ni?
2: Macam okey, contohnya tabiat orang kita sekarang ni macam contoh lah, macam telefon ke radio ni lah. Asyik orang sama yang kena kan. Itu pun jadi harga tu.
0: Ya, DJ tak pilih, dia tak tahu nombor.
2: Sebab kadang dia pun tahu nombor dengan kad je.
0: Dia macam ni sebenarnya kan. Kau kabur lah terang-terang ya. Dalam konti kawan ni memang dia ada yang tracking nombor tu. Tapi tak nampak. Yeah, dah dimatikan dah. Sebabnya kalau ada benda tu dia akan memudaratkan benda lain pula.
2: Ha,

0: Jadi mudah lah. Orang kata pilih-pilih lah. Maknanya dia tekan je kan. Dia berkelip-kelip, dia tekan je.
1: Ya, kau tekan je dekat kelip nombor satu dengan dua tu. Kau tak tahu nombor je. Tapi dekat nombor yang nombor satu tu adalah nombor telefonnya. Kau tak hapik nombor telefonnya. Betul.
0: Maknanya siapa yang usaha lebih tu, dia dapat lah.
1: Betul, itu yang sebenarnya kan. Positifnya siapa usaha lebih dapat lah kan. Tapi dalam masa-masa tertentu, ada juga pendengar-pendengar ni yang jenis macam suka dengar je. Dia malas nak telefon.
0: Dan kawan sendiri pun satu jam tak dapat juga.
1: Oh, tekan-tekan tak dapat. Tekan-tekan tak dapat. Jangan marah lah.
0: Itu bila dapat-dapat, wajib WhatsApp kan. Bila dapat-dapat lagu, tak apalah, biarlah usaha lagi lepas
1: usaha
0: tu.
1: Usaha lagi, betul. Usaha tu orang kata tangga kejayaan.
0: Kita nak gitu lah kan.
1: Itulah, janganlah orang kata menuduhkan buloknya, apa mengatakannya pilih-pilih. Tak ada. Tak ada pilih-pilih pun sebenarnya.
0: Itulah.
1: Okey, baik. Terima kasih, Acik.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Acik. Dia ada jugalah mengata begitu kan. Tapi tidak, korma ni tak milih-milih pun. Tak tahu pun siapa yang menelpon tu. Dan korma tak ingat pun nombor telefon tu, nombor telefon siapa sebenarnya. Yang pentingnya korma angkat talian tu, InsyaAllah. Dapat ya.
2: Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

0: Pahang FM. Oh no.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Jangan kona-kona. Moh layan Awang dan Jihoh dalam
3: Borok-borok Ngetan.
4: Pukul 3.27 minit petang dah sekarang ini. Tadi ada kelik-kelik tu. Dah sekarang dah tak ada kelik-kelik pasal kau dah pasang lagu tadi. Jadi kita dengarkan dululah daripada Kak Nash ni. Dia hantar voice note. Kejap lagi ada kelik-kelik telefon tu kau angkat ya. Jangan risau. Kita dengar dulu voice note daripada Kak Nash ni. Benda dia kabarnya ya.
5: Assalamualaikum.
4: Hai.
5: Apa khabar weh?
4: Baik weh.
5: Hai Jiha. Sorang-sorang eh. Selamat petang. Ah, tabiat buruk. Sebenarnya kita tak sempurna. Saya pun tak sempurna sebenarnya. Ada juga tabiat-tabiat buruk. Tetapi kadang-kadang bila kita di mana-mana jugalah, kerja ke berniaga ke apa, ada jenis tabiat buruk orang yang memang tak boleh berubah. Mungkin perangai dia daripada dulu-dulu kot. Dia suka menganjing, dia suka cari badu, dia suka cari pasal, dia suka cari gaduh. Dulu saya layan, tapi sekarang saya dah tak layan. Sebab saya fikir apa tau, kalau saya layan pun saya tak dapat 1 juta.
4: Betul, so, letih je.
5: Bila kita dah berusia, kita kena tengoklah perangai-perangai buruk kita. Kita ubah sikit-sikit. Sebenarnya rupa paras tu kita tak boleh ubah. Tapi perangai, insyaAllah kita boleh ubah.
4: Betul.
5: Dan kadang-kadang ada orang yang dia telefon kita, dia cakap macam ni, macam ni. Sebenarnya kita tahu dia berbohong, tapi kita tak nak mengaibkan dia. So kita layan aja. Okay, okay Jiha.
4: Okay.
5: Terima kasih Jiha.
4: Sama.
5: Itulah sebahagiannya.
4: Betul.
5: Yang Kak Nas nak cerita Kak Jiha lah. Whatever Jiha.
4: Whatever
5: must
4: lah.
5: Go on.
4: Life must go on. Betul. Kadang-kadang dia orang ni suka berbohong, suka buat macam tu sebab nak dapatkan, macam kita kata tadi lah kan, nak dapatkan orang tengok dia tu lebih ke depan, diiktiraf dan sebagainya kan. Ada orang dia suka macam tu kan, dengan cara yang macam tu. Sebab dia tahu cara yang biasa dia tu takkan membuat pun orang nampak dia. Yelah, sebab attraction dia kurang sebenarnya. Jadi cara nak attraction tu macam tu lah lebih kurangnya ya. Itu tabiat buruk yang sentiasa manusia buat. Tapi kadang-kadang setengah orang ni dia tak nak mengambil pot sangat sebab tak nak aibkan lah. Macam Kak Nas Kabar kan, tak nak aibkan orang itu supaya dia lebih terjaga maruah dia dan sebagainya. Tapi awak pun kena faham lah, jangan aibkan orang, jangan jagalah maruah orang kan. Orang pun ada maruah dia lahirkan dengan cara yang baik sebenarnya. Baik. Itu antaranya ya. Mungkin ada juga yang di sini dia suka sangat bergaduh. Sikit-sikit nak bergaduh. Asyik orang bercakap sikit je dia dah mula naik angin. Bergaduh je. Tak ada kerja lainnya tu. Dia ibarat kata kalau orang tak ikut dia, dia mula nak tumbuk orang. Ada juga macam itu. Yang ni sikap ni boleh membuatkan kalau dalam sesebuah perhubungan tu menjadi renggang kan. Tak sukalah macam tu kan. Kalau macam contoh dari sudut makanan kan, pergi ke kedai makanan tak sedap, dia nak menegur tapi cara menegurnya salah, boleh menyebabkan pergaduhan berlaku di kedai. Itu pun sebenarnya tak betul kan. Jadi di antara orang pelanggan dan juga kata kedai tu mestilah kena ada timbang taranya kan. Itu kedai dia, itu resepi dia, cara dia masak. Awak tak boleh nak ngabarkan cara resepi dia tu sama macam cara resepi awak lain. Gitunya. Awak tu dilahirkan cara macam mana, dia lahirkan cara macam mana, dia bedah, awak tu lain normal. Ada macam itulah contohnya. Okey, siapa nak telefon macam biasa kita akan bacakan WhatsApp juga, mesej-mesej di WhatsApp, dan juga kita angkat telefon juga seperti biasa. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Iya, apa khabar hari ni?
6: Baik, sihat.
4: Allah, lama tak dengar ya.
6: Lama tak dengar.
4: Ya, ke mana pergi ni?
6: Tak dapat telefon.
4: Itulah. Tapi ni dah dapat dah ni. Alhamdulillah lah ni.
6: Ni dah dapat hari ni.
4: Tapi kenapa sebelum ni dah tak dapat, tak ngantor mesej ni dekat WhatsApp tu?
6: Mati tak pandai. Tapi ni
4: mesej. Ya ke?
6: Encik mati ni gini sangat murah.
4: Okey. Tak apalah ya. Okey ni, kita nak cerita ni. Tapi yang buruk orang ni yang sampai boleh makan diri sendiri ni, merosokkan diri sendiri ni.
6: Oh, mati ni kan. Mati ni ada beradik lah, anak saudara. Dia ni jenis kes suka meminjam.
4: Suka meminjam.
6: Mati kalau dia beri mati duit tak apa, dia tak boleh. Tapi tak beri. Tapi dia tak, dengan mati dia minta apa, senang dia dapat.
4: Dia pinjam apa? Mati yang bagi senang tu kenapa dah tahu dah terbiak dia begitu?
6: Makcik ni tapi selalu dia ganti cepat. Tapi dalam tahun ni memang lambat ganti.
4: Oh, pulak dah. Dia tak biar minjam ni kan, dia tak boleh tengok orang ada barang. Tengok orang ada barang tu dia nak juga.
6: Dia tengok yang ada kepala aku ni kan, minjam makcik tu. Dan dia tak ada beri makcik duit tau. Walaupun air raya pun dia tak beri duit makcik.
4: Allah kesiannya. Janganlah buat begitu.
6: Mana kadang-kadang dia ni tak ada berbagi kat makti duit kan. Tapi dia boleh minta kawan dia kata nak ikutkan dia, makti tak kerja.
4: Tapi rezeki tu ada je kan.
6: Makti ni rezeki makti ada je.
4: Tapi awak ni pula minta dengan orang tak bekerja. Awak sedangkan awak bekerja.
6: Sedangkan dia bekerja. Mak ayah dia ada. Mak dan ayah ada. Mak ayah dia kerja. Mak dia kerja. Dia minta ke makti. Makti cuma salah dia.
4: Yelah, sebab benda tu orang kata dalam keluarga tak?
6: Keluarga sebab bila tahun ni ada tu ganti kat mati tahun ni kan. Tak ada ganti sikit-sikit. Lepas tu bulan dari ke bulan tak ada beri.
4: Dia mudah je Mak Teh. Lepas ni Mak Teh mengabarlah kat dia elok-elok Mak Teh ni. Mak Teh ni tak adalah duit sangat. Gila minta dengan orang lain pula ya. Dah lama dah keadaan begini. Lepas tu mengabarlah dekat dia. Belajarlah menyimpan. Minta maaf lah Mak Teh dah tak ada nak bagi dah lepas ni. Minta maaf lah ya. Betul. Kadang-kadang kita ni resah.
6: Kadang-kadang geramnya.
4: Resah sebab apa? Kadang-kadang kita nak pakai kan.
6: Kita nak pakai.
4: Tapi dia buat lengoh-lengoh. Inilah
6: kisah je. Tunggulah.
4: Tunggu dulu. Dia ni kan tinju. Tinju nanti dia tu. Tunggu.
6: Mati jadi tak suka minta.
4: Segan nak minta dengan orang kan.
6: Tapi dia berani dia minta kat makcik. Sebab dia tak fikir dia tak dekat beri makcik.
4: Sebab makcik baik. Mungkin dia dah fikir macam alah makcik ni kalau kau minta ni dia baginya. Tak ada dia menolaknya. Cuba sekali. Makcik menolak. Tahulah dia macam mana. Menggagal dia.
6: InsyaAllah lain kali dia minta
4: nanti. Baik. Terima kasih makcik.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Itu dia ceritanya ya. Ini pun salah satu tabiat buruk juga. Suka meminta-minta dengan orang kan. Kalau orang tu tak ada macam mana, awak pula lambat membayarnya kan. Sian kat orang tu. Orang tak bekerja, awak bekerja. Ini orang kabar. Pakai baju, ukur baju di badan sendiri. Supaya kita tahu kehendak yang mana kita kena dahulukan. Kehendak ke keperluan. Itu bendanya yang kita kena faham-faham ke sendiri lah. Janganlah buat macam tu. Sian kat orang. Mau kita dengar daripada Pak Cu Safri je rantik dia. Benda dia kabarnya.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
7: Selamat petang. Jiho, seorang-seorang.
4: Masuklah rumahnya.
7: Awang, kerana ni awang ni? Awang tak sihat pula je. Okeylah, selamat petang jugalah untuk semua pendengar-pendengar Pak FM.
4: Baik.
7: Bila, topik kita petang ni, tabiat buruk. Tabiat buruk ni dia tidak menceritakan hadis ni.
4: Tidak.
7: Dia menceritakan orang. Tak pernah lah ada orang dalam dunia ni.
4: Baik.
7: Yang dia akan ceritakan tabiat buruk dia. Melainkan tabiat buruk tu jenis hak yang memang jenis kira nak buat mudah kelakor lah. Itu baru je. Tapi kalau jenis serius, dia tak cerita ke hadir dia. Dia akan cerita ke orang.
4: Betul.
7: Dia gitu. Kalau jenis hak yang dia macam dia nak buat lawak ke, nak buat joke, buat kata orang kan. Dia cerita ke habuk dia. Itu orang tak ambil pot sangat kan. Orang suka lah. Dengan kadar tabiat buruk yang dikabur ke diri dia sendiri gitu. Dia tak kabur. Dia tak mencerita ke
4: orang lain.
7: Tapi bila hak yang serius, jenis-jenis orang hak yang serius ni, dia tak akan cerita ke hal buruk diri dia. Dia akan cerita hal buruk dia, hal orang je belaka. Dia jenis gitu ya. Okey. Itu je lah daripada baju. Cerita kabur orang pun tak ada siapa nak cerita. Lagi pula tak baik sebenarnya.
4: Tak baik.
7: Cerita kabur orang ni.
4: Itulah positifnya.
7: Kuan gaya pun dia buruk. Kuan gaya pun kita tetap kena jaga hak peribadi dia kan. Kita tak. Macam tak boleh nak cerita sangat lah kan buruk dia kan. Kita kena jaga hati di perasaan dia.
4: Jaga maruah dia. Air dia.
7: Tak nak beri lah petang ni. Itu je sedikit. Apa pandangan daripada Pak Cula untuk semua ya. Mana boleh terima tak terima sudahlah.
4: Yalah okay. Betul lah.
7: Kita luahan masing-masing.
4: Benda dah besar okay? Dewasa belaka.
7: Baik, teruskan menunggu Pak FM bersama Jihah di lah petang ini.
4: Ya. Okay. Yalah.
7: Jihau di dalam
4: Memborak-boraknya teh.
7: Ah, itu dia trik mak lupa nak nyebut. Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bye-bye. Ha, tu dia. Lama tak dengar tema tu ya. Aduh, tak ada arah lah ya. Ah, mau kita dengar satu lagi ni daripada Kak Ngoj Gantung. Tapi lepas lagu ni lah ya. Kita lepas lagu ni, kita dengar daripada Kak Ngoj Gantung bersama dengan Francis Capital dan juga Roy dulu. Siapa dia sebelum daku?

0: Saya Las Kopra Wan Muhammad Fidah bin Wan Johan dari Ibu Pejabat Polis Kaunti Jempahang. Umur saya 32 tahun. Ini merupakan kali ke-9 saya mengambil bahagian dalam demo darah. Saya menyeru kepada semua golongan belia dan anak-anak muda khususnya di negeri Pahang. Datanglah mendemo darah di mana-mana kempen mendemo darah yang disediakan. Daripada kita melakukan perkara yang tidak berfaedah, lebih baik kita mendemo darah. Sekurang-kurangnya kita dapat menyelamatkan nyawa. Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Hashtag darah tak pernah cuti.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang

0: Hashtag darah tak pernah cuti. Pukul 3.42 minit petang waktu ni. Masih lagi kita bersama berdua barang-barang ngerti kita. Kita nak dengarkan daripada Kak Ngoh Jerantuk ni mendapat dia karbonnya ya. Mari kita buka dulu. Mendek Kak Ngoh cakap. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Ngoh. Ya. Selamat petang. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ni, ya.
0: InsyaAllah.
1: Cerita tentang tabiat buruk manusia ni kan. Manusia ni kan. Ginilah. Ada orang tabiat macam tu. Kadang-kadang kalau ada beli barang benda-benda kan. Dia nunjuk ke kita. Lepas tu. Kalau dia pergi rumah kita pula. Tak beli ke macam saya tu macam tu. Wah kata. Itu tabiat dia. Ada. Kat Ngah ada seorang kawan macam tu. Tapi itulah. Tabiat dia memang. Kalau beli benda-benda dia nunjuk kita. Lepas tu dia kata pula. Kita tu belilah kata dia. Ke tak ada duit je kau gitu.
0: Wah pula kata. Dah.
1: Jangan
0: dah
1: cakap macam tu kata. Kita ni rezeki masing-masing kabur. Rezeki masing-masing. Awak berduit. Kau mana tak berduit kata. Ha gitu kita. Jangan cakap korang macam tu kata. Esok orang menyampah makan diri sendiri. Kau kata gitu. Dia tak payah. Dia suka nak nunjuk. Allah kata tak sukanya. Dia beli bahan cukup. Bahan tunjuk dia kata. Tunjuk ke kita gini-gini-gini. Kan Allah cukup tak kenal. Itu satu tabiat orang. Tabiat dia. Kak Ngah sampai sekarang tak buat apa dengan dia. Tabiat dia suka benda nunjuk. Itulah. Kak Ngah tak suka. Mentang-mentang kita ni tak ada benda ada kan. Ha, dia tunjuk tu kabar tu. Cakap ke dia jangan kabar. Terus ke masing-masing. Awak ada awak beli. Jangan, kalau orang tak ada awak jangan kata pula. Kata orang tak berduit apa semua kan.
0: Ha.
1: Tak ada seorang tak kawan tu biar macam tu Allah kata. Itulah nak cerita.
0: Baik. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Ngoh. Itu dia cerita Kak Ngoh ya. Dia suka berbadi-badi lah. Saya ada awak tak ada ke? Ibarat kata kalau ayat sekarang ni. Kau ada? Kau ada? Kau tak ada ke kebun? Kau senang je? Kau tak ada. Mudah je lah ceritanya. Okey. Benda-benda macam ni sebenarnya boleh merosakkan perhubungan. Boleh merosakkan juga kata kepribadian kita sebenarnya kan. Sebab kita dilahirkan bukan menjadi orang jahat sebenarnya. Kita dilahirkan bukan menjadi seorang yang penipu, bukan menjadi seorang yang kata mencuri dan sebagainya kan. Kita dilahirkan kata dengan suci, bersih kan, dengan tidak ada apa-apa benda. Lepas tu kita diasuh dari sehari, umur sehari sampai ke umur 17 tahun tu diasuh. Malah sampai umur 60 tahun pun masih diasuh lagi kan, jika orang kata masih lagi berada di bumi di bumi ambiak ni. Ibarat kata macam tu kan, diasuh. Sentiasa kita belajar sesuatu yang baik lah setiap hari dalam hidup kita kan. Tapi jika kita ni mengikut juga benda-benda yang tak baik tu yang menyebabkan kita jadi rosak kan. Rosak akhlak. Kadang-kadang contohlah kan. Benda sikap yang kurang baik lah. Zaman-zaman kita sekolah dulu kadang-kadang tu ada cerita berkaitan dengan vandalism. Kan? Vandalism yang suka menconteng-conteng dinding. Merosakkan apa namanya. Harta awam dan sebagainya. Itu salah satu benda juga kan yang boleh merosakkan diri kita. Okey, kita panggil dia talian dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, good afternoon.
0: Yeah, good afternoon. How are you today?
2: I'm great. Okay,
0: are you
2: thank
0: great?
2: You.
0: Oh, alhamdulillah. Yeah. So, how are your customer today? Huh?
2: Not bad.
0: Not bad. Itu yang kita nak dengar kan. Yeah. Baik, yeah. Hari ni ni kita macam mana? Hari ni pergi ke mana hari ni?
2: Kawan around sini je lah.
0: Around dekat Jerantuk je lah.
2: Jerantuk je lah.
0: Okey, tak apa. Ni panas kita panas lelek ya. Panas lelek hari.
2: Ya Allah, ya Tuhan ku. Dunia, panas dunia.
0: Panas dunia. Aku kena bawa air lah banyak. 2-3 botol tu kena dalam spare dalam kereta tau.
2: Ya betul, kata daya kan.
0: Ya, tak daya kan sebenarnya. Dia kadang-kadang bila, yelah, kita ni customernya tak tentu masa kan.
2: Ya,
0: nak balik, aku kata nak balik, nak berehat lama tu tak boleh lah tak?
2: Kabar set masa betul.
0: Oh, set masa ya?
2: Kalau perangai buruk kan, kakak dah balik ke rumah kemalah dah.
0: Betul.
2: Kalau kabar gitu lah, tapi kalau kena tengok harga agak kencang, agak orang budak-budak ELI ni kata jerung. Kalau jerung, keluar lah. Siput-siput sedut aja, kau mau cancel aja.
0: Cancel aja ya. Itu tabiat lah tu. Tabiat buruk lah tu.
2: Okey,
0: hari ni kita cerita ni. Kita cerita buat tabiat buruk ni yang membuatkan makan diri sendiri ni.
2: Makan diri sendiri.
0: Ya, tabiat buruk manusia lah. Yang kadang-kadang mungkin suka menipu. Yang boleh menyebabkan hilang kawan. Kena tangkap polis. Okay. Kan, benda semualah.
2: Kalau kita tengok, payah juga. Tabiat benda ya.
0: Ah dia kalau mencuri, mencuri ke? Ah. Dia suka sangat tapi, mencuri.
2: Kawan tak reti. Kawan tengok tapi apa orang tu kita tengok kalau ada kalau tengok orang lah orang tengok kita kan.
0: Iyalah betul lah.
2: Ha. Kita tengok orang kalau dia buat perangai gitu macam sama kau kabarkan anak-anak kau gitu. Macam tengok orang tu ada. Naik motor tak ada helmet. Benda buruk esok. Kalau lutut orang ke benda ke kokang mati katok kalau kan.
0: Contohlah. Contoh. Ha.
2: Ha, jadi kita ambil perangai buruk orang tu kita adaptasi
0: ya betul lah adaptasi ke diri kita sendiri kan jangan sampai jadi macam kita pula
2: orang ni dah buat gitu takkan kita nak buat juga kan kita tengok benda orang awal ni kita kalau boleh kita janganlah
0: jangan mengikut
2: jangan ikut benda sebenarnya payah juga nak kabur sebab atas orang juga kalau kita dah tengok orang tapi hati dia tu kita dah tahu orang isap okok ke mana Tak juga kita sungguh.
0: Ya betul. Kau ada satu ayat.
2: Orang dah gelar gini hang pecah paru lah benda lubang otak gila jadi sek kepala otak. Tak ada.
0: Tak ada. Tak adanya. Ni ada satu ayat ni. Ayat dia begini. Ah nenek kau tu isap rokok setiap hari tapi tidur je elok je sampai bosan lima tahun. Tak ada benda je.
2: Ayat. Ya sungguh doktor check tu doktor mati dah.
0: Ya, doktor pun mati dah. Anak klinik kau okey tu. Dia bagi ayat mati begitu. Ah sudah.
2: Sebab itulah kata kalau kita macam kata kalau kita buat benda hak buruk, kita buat benda hak salah hari-hari. Kita rasa benda tu biasa normalisasi. Kalau kita biasa bawa kereta tak pakai telefon ingat, kita dah
0: biasa. Dah rasa benda tu alah bisa tegak biasa. Tak adanya nak menyamainya.
2: Taman tak ada benda tapi memang ada kawan tengok orang yang memang dia takkan pakai telinga keledar ni kalau bawa kereta. Kawan pakai juga kau tak ngambil kau orang ada masa kau tak pakai juga. Marah JPJ tak mendengar lah ni.
0: Tidak. JPJ tak dengar. Dia tengah sibuk tu. Dia sibuk dekat kaunter tu.
2: jadi perangainya begitu. Kalau pakai, dia menyusah kawan lain. Ada yang saya tengok tu. Walaupun kita break emergency, tersungkur anak.
0: Betul. Kau pun pernah. Anak kau duduk dekat atas kasit tu. Pernah tau. Kita break emergency dekat orang kan. Dengan kasit tu rasa nak melambung. Walaupun kasit tu kita dah bubur sibel.
2: Betul. Betul akak. Betul akak. Yelah, itu je lah nak ambil order Grab Food pula ni orang ni.
0: Oi, kemain lah ya.
2: Ngode ABC pula kecau lah kawan raja
0: betul. Tak apalah, order lah satu untuk awak juga. Okay, pandai-pandai ni.
2: Nanti bagi alamat konti bank kan. Kawan
0: tau Grab Food satu. Mentor ya, jauh sangat lah. 2 jam nak nyampe je. Okay, baik. Terima kasih.
2: Okay, bye.
0: Bye. Assalamualaikum. Tu dia kodong kita ya. Betul-betul. Salah satu tabiat buruk lah dekat jalan raya kan. Jangan diikutkan lah. Ada kadang-kadang tu sampai tak pakai topi keledar. Dia jalan dekat bandar kan. Tak pakai topi keledar tu. Lepas tu kau ada pernah tengok seorang masa tu kau pergi ke negeri mana ya. Kau pergi bersukan masa tu. Bukan Kuala Lumpur. Lepas tu kau buka cermin. Dek, apa hal pegang topi keledar tu tak pakai. Slow-slow dibaginya kan. Kau kata budak-budak ni boleh bawa pedal lah. Buatnya kan. Apa jadi ke depan tu kan. Kepala awak tak ke mana. Badan awak tak ke mana ya. Mau kita manggil di talian ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak siap.
3: Benda cerita baru balik kerja.
0: Boleh kerja. Selamat. Selamat berehat lah ini ceritanya. Dia tabiat tak baik manusia ni yang boleh membuatkan diri kita ni binasa lah. Makan diri sendiri kan.
3: Pada inilah.
0: Guna gayanya.
3: Pasti asyik dengki payah juga.
0: Asyik dengki payah juga betul lah kan. Asyik dengki ada je.
3: Dia ada
0: orang macam tu ya.
3: Ada.
0: Tak kalau macam tu siap lah pergi ngutik-ngutik ngutik-ngutik sewa tah. Guna gayanya grema tah.
3: Ada juga komplain ya.
0: Komplain ya.
3: Tapi dia tak boleh buat.
0: Dia tak boleh buat lah. Pasal dia kena memberi. Awak menerima. Tapi yelah dia bunyi mula lah juga tak?
3: Ya.
0: Tak puas hati. Allah tak siap ni. 2 hari lagi lah. Tak boleh lah tak? Kita ngikut jadual.
3: Ya. Ya dia jengkel lah payah.
0: Ya, betul lah. Payah kan. Ha, jangan.
3: Kerja tak nak.
0: Ha, so kerja tak nak. Tapi ni bila bila tengok orang tu senang je, dia mulalah ni ya.
3: Buat tak tahu lah.
0: Buat tak tahu je lah. Betul, betul. Untuk orang macam tu, kita buat tak tahu je lah. Memanglah sakit hati sikit. Tapi ni, kena pandai lah. Ya? Okey, baik.
3: Mana awak je?
0: Ah, demang katanya.
3: Demang. Tak tukar lagi.
0: Tukar ke mana?
3: Itu ada hari Jumaat tukar lah. Tukar ayah penama ni.
0: Ah, tak ada tukar-tukar. Ah, ten. Ah, ten tu dia baru. Dia tukar daripada unit berita.
3: Oh, gitu.
0: Dia tengah belajar lah tu. Orang rau. Kenal lah ya.
3: Kenal amat lah.
0: Kenal amat lah. Okey, baik. Terima kasih. Ya, apa dia tu siap? Okey, terima kasih Tok Siak.
3: Sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ah, tu dia Tok Siaknya bawa balik kerja. Patutlah mengoh sangatnya ya. Tapi nak juga menalipannya. Tak apa. Boleh hanyalah. Telefon je daripada koma ni. Tak kisahnya. Ah, pukul 3.53 dah. Hantar WhatsApp pun boleh. Nah, ada dua lagi nanti kau baca depan lagu ni ya. InsyaAllah.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Lidah ni memang tak bertulang,
2: tapi mampu menjatuhkan negara.
3: Mogi suayan seri tadi ke seliwan ngak. Pembeti saya tak tahu peti.
4: Lagi-lagi kalau di media sosial.
3: Satu dunia boleh tengok.
5: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
6: Rugi! Di sini mengata.
3: Sana bergaduh.
1: Sudahnya.
3: Pecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam, betul-betul.
8: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
3: Demi keluarga.
1: Demi agama.
8: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
8: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Aroma Amor.
1: Mahang FM, kebanggaan kita. This is Darum Amor, Bang FM 1. Pilihan pukul 4.3 minit petang dah waktu ini. Kita nak bercerita berkenaan dengan tabiat tidak baik manusia yang boleh makan diri sendiri, kan? Antaranya yang kita dah ngabur-ngaburkan tadi, suka cuba nasib, kan? Ataupun suka, orang kata, yelah, benda-benda bertaruh ni lah sebenarnya, kan? Ini pun salah satu benda juga yang boleh merosakkan keluarga sebenarnya, kan? Dan bila tak cukup duit, bila tak cukup itu, tak cukup ini, keluarga dipertaruhkan. Betul tak? Dia akan pergi, pergilah minta dengan keluarga. Mungkin dia takkan cakap benda tu, tetapi tapi ada di antara golongan-golongan itu yang nakkan duit mereka dibayar dan sebagainya tu pergi mencari keluarga. Keluargalah yang menjadi mangsa dan inilah menyebabkan keruntuhan rumah tangga berlaku sebenarnya. Jadi benda-benda macam ni yang boleh merosakkan akhlak, boleh merosakkan minda, kemurungan. Anak-anak juga sebenarnya turut terpaliklah sebenarnya, kan, bila keadaan ini berlaku. Bila orang kata suka main, kita main nombor lah, kan, ceritanya, sukalah main nombor, daun terup, main berjudi dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga itu. Baik, mau kita baca, kan, WhatsApp daripada Rodong kita ini. Dia kata tabiat ambuk kawan saya suka kentut di kedai makan. Dia tak rasa malu, malah bangga lah, ilah Allah. Suka kentut di kedai makan pula, kenapa macam tu? Dengar ke? Kuat ke? Macam-macam, kan? Ini pun satu tabiat buruk juga. Sebabnya kalau untuk orang kita, orang Malaysia ni, dia tak suka macam tu, kan? Dia tak suka bunyi-bunyi yang membuatkan orang lain rasa terganggu, kan? Kalau di luar negara mungkinlah sedawa tu dia tak suka, kan? Sebabnya dia ada bau nafas tu. Tapi kalau ni kau rasa kau pun duduk di mana-mana pun kau tak sukalah, kan? Kita tak nak dengar lah. Kalau boleh jauhkanlah, kan, nak buang angin tu, jauhkanlah daripada tempat orang ramai tu, pergi buang dekat lain. Okey, mah kita dengarkan daripada Abang Jamadil benda yang Abang Jamadil cuba nak ceritakan pada kita. Mah kita dengarkan.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Salam. Ya.
2: Awang tak jahat rupanya. Okey. Topik tabiat manusia.
1: Yo.
2: Saya ada cerita ya. Kawan saya ni jenis tabiat ya. Kawan saya kaya dia masuk kedai. Ada orang yang kenal. Tujuh orang tu berada ya. Berada lah. Dia pagi-pagi tu dah. Bang adik berada ya. Berada ya. Saya ni
1: segar.
2: Tapi duit ada. Tak guna duit sendiri kan. Tayang lah. Nak makan peri je. Suka tak nak makan peri?
1: Yalah.
2: Kalau
1: tak
2: ada gitu.
1: Tak bagus.
2: Itu dah cerita saya.
1: Baik.
2: Abang Jamadi.
1: Go-go Abang Jamadi. Okey, betul. Ini pun satu tabiat yang tak baik juga sebenarnya. Hari-hari nak suruh orang belanja. Kalau kita pergi kedai makan lah, kan. Pergi kedai makan, kita tahu apa yang kita nak makan. So, kita kena dah siapkan duit-duit kita siap awal lah, kan. Lebih kurang ibarat kata contohlah, makan tengah hari campur dengan air tu ibarat kata dalam RM10, RM12 ataupun RM15 bergantung kepada lauk apa yang kita makan, kan. So kalau kita pergi bersama dengan rodong-rodong kita, takkan kita nak suruh orang lain belanja kita. Kita makan tu macam apa? Mungkin juga makan kepala ikan patin. Berapa dah kat situ? Orang ingat orang nak bayar awak. Orang pun makan juga takut dia juga sendiri, kan. Itu salah satu tabiat lah. Kalau boleh, kalaupun kita pergi berodong, tetapi kita kena tahu, kita kena faham lah, kan. Tak semua orang pun nak belanja kita setiap hari. Mungkin juga hari ni dia belanja kita, besok awak belanjalah sendiri pula, kan. Dia itu kadang-kadang atas orang lah, dia nak bersedekah. Tak apa ni kau belanja, tak apa jangan risau. Kita pula risau lah, kenapa awak tak kawan nak belanja, kau ambil lauk biasa-biasa je ni. Kononnya lah, kan. Jangan kita anggap kata bila kita pergi makan berodong tu rodong nak bayarkan semua. Tidak, kita kena faham sebenarnya, kan. Sama juga kadang-kadang dia buat lambat-lambat je nak bayar, kan. Dia buat lambat-lambat je, dia tengok siapa yang bangun dulu. Kadang orang tak adalah sampai dah duduk berjam-jam dekat situ. Awak je nak berjam sebab orang nak menunggu siapa orang nak bayar. Kalau bangun dulu, kau kena bayar untuk semua. Tahu pun awak, kan. Habis orang lain tu macam mana? Itu salah satu tabiatnya lah. Tabiat buruk yang perlu kita hindari, okay. Okay, mau kita berhibur di Pahang FM satu pilihan. Kita bersama dengan Maya dari Biru. Kejap lagi ada dalam kenangan Wills.

0: isyarat tak indah? Bukalah lawan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
1: Ibu awak bijak, ya?
0: Mestilah.
1: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Ya, kita mampu mengubahnya. Bila berada di jalan raya tu, sebenarnya kita kena ubahlah tabiat-tabiat buruk kita supaya tidak menyusahkan ramai lagi orang ataupun pengguna-pengguna di jalan raya. Kayaknya kalau hanya nak ke, apa, belok ke kiri ataupun ke kanannya, tolonglah bagi signalnya. Janganlah macam buat tak peduli je. Janganlah orang ingat orang tahu by heart awak tu. Orang tak tahu by heart tu. Kan? Dalam kereta orang tak tahu pun. Awak punya, apa punya, awak punya, awak punya, apa nama, gerak hati orang tu nak pergi ke kiri, nak pergi ke kanan, orang tak tahu, orang tak tahu. Ini salah satu tabiat buruk berada di jalan raya. Bila nak belok ataupun mana-mana saja, tidak memberikan signalnya, ya? Tidak memberikan arah tuju pandunya. Salah satunya. Dan yang keduanya, kadang-kadang mereka ini suka menganggapkan kita ini faham. Apabila lampu kuning tu orang nak jalan. Kita tak faham sebab kita hanya faham tentang peraturannya itu adalah merah berhenti, kuning bersedia berhenti, hijau tu baru jalan, kan? Memanglah tabiat orang kita bila berada di jalan raya ni salah satulah. Kita bukan nak mengabaikannya tapi kita mengingatkan diri kita sendiri, kan? Ini tabiat yang boleh memusnahkan, membuatkan kemalangan jalan raya berlaku, kan? Bila dia nak kejar ke traffic light tu supaya tak nak berhenti lama untuk menunggu orang lain jalan tu, kuning tu kok mana pun dia nak pergi berjalan juga. Dia nak juga, dia tembok juga jalannya, kan? Ibarat kata kalau macam benda tu jalan laluan tu nak kena U-turn sampai sengit kereta dia. Tu salah satu puncanya juga tabiat orang kita yang boleh menyebabkan memakan diri orang lain dan juga diri sendiri. Tu dia salah satunya. Baik, ni ada orang tanya ke kau ni. Dia kata, Joh, betul ke apa suka ubah penampilan tu boleh membuatkan memakan diri sendiri? Betul lah juga. Sebab kau kabur tadi, kan, masa dalam apa namanya cerita kedai kopi tu, dia kata mengubah penampilan ni ataupun dia buat plastik surgery ni memerlukan duit yang banyak, kan? Semata-mata kerana kita nak cantik sebenarnya. Sebab cantik tu adalah subjektif. Jika awak rasa macam orang asyik menengok awak tak cantik, tak memandang ke awak, itu tidak bermakna awak tidak cantik. Awak je yang merasa begitu, kan? Ciptaan ni, awak kata ciptaan Tuhan ni cantik sebenarnya. Ia subjektif, kan? Jadi janganlah merasa rendah diri bila awak tu tidak putih, bila awak tu orang kata kulit sawo matang. Sebenarnya kulit sawo matang tu lawa. Sebenarnya awak tu je yang rasa macam tak lawa, asyik nak putih je. Ada seorang kat rumah tu begitulah, nak putih je. Mana boleh awak dilahirkan dengan kulit sawo matang? Kulit sawo matang lah jawapan dia. Tak adanya. Kalau gitu jangan pergi main panas. Jangan pergi apa main-main kat tengah padang tu. Dah sudah. Duduk dalam rumah. Eloklah jadi kulitnya tu. Gitu ceritanya, ya. Betul. Ini salah satu kajian, kan, kau khabar tadi. Kajian dibuat oleh oleh Amerika Syarikat. Memang orang kita memang suka dengan perubahan kulit tu, kan? Kalau boleh makan vitamin yang boleh memutihkan kulit mata, nok sangat demanya. Tapi itulah sebenarnya benda yang melampaui batas jugalah, kan? Membuang duit, kan? Jadi tak payahlah buat benda-benda macam tu semua, sama ada melalui pembedahan ataupun tanpa bedah. Sedia ada, syukur adanya, ya. Okey, jom terus sekali lagi kita berhibur bersama dengan Whitney Houston, One Moment in Time. Kejap lagi ada Mencari Mimpi Azlina Aziz untuk anda semua.

Okey, pukul 4.26 minit petang waktu ini. Dan untuk muslimin dan muslimat, azan asal kita hari ini 4.35 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah. Tak perlu kata apa-apa, senyum. Tak perlu kata apa-apa,
1: senyum. Tak perlu kata apa-apa. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 4.35 minit petang telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, anak-anak bukan hanya perlukan makanan dan pakaian, tetapi ingat, mereka perlukan kasih sayang dan perhatian. Rasulullah sendiri, idola kita, sangat lembut dengan kanak-kanak. Baginda mencium cucunya Hasan dan Husain di hadapan para sahabat. Lalu baginda berkata, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Kadang-kadang anak nakal bukan sebab mereka jahat, tetapi kerana mereka kurang perhatian. Luangkanlah masa dengan anak-anak, dengar cerita mereka, dengar luahan hati mereka, peluk mereka, doakan mereka. Amalkan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Mudah-mudahan anak kita menjadi di antara benteng agama kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: anda awak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tentis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Okay, Bang FM, satu pilihan pukul 4.49 minit petang lah sekarang ini. Kita dah nak mengakhirkan lah boro-boro ngetih kita macam biasa. Pukul 5 petang nanti kita akan terus ke pusat Berita Radio Angkat Seperi Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang dari sana. Jadi apapun kan, yang terbaik lah kita buat untuk diri kita. Semoga tabiat-tabiat buruk tu yang boleh merosakkan diri kita tu kita hindarkan ya. Abang kata di awal permulaan kita tu, kita diberi akal, kita diberi pilihan untuk memilih yang mana baik, yang mana buruk. Jadi kita pandai-pandailah berfikir seadanya mengikut situasi, masa dan juga keadaan. InsyaAllah. Jom terus kita berhibur lagi. Kita bersama dengan Fairuz Husin seketika lagunya, lagu Sambaria. Kejap lagi ada Mitali Cintaku di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental. Dan jangan pernah segan, malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah, dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Okey, dah pun pukul 5.21 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang. Saya ucapkan untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami, pantau siaran kami di mana sahaja. Dan kalau anda berada di Kuala Lumpur, tika ini anda dengar kami di 107.5 MHz. 107.5 MHz. Dan jika berada di Jerantut, 92.7 MHz. Terima kasih ya, kerana sering kali bersama dengan kita dari pukul 6 pagi sehinggalah pukul 12 malam. Setiap masa dengar Pahang FM, satu pilihan. Okey, nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan Permata Makmur 2026. Ini program Anak Kebanggaan Pahang. Inisiatif Kerajaan Negeri Pahang bagi meneruskan lagi program Anak Kebanggaan Pahang, itu Permata Makmur 2026. Kita tahu bila ada yang setiap kelahiran akan dapat inisiatif RM300 kan. RM250 tu untuk penabungan akaun simpanan SSPM Prime. Manakala RM50 lagi adalah barangan bayi. Yang ini akan memberi manfaat lah kepada lebih 20,000 bayi yang dilahirkan di negeri Pahang. Jadi syarat-syarat dia senang je, mudah saja. Syarat-syarat kelayakannya, ibu bapa berumur 16 tahun ke atas, bayi yang dilahirkan adalah warga negara, dilahirkan pula di negeri Pahang, dilahirkan pula pada tahun 2026.

gitu. Lepas tu cara memohonnya pun mudah saja. Layari permatamakmur.pahang.gov.my, klik permata makmur. Kemudian lengkapkan maklumat permohonan dan klik hantar. Kemudian anda boleh saja klik untuk semakan, ya. Mudah saja sebenarnya, tak ada yang susah pun. Okey, dan sebentar itu jika anda dapat imbas QR, bila anda masuk saja ke permatamakmur.pahang.gov.my itu, anda terus saja imbas QR code untuk tengok borang permohonan, untuk isi borang permohonan daripada sana. Dan kemudian untuk sebarang pertanyaan pun boleh juga, tak ada masalah. Senang saja kan, benda boleh dibuat, bukan bendanya payah sangat. Senang, sangat-sangat senang. Okey, jom terus kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Teruskan lagi hiburan kita di petang ini, petang Isnin, 8 hari bulan 6 2026, bersama dengan Daiku Intan dan juga JJ. Kita insan biasa.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Jerantut 92.7 MHz. Yongunan dam chanam nan bangi
3: hurir kadun love. Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Edara Bumi Bertua di Pahang FM, satu pilihan Pahang Kudara Makmur. Dan saya kira sampai di sini sajalah ya kita bersua di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, menerusi Zon Apa Khabar Weh. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Dato' M. Nasir, Mustika, untuk anda terus bersama dengan kami.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.4 minit petang, bertemankan anda WAWA Wawa sini bersama dengan anda. Hari ini Isnin dah, 8 Jun 2026, 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, terima kasih buat Jihah yang kesorangan hari ini bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Weh. Kini Zon Rani dah kan, biasalah bersama dengan saya insyaAllah sampai pukul 9 malam nanti. Dan jam pertama kita ada Halakah Usrati. Tapi untuk minggu ini kita akan dengarkan ulangan dahulu. Dan insyaAllah minggu depan kita ada tetamu dan topik yang baru kita akan bawa untuk anda. Jadi untuk minggu ini kita dengarkan dulu ulangannya, iaitu isu cemburu dan buruk sangka. Sama-sama kita dengarkan.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia
1: Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di Zon Nurani, insyaAllah sampai pukul 9 malam nanti saya menemani anda. Dan minggu ini kita dah bawa tetamu dah untuk anda sebenarnya. Okey, jadi tanpa membuang masa, sebab topik kita untuk minggu ini sebenarnya agak menarik juga. Sebelum itu saya nak memperkenalkan tetamu kita. Berada depan sekali sekarang ini ialah Ustaz Izzuddin bin Datuk Haji Abdul Muttalib, merupakan Al-Fadhil Qadi Daerah Jerantut. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ya, apa khabar Ustaz ini?
2: Alhamdulillah.
1: Jadi Ustaz, hari ini kita akan membincangkan topik mengenai scroll, stalk ataupun jealous, media sosial perosak rumah tangga. Tapi fokus kita sebenarnya nak menekankan tentang akhlak dalam rumah tangga. Itu isu cemburu, isu buruk sangka kan Ustaz kan? Berkenaan dengan akhlak dalam rumah tangga ni Ustaz lah. Ni soalan pertama saya nak tanya lah ya. Okeylah, dalam Islam sejauh mana ya Ustaz sebenarnya batas cemburu tu yang dianggap normal? Yalah, orang anggap normal cemburu. Tapi cemburu tu boleh bawa kepada dosa Ustaz, macam mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam siri Halaqah Usrati. Kali ini orang kata kita bawa satu tajuk yang agak sensasi tapi tidak kontroversi. Baik, berbalik kepada persoalan yang pertama diajukan oleh Wawa tadi, iaitu berkaitan dalam Islam sejauh mana batas cemburu yang dianggap normal dan cemburu yang boleh membawa kepada dosa. Pertamanya soalan ini cukup orang kata power lah ya. Memang orang kata, pasal biasa orang dengar bila cemburu ni dia menjurus kepada benda yang tak elok ya. Tapi sebenarnya cemburu ini adalah satu fitrah ya, dan dia adalah orang kata dia ada garis halus pelindung antara maruah dan racun hati. Maknanya dia boleh jadi melindungi maruah kita dan dalam masa yang sama dia boleh meracuni kita. Sebab itu dalam Islam dia ada namakan cemburu yang normal. Dalam Islam cemburu yang normal yang dinamakan ghirah.
1: Ghirah.
2: Sebut tadi dengan ghain. Kena panjang sikit alif dalam kata ghain ya. Ghirah. Dan ada hadis Nabi berbunyi al-ghirah minal iman. Cemburu itu sebahagian daripada iman. Tapi cemburu yang macam mana yang dipanggilkan yang jadi normal dalam Islam ini atau ghirah ini ialah ia cemburu yang menandakan adanya keimanan dan juga sayang, kasih sayang di antara pasangan. Kerana perbincangan kita hari ini fokus kepada pasangan lah ya, kerana Halaqah Usrati ini memang orang kata bertitik tolak nak tak nak memang bermula daripada pasangan itu sendiri. Jadi contoh macam mana ghirah ataupun cemburu yang normal dalam Islam ni, yang pertama suami cemburu yang tidak suka isterinya berpakaian mendedahkan aurat. Yang ni cemburu yang baik. Maknanya dia nampak isteri dia pakai sesi-sesi ketat-ketat, sendat-sendat kan. Macam orang kata sarung nangka busuk. Sarung nangka busuk pula dah. Sarung nangka je. Nangka dah busuk apa nak sarung kan. Macam sarung nangka tu. Jadi dia tegur. Dia marah. Dia minta tukar. Jadi maknanya kenapa dia tegur, dia minta tukar? Kerana adanya cemburu dalam hati dia, dalam diri dia. Dia tak nak isteri dia, bagaimana dia dapat melihat isteri dia, bentuk badan isteri dia, dia tak nak orang lain juga melihat apa yang dia lihat dari segi bentuk badan isteri dia. Jadi cemburu itu bagus, normal. Dan cemburu itu tanda adanya keimanan pada suami dan tandanya ada sayang pada suami. Kita bimbang, ada sesetengah orang mungkinlah dia ada dua keadaan. Sama ada dia ada sayang.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua memang kerana dia tak belajar lah, tak tahu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dia pada dia dia terasa biarlah. Tak payah nak cemburu-cemburu lah, ini normal, zaman moden. Jadi kalau okay. orang yang belajar faham, pasti orang kata dia akan ada terdetik dalam hati dia rasa sedikit cemburu terhadap isteri dia yang berpakaian mendedahkan aurat ke, orang kata seksi dan sebagainya. Lagi apa lagi contoh ghirah yang normal ataupun cemburu yang normal dalam Islam ni, iaitu ibu bapa menjaga pergaulan anak supaya tidak terjumus ke maksiat, ke lembah maksiat. Maknanya pesan pada anak-anak, maknanya jangan duduk berdua-duaan.
1: Dan
2: kalau jumpa dengan kawan tu, pastikan orang kata ada teman. Jangan berdua-duaan kerana bimbang, kerana cemburu kan. Bukan cemburu kata anak tu ada kawan, mak tak ada kawan, mak ayah tak ada kawan. Tak. Bukan kata mak ayah tak bagi keluar, tak bagi jumpa kawan tu kerana jealous. Jealous mak ayah berdua je, tak ada kawan. Kita orang ada kawan, kenapa nak halang kita orang kawan? Tak. Itu tandanya adanya iman dan kasih sayang daripada ibu bapa tu kerana kesan lahir daripada cemburu tu. Dan itu adalah benda yang normal. Lagi apa lagi? Cemburu lagi ialah contohnya isteri tidak selesa suaminya mesra. Terlalu mesra dengan wanita bukan mahram. Kalau Wawa macam mana? Kalau suami tu terlalu mesra dengan contohlah contoh kan, mesti rasa kalau tak ada rasa cemburu tu,
1: tipu.
2: Something wrong. Bukan sometimes tertipu, something wrong somewhere lah. Jadi sebab tu dalam rumah tangga kalau tak ada langsung perasaan cemburu tu, maka macam saya katakan tadi, mungkin ada something wrong somewhere lah dalam hubungan tu. Cuma mungkin bagi sesetengah pasangan, mereka mungkin ada cara untuk menyampaikan, menyalurkan rasa cemburunya tu. Tapi mungkin yang kita bimbang jenis yang pendam. Jenis yang pendam ni kita bimbang, daripada cemburu yang normal dia akan jadi cemburu yang melampaui batas. Daripada benda yang orang kata benda tu okey, tapi dia jadi benda lain pula, tambah okey. Sebab tu yang yang cemburu yang normal ni ialah cemburu yang menjaga agama, menjaga maruah dan juga batas syarak. Iaitu cemburu yang normal dari sudut Islam. Manakala yang kedua, sebagaimana soalan tadi, cemburu yang boleh mendatangkan dosa, bawa kepada dosa, iaitu cemburu yang melampau. Bagaimana cemburu yang melampau? Cemburu yang melampau ni boleh jadi dosa. Dia akan terjadi apabila bersangka buruk tanpa bukti. Kesan daripada cemburu, kita contoh apa nama, suami kita hantar mesej ke suami, suami tak jawab, lambat sikit jawab, mulalah dia buat benda ni ke tengah, mesti tengah apa-apa dah, setan bisik. Kerana nak suruhkan hadir rasa cemburu. Kerana apa? Kerana setan petik rasa cemburu tu supaya dia akan menjerumus kepada syak wasangka. Kerana Allah dah pesan dalam Al-Quran tentang syak wasangka ni adalah satu benda yang berdosa. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann, inna ba'daz-zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada syak wasangka, kerana sebahagian daripada syak wasangka itu adalah haram. Jadi yang mana yang haram tu yang syaitan mendorong terutama para isteri atau para suami untuk lahir rasa cemburu sampai tahap adanya syak wasangka ataupun kita sebut bersangka buruk. Maknanya bila syak wasangka ni, maknanya bersangka buruk. Okay, apa lagi dia jadi salah? Cemburu ni jadi berdosa cemburu apabila kita mengintip dan mengintai-ngintai ataupun mencari kesalahan. Maknanya kita cek handphone pasangan.
1: Tak boleh ya?
2: Tanpa izin. Tak apa, kejap lagi kita bincang panjang tentang ada perbincangan kita tentang itu kejap lagi. Cuma nak itu antara contoh dulu. Sampai tahap ada pasangan pasang spy app.
1: Orang
2: tak tahu kan?
1: Tak tahu.
2: Jangan download.
1: Saya
2: download. Silap pula sebutlah radio. Tapi maknanya nak punyalah orang kata, tak tahulah, mungkin tahap ketidakpercayaan tu terlalu tinggi ke, ataupun sayang tu keterlaluan sangat ke. Tapi perkara-perkara macam ni boleh menjadi orang kata membawa kepada dosa. Apabila kita terlalu sangat nak soal siasat, nak mengintip. Sebab tu dalam Islam disebut soal apa nama, mengintip, mengintai ni dipanggil tajassus. Dalam ayat tadi pun sambungan daripada ayat tadi, wala tajassasu. Tajassasu ni maknanya jangan mengintip, jangan nak siasat-siasat. Tapi dia ada pula yang mengintip, menyiasat yang baik, dipanggil tahassasu. Iaitu baik. Itu kita apa, nanti kita bincangkan kemudian. Jadi Apa lagi cemburu yang boleh membawa dosa? Ialah cemburu yang menghina. Mm-hmm. Memaki dan juga sampai tahap orang kata cemburu jadi panas bagan. Ya, mm-hmm. Biasa yang mudah cemburu buta ni suami ke isteri?
1: Mm-hmm.
2: Biasa isteri lah. Isteri, itu normal lah. Yeah. Tapi kalau suami yang banyak cemburu buta, mm-hmm. iaitu pelik lah. Mungkin suami ni dalam diri dia ada naluri keibuan kot.
1: Mm-hmm.
2: Ha, mungkin dia mudah kerana dia bersikap dengan naluri dia, naluri wanita. Mm-hmm. Sepatutnya cemburu buta ni wanita yang patut adanya. Tapi kalau ada suami banyak sangat cemburu buta, mm-hmm. kita bimbang. Takut suami tu tak normal. Ha? Jadi apa lagi cemburu yang boleh membawa kepada dosa? Ialah kita terlalu mengawal, kontrol pasangan.
1: Mm-hmm.
2: Sampai tahap menzalimi. Tak boleh keluar rumah. Tanpa guna sekat hubungan silaturahim yang halal. Dan macam-macam lagi lah. Nak pergi orang kata sekali-sekala berjumpa kawan, tak boleh. Sekali-sekala nak pergi main futsal, tak boleh. Mm-hmm. Sekali-sekala yang isteri pun nak sekali-sekala nak jumpa ke, apa orang kata,
1: Me time.
2: Jadi kalau terlalu banyak sangat kawalan, kontrol dalam rumah tangga ni, kita memang dia takut jadi toksik dalam rumah tangga.
1: Mm-hmm.
2: Yang boleh bawa kepada dosa kerana kesan daripada cemburu tadi.
1: Yeah.
2: Jadi apa dia punya apa nama cara ringkasnya? Cemburu kerana Allah dapat pahala. Ha, jadi cemburu kerana nafsu dan ego boleh mendatangkan dosa. Ha, jadi itulah jawapan kepada persoalan kita yang pertama.
1: Ya, cemburu yang normal dan cemburu yang boleh bawa dosa.
2: Betul.
1: Tadi Ustaz dah bagikan kepada dua ya. Harapnya ambil maklumlah anda ni kategori cemburu yang mana satu. Okey, yang seterusnya Ustaz, tadi kita dah tanya pasal cemburu, lepas tu pula yang pasal telefon tadi tu.
2: Ya.
1: Boleh check tu. Sebenarnya Ustaz, tak boleh check ke tanpa izin? Suka-suka je kita macam bukan nak syak wasangka pun. Kita macam nak tengok-tengok. Tak boleh ke Ustaz?
2: Oh, dia ada istilah suka-suka
1: Saja nak check gitu. Nak tengok-tengok gitu kan.
2: Tapi pasangan tahu tak?
1: Kunci saya tahu.
2: Kalau tak tahu tak apa. Kalau pasangan pun bagi.
1: Dia boleh tak gitu je.
2: Dia kadang-kadang ada pasangan sampai tahap. Kan? Dia jadi... Orang kata tanya-tanya pula, kenapa isteri aku ni tak nak check telefon aku? Sampai tahap offer pula. Eh, awak tak nak check ke telefon saya? Kan? Jadi... kerana apa dia bimbang, tak ada rasa cemburu ke? Bagus, ada pula jenis gitu. Kan? Tapi apapun, dari segi hukum,
1: okay.
2: Dari segi hukum, sedia dengar ya, para pendengar sekalian. Dari segi hukum adalah memeriksa telefon pasangan tanpa izin adalah dilarang oleh Islam.
1: Dilarang.
2: Tanpa izin. Dilarang. Walaupun hubungan suami isteri, tapi tetap juga hak privasi pasangan itu kena jaga. Okay. Dan apa nama, secara asal Islam melarang mengintip tadi. Kerana kita bimbang daripada mengintip tadi dapat membuka aib orang tanpa hak. Kerana kita, yelah, kadang-kadang macam saya sendirilah, kerja macam jabatan.

0: Jangan mengintip tu.
1: Sebab tak terfikir nak mengawalnya.
0: Itulah. Tak apa, baguslah tak agama tu. Janganlah. Jangan orang kata kita tak ada masalah, jangan cari masalah.
1: Ya, betul.
0: Kita jangan orang kata sekecil-kecil perkara semua benda kita nak letak dalam kepala otak kita. Kadang benda tu jadi kecil, kadang tak ada apa pun.
1: Ya, betul.
0: Tapi kita jadi lebih orang memikir, kata panas, marah pada benda yang kita fikir sendiri.
1: Betul.
0: Pada benda yang kita reka sendiri cerita tu. Padahal tak ada apa pun. Jadi tak berbaloi. Kita orang kata penyudahnya jadi bergaduh pada benda yang memang tak berlaku.
1: Ya,
0: sebab tu orang lelaki ni jangan. Ya, dia rasa tak balik nanti dia buat apa? Dia buat sungguh-sungguh. Itu lagi
1: kita
0: memang.
1: Kan dia kata.
0: Nak sangat kan? Kau tuduh sangat buat itu. Apa lagi? Ngintip ni yang bawa pada dosa, iaitu menggunakan maklumat-maklumat yang diintip dalam handphone tu untuk memberikan, orang kata, aib, mengaibkan pasal nak cari. Macam mana nak aibkan pasangan, cari dia punya itu dan sebagainya. Okay. Dan juga boleh menjadi dosa apabila menuduh tanpa bukti. Kadang-kadang ialah kita mesej ni ataupun gambar, kalau kata satu mesej kita baca dengan nada yang marah, jadi marah. Kita baca dengan nada manja, dia jadi manja. Kan? Okay. Bagi contoh ni kan, tu kata tak cukup kita ni kan. Jadi sebab itu tajasus ni mengintip dilarang Islam. Walaupun dalam pasangan suami isteri, kerana dia boleh membawa kepada, berbalik kepada tadilah, boleh membawa kepada syak wasangka ataupun su'uzon, bersangka buruk dalam rumah tangga. Dan juga dia merupakan satu kezaliman. Kerana kita telah menjangkau batasan hak privasi walaupun pasangan kita. Sebenarnya walaupun pasangan, sebenarnya ada juga privasi dia sendiri. Tapi apapun, berbalik pada soal kejujuran tu perlu ada. Jadi sebab itulah ringkasnya, kalau perlu presa telefon, biarlah masa tenang. Jangan masa nak marah macam awak tadi kan. Rasa masa suka-suka, gelap-gelap, okey lah. Kau-kau kalau tak ada nampak sesuatu, abang kenapa ni? Tanya ke tak? Ni kenapa? Itu dah lain dah jadinya. Sebab itu, ringkasnya, periksa telefon itu bukan satu penyelesaian. Okey, tapi dia adalah satu, orang kata, tanda masalah kepercayaan. Jadi dari segi ringkasnya, bertanyalah secara terbuka, dibenarkan. Sebab dalam rumah tangga ni kena banyak berkomunikasi, banyak berbincang. Okey, kalau ada benda-benda yang terlintas di kepala kita yang tidak jelas, Islam pun ajar tabayyun, dapatkan tanya. Dan tanya itu biarlah tanya yang berbunyi soalan, bukan dalam tanya adanya tuduhan. Iaitu kita bimbang. Mengintip diam-diam tanpa sebat kukuh berdosa. Islam tidak ajar, orang kata istilah dia blind trust. Maknanya percaya-percaya, tapi dalam tanda tu ada pula syak wasangkanya. Jadi itulah orang kata, kita memang berbalik pada tadi, memang takut daripada kita suka-suka tadi, memang takut jadi toksik pula. Contohnya daripada suka-suka jadi berduka-duka.
1: Itulah dia. Kalau nak tarif, nak periksa tu minta izin lah sebenarnya.
0: Ataupun
1: sebolehnya
0: tak bincang.
1: Sebolehnya tak payah lah.
0: Kita kata, apa kata hari ni kita buat satu game. Contoh. Kan. Kalau game gini, bagi telefon buka. Ataupun kalau setuju ni, kita buka dua-dua telefon. Dalam bentuk orang kata game ke, dalam bentuk yang humor, maknanya bukan dalam keadaan yang macam tadilah, kata nak menyiasat. Jadi benda tu kita pun, pasangan pun boleh terima. Dalam keadaan yang orang kata satu hiburan. Itu tambah lagi pahala pula.
1: Alhamdulillah. Okey Ustaz, soalan yang ketiga sebelum kita rehat sekejap ya. Ini ada kaitan jugalah dengan yang tadi, periksa telefon tadi tu. Ini kalau macam yelah, bila biasalah lepas tengok telefon, cek tu cek ni semua kan. Mestilah ada syak wasangkanya. Jadi macam mana Ustaz, kalau ada kita ni sebagai pasangan, kita ada simpan syak wasangka pada pasangan kita hanya berdasarkan dia punya, orang kata, aktiviti sosial dia. Ada contoh macam dia like perempuan ni punya komen ke, contoh-contoh, ataupun dia follow perempuan tu ke, gitu. Macam mana Ustaz?
0: Maksudnya ada belakang lah ni, suami ada, isteri ada lah.
1: Dua-dua, ataupun dia cemburu.
0: Bukan suami yang cemburu, isteri lah. Okay.
1: Sama je.
0: Baik. Pertamalah, sebelum kita nak kupas soalan ni, pertama, saya pesan jugalah pada diri saya dan juga pasangan saya dan kita semualah, agar kita cuba elakkan bangun-bangun tidur terus buat dosa.
1: Macam mana tu?
0: Patutnya kita bangun tidur buat apa dulu? Baca doa.
1: Baca doa
0: dulu.
1: Tidur.
0: Okay. Tapi ada orang bangun-bangun tidur terus capai handphone, buka, tengok status. Tengok pula status lelaki, suami pula tengok status perempuan. Kemudian ada pula benda-benda yang mungkin dalam status tu ada terbuka aurat ke, benda ke. Jadi kita memang takut benda-benda itu jadi satu benda yang orang kata mengundang kepada dosa. Jadi apa nama, tapi tak ada masalah kalau kata baik suami baik isteri, kalau dia nak like ke sesuatu post ke, dia nak follow ke orang tu, tapi biarlah orang kata dia tak menimbulkan syak wasangka. Okay, sebab itu berbalik juga ayat tadi, banyak dia boleh kupasan dia. Sebab tu dalam surah Al-Hujurat tu juga menyuruh kita, Allah menyuruh kita supaya menjauhi kebanyakan sangkaan, kerana sebagian sangkaan itu adalah dosa. Kerana pasangan kita like je, kita rasa oh like ni mesti dia syok, letih lah macam tu. Asal like kita, bila orang nak kita suruh orang like, tak apa pula. Kan? Tapi bila pasangan kita like orang lain, kita marah pula. Jadi tak ada keseimbangan dari sudut orang kata kebolehpercayaan tu lah. Okay? Jadi sebab itu sangkaan buruk ni, kalau kata kerana like dan follow tu menjadi sangkaan buruk, kita bimbang boleh jadi dosa. Yang pertama, kita kena ingat bahawa like tu bukan maksiat. Setakat like, setakat follow bukan maksiat. Menekan like, memberi komen biasa atau follow seorang tidak semestinya ada hubungan terlarang. Okey, maknanya setakat tekan like, like ada keluar komen tak? Tak ada. Follow ada keluar komen tak? Tak ada. Tapi kalau bahagian komen tu, iaitu yang ada perbezaan.
1: Komen yang
0: ya, itu. Komen. Okey, sebab itu komen yang orang kata dia boleh menjurus ke arah, ke arah orang kata macam mana nak kata yang boleh membawa kepada, menjurus kepada hubungan yang terlarang. Ataupun kita komen yang orang kata boleh menimbulkan rasa kemesraan.
1: Okey, faham.
0: Yang kita komen boleh menimbulkan rasa yang orang kata orang kata nampak seolah komen benda yang romantik.
1: Okey, betul.
0: Patutnya kita nak romantik-romantik dengan pasangan je. Tapi bila kita komen benda yang romantik, kita komen benda yang berbunga-bunga, kita kalau kata kita komen pula, kita like okey saja. Tapi kita like dan komen pula pada gambar yang yang orang kata seksi-seksi, yang tu yang dilarang oleh oleh Islam. Kerana dalam Islam, Islam menyebut wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Allah tak sebut jangan kamu melakukan zina. Jadi apa juga perkara-perkara yang boleh bawa pada perzinaan itu adalah haram. Walaupun orang kata daripada handphone, tak jumpa tak apa, tapi kerana fitrah manusia ni dia tak pernah puas dengan apa yang dia ada. Jadi setakat mula dia komen, lepas tu lepas pada tu dia nak lebih lagi, lebih lagi, kita bimbang benda tu menjurus ke arah kemaksiatan. Sebab itu apa nama cara yang islamik untuk mengatasi masalah ini ialah yang pertama, bertanya dengan tenang. Kenapa awak like, contoh perlu ke like, kenapa awak follow. Kadang-kadang bagi orang yang memang dah orang kata pemikiran dia terbuka, dia tak ada masalah, dan dia pun tahu kerana like tu kerana bukan benda-benda yang ada menjurus ke arah dosa, yang terlarang dan sebagainya. Okay? Sebab itu Islam juga mengajar supaya adanya buat sempadan media sosial yang disetujui bersama suami isteri ni. Maknanya kita bincang. Okey, tak apa kalau kata nak like, tengok. Kalau kata benda tu macam contoh hari rumah tangga, dia cerita hari aib rumah tangga dia. Datang kita pergi like. Mana tak patutlah. Tak perlulah. Sedangkan orang kata apa nama, benda tu satu masalah rumah tangga yang tak perlu dikongsi dengan orang pun. Bila kita boleh cerita aib rumah tangga ni? Aib rumah tangga kita boleh redah dengan orang. Tapi ada ketikanya aib rumah tangga ni kita boleh kongsi dengan orang. Masa bila?
1: Dekat masalah rumah tangga, dekat jabatan
0: Islam. Ya, di pejabat agama, dalam sesi khidmat nasihat. Pada orang lain, jangan kongsi. Lebih-lebih lagi, macam biasa, dulu ingat tak saya cakap, dua manusia ni yang boleh paling tak boleh percaya bila cerita hal rumah tangga. Pertama, adik-beradik. Yang kedua, kawan-kawan. Yang dua ni, jangan cerita hal aib rumah tangga. Bak mesra rumah tangga pun Islam tak galak sangat kongsi. Ini kan pula benda yang aib. Jadi sebab itu kalau kata saya ringkasnya, syak wasangka kerana like, komen dan follow ni, jika tanpa bukti kita jadi nak marah dia kerana dia like, dia follow, tak ada bukti yang orang kata membuktikan dia tu boleh menjurus ke arah perkara-perkara yang tak baik, maka itu jadi berdosa. Yang disebut juga su'uzon. Tapi jika ada asas yang kukuh, maka berbincanglah secara berhikmah. Mungkin lama-lama kadang-kadang ialah Pasangan ni mungkin tengok, eh lain macam pasangan aku ni. Kenapa dia like pada benda macam ni? Kenapa dia follow orang ni? Mm-hmm. Kenapa dia kata komen macam ni? Jadi dah nampak dah mungkin ada apa yang permasalahan tu, bawa berbincang secara baik. Jangan orang kata dia berbincang ni maknanya kita nak cari jalan penyelesaian, mm-hmm, nak cari titik persamaan. Berbincang, kalau kata cari salah, tuding jari, menegak benang yang basah, itu bukan bincang, itu kelahi namanya. Okay? Jadi sebab itu berhati-hati, kerana media sosial juga boleh jadi punca fitnah. Tapi kalau kata hati kita ni insyaAllah baik, mm-hmm, dan sebagainya, iman kita pun kuat, kita akan berjaya mengatasi perkara-perkara yang boleh menjadikan media sosial ni tak elok kepada kita.
1: Ya, insyaAllah. Okey, Ustaz. Ya. 6.35 saya rasa tak sempat lah kot untuk kita rehat, kita sambung boleh Ustaz?
0: Oh ya, tak ada hal. Boleh je.
1: Boleh ya? Okey, ya. Sebab lagi dua soalan ni saya nak tanya ni. Tadi kita dah tanya hukum kalau kita syak wasangka kan. Lepas tu juga pandangan Islam tentang cek telefon. Jadi Ustaz, macam tadi pun Ustaz dah cakap macam cara kita nak elak prasangka buruk ni. Su'uzon ya. Su'uzon dalam rumah tangga. Jadi macam mana Ustaz, Islam ada bagi tak tips ke cara yang kita nak elak kita bersangka buruk ni?
0: Ya. Baik, pertama dalam Islam bersangka baik dinamakan husnuzan, bersangka buruk dinamakan su'uzan. Sama juga kalau macam kita berdoa berkaitan dengan perakhiran hidup yang baik. Perakhiran hidup yang baik husnul khatimah. Perakhiran hidup yang tak baik su'ul khatimah. Okey, jadi sebab tu ada ketikanya orang kata berlaku kehancuran rumah tangga kerana orang ketiga.
1: Mm-mm.
0: Tak. Sebenarnya faktor orang ketiga ni jarang sangat. Wah-wah pun sokong ke. Betul. Memang ada. Mm-mm. Tapi faktor orang ketiga ni jarang-jarang sangat.
1: Okay.
0: Kalau kata macam pada pandangan saya sendirilah, betul, satu perkara memang ada sihir pemisah. Mm-hmm. Betul. Tapi sama juga macam tadi dengan orang ketiga, dia jarang sangat jadi punca utamanya. Walaupun ada. Okay, tapi sebenarnya yang berpunca utama bila berlakunya keberantakan, keretakan, kekeringan rumah tangga ni berpunca daripada hati. Kerana hati tu terlalu banyak sangat orang kata dari segi syak wasangka tu, mana gagal mengawal prasangka tu, iaitu yang benda ni kadang-kadang ada orang jenis dia boleh luahkan syak wasangka dia, okey. Tak ada masalah, maknanya benda tu akan ada jalan penyelesaian, perbincangan. Tapi jenis yang bendam ni, adik fikirlah kepala je. Kadang-kadang tak ada apa pun, tapi bila duduk kat rumah, suami pergi kerja, suami aku buat apa kat pejabat? Pejabat dia ramai staf perempuan. Oh, kalau dia makan-makan, dia bergurau-gurau. Sebab tu orang perempuan jangan duduk diam-diam, relax-relax. Kena sibuk-sibukkan diri. Walaupun tak kerja kat rumah, sibuk-sibukkan diri. Tak apa. Kalau kata sibukkan diri, tak apa, mainlah. Scroll lah FB ke apa ke ke. Tapi dalam masa yang sama, ada batasan dia. Daripada dia duduk mikir suami dia, lebih baik dia daripada dia mikir tu. Kerana apa? Kerana yang datang syak wasangka dalam hati kita, kepala kita tentang pasangan kita tu adalah daripada syaitan. Bisikan daripada syaitan. Jadi sebab tu dalam nak orang kata mengatasi bisikan-bisikan syaitan ni, pertama kita banyakkan istighfar. Bila nak fikir je benda yang syak wasangka ni, apa maksud dia? Benda yang tak jelas, tak ada bukti. Hanya orang kata kita
1: rasa-rasa
0: je. Okay? Jadi sebab itu daripada kita berterusan syak wasangka, lebih baik kita angkat tangan berdoa, ya Allah, peliharalah suami aku, isteri aku, peliharalah jodoh kami, peliharalah kasih sayang antara kami, menjauhkanlah penama rumah tangga kami daripada gangguan, daripada gangguan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Lebih baik, kerana kita sebaik-baik perkara kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu su'uzan ni adalah satu dosa yang datangnya daripada hati.
1: Okay?
0: Dan dosa daripada hati ni dia tak perlu bukti untuk berdosa. Cukup kita banyak sangat syak wasangkanya, dia akan jadi satu benda yang berdosa. Sebab tu langkah praktikal macam mana nak menghilangkan ataupun bagaimana nak mengelakkan prasangka buruk dalam rumah tangga ni, pertama latih untuk kita tafsir dulu, ataupun kita orang kata buat kajian dulu. Macam contoh ibarat macam saintis lah. Saintis walaupun contohlah dia dapat sesuatu, macam contoh senjata, pada senjata tu dia nampak dah ada benda merah. Walaupun benda merah ni biasanya kita kaitkan dengan darah. Darah kan, pada senjata parah contoh. Tapi dia takkan kata confirm darah, tidak. Walaupun nampak ada benda warna merah pada senjata tu, dia tetap akan buat kajian dulu, check dulu betul ke tidak benda tu darah. Dia tak akan buat terus orang kata keputusan tanpa kajian. Jadi sebab tu saintis, bagusnya saintis ni kita boleh ambil intibar pada apa yang mereka buat. Mereka check dulu, buat kajian, buat pembandingan. Mm-mm. Betul-betul dah ada bukti yang jelas, baru dia keluarkan apa juga dia punya keputusan dan pandangan. Okay, sebab tu latih untuk tafsir yang baik dulu, check yang baik dulu. Dan dalam tradisi Islam, ulama sarankan, ni ulama sarankan bahawa beri 70 alasan baik sebelum menuduh. 70, bukan 7. Sebelum nak menuduh tu, 70 alasan. Kenapa? Okay, kenapa? Contoh, ini kaedah tarbiyah lah, bukan satu benda yang dalam Al-Quran ke hadis ke. Cuma dia satu saranan daripada ulama. Contoh suami lamat mesej tadi, balas mesej. Mesti dia sembang dengan kepala, mesti sembang dengan perempuan lain. Okey? Tak, tukarkan kepada, oh dia mesti dia tengah sibuk mesyuarat, berbincang dengan bos ke. Mungkin tengah ada, orang kata dia ada sesuatu yang mungkin dia tertinggal handphone dia. Fikir macam tu. Tukar daripada benda fikiran yang tak baik ni kepada fikiran yang lebih baik.
1: Husnuzan lah.
0: Husnuzan. Jadi benda tu sebenarnya datang daripada kita. Kita yang kawal benda tu. Ataupun kita fikir, kenapa tak dapat call? Oh, mungkin bateri habis. Mungkin ada ketikanya.
1: Lain tak ada.
0: Lain tak ada. Memang ada ketikanya, betul. Walaupun orang kata line internet tu power macam mana pun, ada masanya benda ni bukannya Tuhan. Tuhan je yang tak ada masalah. Okay, benda yang ciptaan manusia ni pasti kadang-kadang ada dia punya masalah sekali-sekali. Lagi apa lagi? Komunikasi sebelum konklusi. Maknanya bertanya, berbual, tanya dulu. Jangan bertanya macam contohlah suami balik lambat, suami lagi. Okay? Boleh juga kadang suami pun tanya isteri kan. Kenapa awak balik lambat? Jumpa siapa? Perempuan mana? Nampak. Dia dah saya nak tanya je kenapa balik lambat. Tapi dalam soalan dia nak tanya balik lambat tu, apa dia? Adanya tuduhan. Soalan berbentuk tuduhan. Itu yang menyebabkan jadi nak marah, jadi nak bergaduh. Cuba tukar daripada soalan, fikir dulu. Sebab tu selalu saya sebut, salah satu tanda kita sayangkan pasangan kita, kita kena pastikan setiap apa yang nak kita tuturkan, setiap apa yang nak kita lakukan, tidak menyakitkan hati pasangan. Fikir dulu, nak tanya, aku nak tanya, nak tahu kenapa dia lambat. Macam mana, apa ayat yang sesuai yang dia boleh terima? Apa nada yang suami aku, isteri aku boleh terima? Apa perkataan-perkataan? Macam contoh, dia lambat, macam mana nak tanya? Boleh tanya kalau tak boleh. Tapi kena ada orang kata, balik ke macam kita beritahu dulu, bijak sana. Bijak sana dan bijak sini. Contoh kita tanya dia, contohlah kalau isteri nak tanya, abang, agak-agak pukul berapa sampai rumah? Contoh. Jadi okey lah. Jadi tak adalah bunyi macam ni, kenapa lambat? Oh, gimana? Keluar dengan siapa? Nampak? Benda tu walaupun kata asalnya biasa je, tapi dia boleh jadi satu bom jangka meletup. Okay? Kemudian apa lagi? Jaga hati dengan doa dan muhasabah. Jadi kita kena ingat, apa-apa yang tak elok, yang buruk yang dalam rumah tangga ni, datangnya daripada bisikan-bisikan syaitan. Jadi begitu jugalah. Kena paling tidak, orang kata tadi angkat tangan berdoa tak berjaya juga, ambil wuduk, semayang lagi bagus, semayang sunat, mengaji dan sebagainya. Jadi itulah bawa antara orang kata cara-cara dalam nak mengatasi su'uzon ataupun bersangka buruk dalam rumah tangga ni. Itu sekiranya tidak ada bukti yang jelas. Tapi kalau nampak bukti yang jelas, contoh dah nampak lah suami tu beratur kat kedai judi, kedai nombor ekor, nak beli nombor ekor. Masa tu tak perlu dah nak berhusnuzon. Masa tu memang dah berbalik kepada hadis Nabi, kena cegah kemungkaran. Jadi itu dia untuk soalan kita yang keempat.
1: Apa-apanya Bu Ustaz, balik pada Allah jugalah ya. Kembali kita kepada Allah. Okey, yang terakhir Ustaz. Tak sedar dah nampak perempat rupanya kita ya. Macam mana Ustaz tentang adab pula? Adab kita ni nak berinteraksi, okey, dengan contohlah kawan kita ada pasangan yang berlainan jantina. Okey, kita nak interaksi dengan dia, yalah macam mana, bagi orang kata bagi tidak nampak macam janggal sikit ke, ataupun rasa macam kita ni cemburu sangat dengan dia ke.
0: Betul. Utamanya kita dalam hidup kita ni, kita hidup bermasyarakat.
1: Betul.
0: Dan kita memang tak boleh nak elak, kita perlu ada interaksi. Kadang-kadang kita berinteraksi sesama jantina. Tapi ada ketikanya kita tak boleh nak elak berinteraksi dengan berlainan jantina. Mungkinlah ada setengah jenis pekerjaan ke apa ke, dia hanya berinteraksi sama pekerja lelaki je, okey lah. Macam kami di pejabat agama, nak tak nak, kami berinteraksi dengan semua orang.
1: Kita pun dah
0: boleh nak jadi kan. Jadi sebab itu, apa nama, prinsipnya bukan tak boleh langsung. Sebab tu kalau katalah ada pasangan yang terlalu cemburunya tinggi sangat sampai tahap tak boleh, jangan kata nak berinteraksi, nak pandang. Contoh pasangan nak pandang belainan jantina pun marah. Kalau gitu jangan hidup bermasyarakat. Pergi masuk hutan, duduklah hutan. Kerana duduklah hutan, tak ada sibuk dengan orang. Duduk macam mana Tarzan. Tarzan, sepatu Tarzan, dia boleh jadi orang kata ketua dalam hutan tu. Pasal tak ada masalah. Dia nak orang kata nak bersangka buruk dan sebagainya. Dan yang penting dalam orang kata kita bila perlu berinteraksi dengan berlainan jantina ini, biarlah orang kata kita kena menjaga batasan, had dia. Kena ingat, mana setiap kali apa-apa ke, aku dah berkahwin, aku ada isteri, aku ada anak, aku ada apa-apa lagi. Cuba fikir, maknanya suruh fikir tu panjang sikit. Contoh kalau orang yang bekerja, kalau aku buat hal macam ni, melibatkan kerja aku, mungkin dikenakan tindakan tata tertib ke apa ke. Maksudnya kita letakkan had batasan kepada diri kita tu. Kemudian kita juga fikir soal maruah. Dalam Islam disebut maruah ni iffah. Iffah ni maknanya kalau aku berterusan melayan benda ni, aku sebagai ni nanti boleh mencalarkan maruah aku. Tapi bila dalam mana, bila kata maruah aku tercalar, bukan aku saja, maknanya pasangan pun terpalit, anak-anak pun terpalit, keluarga pun terpalit. Sebab itu dari segi adab interaksi kita dengan rakan berlainan jantina ni, bagi orang yang dah berkahwin lah, terutamanya khususnya ialah interaksi yang dibenarkan sekiranya urusan kerja. Macam kita ni kerja, dikira bekerja tak ada masalah. Okay, kemudian urusan dakwah. Kalau contoh apa nama, pendakwah tu lelaki. Jadi nak cari pendakwah perempuan mungkin terhad limit. Nak tak nak kena tegur, kena sampaikan dakwah, seruan kepada orang perempuan. Kadang-kadang orang pelik, kenapa kelas muslimat orang lelaki ngajar? Tak semestinya kelas muslimat mesti muslimat ngajar. Mungkin kadang-kadang orang perempuan dia mengajar dari sudut
1: perempuan,
0: pandangan dia. Sebab tu kena ada, saya tak sebut bias, perempuan sebut bias. Betul kan? Maknanya dah sampai lah masuk tu. Okay, sebab tu maknanya korang kena ada juga daripada pandangan lelaki tu, supaya ada keseimbangan. Sebab tu saya cukup orang kata adanya contoh pergerakan wanita di masjid ke apa ke, apa dia buat semuanya tak apalah, ahli tu perempuan. Tapi kalau penceramah pun, penceramah perempuan, apa tu perempuan dah. Maksudnya kita tak nak orang kata bimbang takut jadi feminisme. Terlalu orang kata keperempuanan sangat. Bimbang takut jadi, bila bawa balik kepada keluarga, benda tu jadi masalah. Sebab tu saya rasa, saya kata saya perlu masuk untuk aktiviti muslimat ni supaya adanya keseimbangan. Apa lagi, yang tidak wajar ialah kita dengan berlainan jantina ni, terutama bagi orang dah kahwin, sekadar berbual kosong, berpanjangan. Tak ada pun, bukan hal kerja pun, tapi saja suka borak-borak. Hal makan, tak pasal makan pun nak bercerita, itu kosong lah tu. Pasal sukan ke apa ke, lain lah kalau kata antara coach dengan ni, cerita tentang skill apa yang perlu dia buat. Kemudian mencari perhatian sosial, itu juga tidak wajar dalam kita berbicara dengan berlainan pasangan. Maknanya kita nak contoh bila cerita-cerita supaya ada simpati orang tu, orang tu pujuk kita, siapa sabar sabar kita. Itu maknanya dinamakan mencari perhatian emosi, dan ini tidak wajar. Orang kata berlanggar, tidak bertepatan dengan menjaga adab dalam berinteraksi dengan berlainan jantina. Apalagi meluahkan masalah rumah tangga pada bukan mahram, terutama pada kawan-kawan tadilah. Imam pula, kawan pula berjalan dengan jantina. Yang kawan tu pula dah lama dah simpan perasaan. Ada kata ini peluang, ini peluang nak cucuk jarum. Walaupun awalnya nampak macam nak membantu, tapi dalam masa sama dia cocok jarum. Okay, berhati-hati. Sebab tu macam saya kata tadi, berbalik pada tadi, dua golongan manusia ni paling tak boleh percaya untuk cerita hal rumah tangga. Siapa tadi?
1: Adik-beradik,
0: adik-beradik dengan rakan, kawan-kawan. Okay, lagi juga apa nama, Islam menutup pintu fitnah itu sebelum dia bermula. Maknanya dalam Islam ni satu kaedah dinamakan Saddu Zara'i. Saddu Zara'i ni ialah satu kaedah yang mana dia tutup daripada pintu awal. Macam contoh tadilah, wala taqrabu zina tadi. Maknanya Allah tutup pintu-pintu ke arah perzinaan ni pada awal. Apa je perkara yang berhubung perzinaan, sama ada perbuatan ke, percakapan ke, walaupun mesej sekalipun, boleh membawa pada perzinaan, haram. Maknanya ditutup cekat daripada awal-awal. Sebab itu adab yang kedua, yang tadi adab dia yang pertama tadi, niat dan tujuan mesti jelas tadi kan. Kerana itu yang kedua, adab berinteraksi dengan berlainan jantina ialah jaga bahasa dan nada. Kadang-kadang nada pun boleh jadi orang kata salah faham. Orang boleh jadi orang kata nada menggoda kan, nada orang kata boleh menaikkan syahwat dan sebagainya. Begitu juga bahasa, kadang-kadang tak ada apa pun, tapi kerana pandai dia menggayakan bahasa tu, menyebabkan orang jadi tertarik. Sebab tu dalam Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, supaya wanita tidak melembutkan suara sehingga menimbulkan keinginan dalam hati yang sakit. Sebab tu nak melembutkan suara, nak cakap manja-manja, biarlah bercakap dengan mahram sahaja, ataupun dengan pasangan sahaja. Tapi yang bukan mahram, bukan mahram ni apa? Orang tu boleh kita kahwin dengan dia. Orang tu kita ada aurat dengan dia. Orang tu batal wuduk dengan kita. Okay? Jadi, nak bermanja-manja cakap, nak lengguk-lengguk, biarlah dengan pasangan sahaja, ataupun dengan mahram kita. Lagi, apa lagi? Biarlah orang kata, kita jaga dari segi bahasa, biarlah cakap tu dalam bahasa formal dan beradab. Tak perlu nak orang kata terlalu berromantik-romantik sangat macam tadilah. Okay, elak gurauan yang lebih intim, yang boleh bawa keintiman. Gurau boleh, tapi janganlah gurau-gurau yang orang kata boleh menjurus ke arah keintiman. Maksudnya boleh menaikkan syahwat. Okay, kemudian elak juga emoji pun. Hantar emoji ataupun kita panggil apa? Emoji lah
1: emoji
0: kan
1: tu.
0: Emoji, ikon-ikon tu pun yang ada ayat atau emoji ayat-ayat berunsur menggoda pun dilarang. Kerana sebagai menjaga adab dalam kita berinteraksi antara lain dan jantina. Yang ketiga, cara kita menjaga adab lagi, elakkan mesej peribadi tanpa keperluan. Okay? Perlu kalau kata ada apa-apa, tak perlu DM, tak perlu PM. Berbincang je dalam grup. Biasa orang kalau PM ni ada benda rahsia. Ada rahsia tu ada dua benda pula lah. Rahsia peribadi ataupun rahsia negara ke benda ke, itulah cerita. Itu yang rahsia peribadi tu kita bimbang. Kalau kata kita betul-betul nak berkongsi dan kata rasa nak pandangan orang, berkongsi dalam grup, bukan secara DM, PM dan sebagainya. Dan ringkaskan dari segi perbualan tu. Biarlah profesional dan biarlah tidak berlarutan. Ini kan berjam-jam sampai tengah malam. Itu tak sepatutnya lah. Dan yang keempat, yang terakhir, ataupun yang keempat, sebelum yang terakhir, ialah jangan jadi tempat curahan hati. Bila kita berinteraksi dengan berlainan jantina ni. Dan yang kelima, yang terakhir ialah jaga hati walaupun nampak kecil. Jaga hati pasangan. Walaupun kadang-kadang pasangan ni nampak je tak, dia tak endah, tapi dalam hati tak tahu. Sebab tu sekali-sekala kena tanya, abang, apa pun, sayang okey ke? Saya gini-gini, okay, tak ada masalah. Kita apa-apa-apa okey je kan. Jadi garis mudahnya, sentiasa nak ukur dari segi kita ni dah berlebih atau tidak tentang berinteraksi antara lain berlainan jantina ni, tanya diri kita empat soalan ni. Yang pertama, kalau pasangan saya baca mesej ni, adakah saya jadi malu? Okay. Yang kedua, kalau mesej ini viral, adakah dia mencala maruah? Yang ketiga, adakah saya sembunyikan interaksi ini? Dan yang keempat, kalau jawapannya meragukan, maka itu tandanya perlu berhenti. Maknanya soalan-soalan ini yang perlu ada. Satu soalan tadi, adakah interaksi ini mengisi kekosongan emosi yang sepatutnya milik pasangan? Jadi kita tanya soalan-soalan ini, kalau kata sebelum kita nak tulis, nak komen apa-apa, kalau kata dia memberi jawapan yang sebagaimana soalan yang bertanya tu, maka kita perlu stop. Maknanya dah bagilah, ada signal dah tu, bahaya. Jadi jangan teruskan lagi. Terus lagi bimbang takut jadi benda lain. Orang kata itu kata jadi melayan. Jadi sebab tu ringkasnya, secara profesional dibenarkan, sopan dan beradab dibenarkan, dituntut. Intim dan rahsia berbahaya, menggantikan kepasangan secara emosi boleh jadi dosa dan Islam, tapi Islam tidak melarang berkomunikasi. Cuma Islam melarang komunikasi yang boleh membawa kepada dosa.
1: Ya, panjang kita punya huraian kita hari ini. Hingga kita tak sempat nak ambil soalan pendengar kita ya.
0: Tak ada kan?
1: Tadi macam ada, tapi itulah bimbang takut tak sempat.
0: Jadi tujuannya gitulah kot.
1: Okey, 6.54 dah ustaz lah. Topik kita memang kata sebenarnya ustaz cakap tadi tak cukup sebenarnya sejam ni. Apa kata apa ni, jealous, scroll, stalk ni semua, ahlak dalam rumah tangga, cemburu, memang topik hangat. Jadi ustaz, mungkin ada sedikit pesanan lah pada pendengar kita mengenai topik kita hari ni.
0: Baik, pesanannya mudah, simple. Kita berbalik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadat jasadu kullu, alla wa hiya al-qalbu. Nabi sebut dalam hadisnya, yang mafhumnya, dalam diri manusia itu adanya seketul daging. Sekiranya baik seketul daging tersebut, maka baiklah jasadnya. Dan sekiranya busuk, buruk seketul daging tersebut, maka busuklah jasadnya. Dan seketul daging tersebut adalah hati. Sebab itu diri manusia ni semuanya bermula daripada hati, bukan mula daripada otak. Hati akan hantar perintah pada otak, otak akan mentafsir perintah tersebut, dan otak akan menghantar arahan kepada mulut untuk berkata-kata. Hati akan hantar perintah pada otak, otak akan tafsir arahan tersebut, dan tafsir perintah tersebut otak akan hantar arahan kepada anggota kita untuk kata dalam perilaku kita. Ya, sebab betul. Tu bila baik ya hati kita, baiklah perintahnya. Baik busuk hati kita, busuklah perintahnya. Jadi sebab tu syak wasangka ni merupakan salah satu tanda penyakit hati. Jadi bila terlalu banyak sangat penyakit hati ni, kita memang takut lama kelamaan hati kita menjadi hitam. Bila hati kita menjadi hitam, gelap, maka cahaya keimanan tu suka nak tembus, menyebabkan kita suka nak terima pandangan, penjelasan dan nasihat pada orang lain. Sebab tu hati kita ni senantiasa naklah kena dibersihkan. Supaya antara perkara yang baik tentang bila hati ni bersih, kurangnya ataupun tidak adanya syak wasangka, nak mengintip, nak mengintai, nak stalking, kita punya pasangan, punya handphone ke apa ke, pergerakan dan sebagainya, kerana itu datangnya daripada hati yang tidak baik. Wallahu'alam bisawab.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Menarik topik kita hari ini ya, mengenai isu cemburu dan juga buruk sangka ini. Jadi untuk anda, diharapkan mereka yang orang kata mungkin ada masalah yang berkaitan dengan yalah, ibu sangka ni, harapnya membantulah sebersedikit.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan juga kita doakan semoga orang kata rumah tangga yang dibina tu berkekalan, insyaAllah.
0: Amin.
1: Dan apa-apa pun Ustaz ya, kalau macam memang berlarutan, mungkin boleh dibawakan ke usul ke pejabat agama.
0: Betul. Tidak ada masalah yang boleh selesai dalam Islam.
1: Ya, insyaAllah. Semoga dapat diselesaikan. Terima kasih Ustaz sudah hadir. InsyaAllah ada rezeki, mungkin jumpa lagi kita topik yang lain pula.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Perbincangan, kerjasama, bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia
1: Pahang FM. Ya, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Itu tadi ulangan kita, Halakah Usrati, topik cemburu, buruk sangka. Ya, jadi untuk anda, jangan lupa minggu depan kita bersama dengan tetamu. Ya, insyaAllah topiknya apa? Ha, lebih pada rukun nikah lah sebenarnya untuk topik kita minggu depan. Jadi, jangan lupa temu janji kita macam biasa hari Isnin ya, pukul 6 petang di Zon Nurani Pahang FM. Okey, dah 6.56 minit petang dah sekarang ini. Nanti memasuki jam yang berikutnya, di jam yang kedua 7.17 ya, akan berkumandang azan maghrib bagi anda yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah. Terus kita berhibur dengan lagu seterusnya untuk anda dengan Hafiz Hamidun, Jodoh Berdua.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Mutiara Kata. Pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat, tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah, anak-anak bukan hanya perlukan makanan dan pakaian, tetapi ingat, mereka perlukan kasih sayang dan perhatian. Rasulullah sendiri, idola kita, sangat lembut dengan kanak-kanak. Baginda mencium cucunya Hasan dan Husain di hadapan para sahabat. Lalu baginda berkata, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Kadang-kadang anak nakal bukan sebab mereka jahat, tetapi kerana mereka kurang perhatian. Luangkan masa dengan anak-anak, dengar cerita mereka, dengar luahan hati mereka, peluk mereka, doakan mereka. Amalkan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mudah-mudahan anak kita menjadi di antara benteng agama kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamarul Zaman bin Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Solin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. InsyaAllah kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Taala pada hari yang barakah ini. Kita tak lepaskan peluang untuk sama-sama kita mendengar segmen tazkirah pada hari yang barakah ini. Baik. Jadi untuk menyambung kembali perbincangan kita dalam pada hari semalam, bila mana kita memfokuskan tentang empat sunnah pada Rasul, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW diriwayat daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wa ta'atturu wa siwaku wa nikah. Empat perkara daripada sunnah pada Rasul, iaitu sifat malu, berwangi-wangian, bersiwak dan juga berumah tangga. Kita masih lagi memfokuskan tentang siwak, iaitu konteks siwak dan juga bersugi ataupun memberus gigi. Secara umumnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkataan serti bagi perbuatan membersih gigi ini dan keseluruhan anggota mulut, rongga mulut kita. Antaranya ialah ungkapan disebut sebagai bersugi, bersiwak, memberus gigi dan seumpamanya. Jadi saya sebutkan di sini bersiwak sebagai salah satu daripada perkataan serti dengan bersugi secara khusus, kerana ianya adalah perkataan yang disebut dalam perkataan Arab yang disebut juga dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi, siwak. Okey, kita gunakan perkataan siwak ini kenapa? Kerana setengah masyarakat kita kadang-kadang dia menganggap siwak itu bererti menggosok gigi khusus dengan menggunakan akar pokok arak. Pokok arak ini yang selalu kita jumpa itulah kayu sugi tu, yang nampak lalu jual kadang-kadang orang balik dari Mekah tu bagi-bagi pada sahabat-sahabat, jiran tangga, saudara mara dan sebagainya. Kayu sugi tu, yang itu adalah sejenis akar. Nama akar ni lah akar arak, nama pokok akarnya itu dijadikan sebagai kayu sugi. Tapi sebenarnya sugi itu jauh lebih daripada itu. Jadi kita simpulkan bahawa menggosok gigi dengan alat selain daripada akar dan juga ranting pokok arak adalah perkara yang diharuskan. Jadi sebab apa setengah orang mengatakan bahawa kalau kita guna selain daripada kayu sugi itu, tak sunat dah, tak jatuh hukum sunnah yang dikatakan siwak tadi. Baik, justru itu sangkaan tersebut adalah silap dan salah, kerana perbuatan siwak ataupun yang merupakan isim mushtaq, kata terbitan daripada perkataan saka yasuku saukan atau siwakan saikun masukun, yang bererti menggosok gigi. Maksud siwak itu ialah menggosok gigi. Jadi guna kayu sugi pun dianggap sebagai bersiwak. Guna berus gigi pun dianggap sebagai bersiwak. Guna apa pelepah-pelepah kayu, contoh kita masuk kemping dalam hutan dan sebagainya, tak bawa berus gigi gitu. Kita cari batang-batang kayu yang daun apa ni, ranting-ranting yang boleh ada menghasilkan berbulu begitu, kita pun buat berus gigi pun juga dianggap sebagai bersiwak. Sunnah pada Nabi, pada Rasul. Baik. Jadi bersiwak dengan menggunakan pokok arak ini adalah sangat digalakkan sebenarnya, yang selalu kita jumpa kita sebut sebagai kayu sugi itu. Walau bagaimanapun, alat bersugi yang afdal digunakan adalah menurut susunan seperti berikut. Ini yang kita tengok sebagaimana bahan-bahan yang digunakan untuk bersiwak itu. Pertama sekali yang sering dikaitkan dengan bersiwak itu ialah akar pokok arak, dan ini berdasarkan hadis yang bermaksud daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah memotong untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alat menggosok gigi daripada akar pokok arak. Maknanya di zaman itu, bahkan sehingga zaman sekarang, akar pokok arak ini sangat terkenal dijadikan sebagai kayu sugi. Maknanya digunakan untuk bersiwak, membersih gigi, atau dalam bahasa kita yang mudah, memberus gigi. Dan Nabi SAW sendiri menggunakan akar pokok arak. Jadi maknanya ranking pertama sekali dalam bersiwak ini adalah menggunakan akar pokok arak yang kita sebut pada hari ini sebagai kayu sugi. Yang kedua ialah pelepah tamar. Pelepah tamar juga dijadikan sebagai salah satu daripada alat untuk bersiwak. Maknanya kita patahkan pelepah itu, dia bila diketuk-ketuk begitu, dia dihasilkan seperti brush, brush-brush begitu. Jadi dia brushkan, jadikan sebagai brush gigi, maka diharuskan menggunakan pelepah tamar. Dan yang ketiga juga dijadikan sebagai siwak ini ialah dahan pokok zaitun. pokok zaitun mungkin tak adalah di di belakang di rumah kita, ya, kerana kita, negara kita bukan negara yang pokok tumbuhnya zaitun itu. Tetapi nak gambarkan bahawa juga dijadikan sebagai salah satu daripada bahan yang digunakan untuk bersiwak adalah pelepah dahan pokok zaitun. Jadi insyaAllah sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi dalam halakan yang akan datang tentang bahan-bahan yang digunakan sebagai ejen bersiwak, atau ejen memberus gigi, sehinggalah kita akan bincangkan terus apa-apa saja yang boleh dijadikan sebagai pemberus gigi, maka ia juga dianggap sebagai siwak. Jangan lupa pada waktu yang sama kita akan jumpa lagi insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita telah bersama dengarkan tazkirah kita bersama dengan Ustaz Ahmad Syukri Sodin bersiwak. Dan 7.42 minit malam dah sekarang ini, nanti tepat jam 8. Okey, kita ada kabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ewas Semasa Pahang FM. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda, ini daripada Kementerian Kerja Raya. Jadi untuk anda, jika ada sebarang aduan kerosakan jalan, okey, nak buat aduan dengan cepat dan tepat juga efisien, anda boleh muat turun aplikasi My Jalan 2.0. Okey, di mana melalui fungsi My Jalan 2.0 ini, anda boleh buat aduan melalui audio. Okey, di mana audio tu pun akan terjemahkan anda punya suara tu ke teks. Okey, selain itu boleh juga tetapkan lokasi GPS yang tepat kat mana aduan anda tu. Kemudian draft aduan boleh juga disimpan. Ya kan, ada buat aduan tiba-tiba terfikir nak hantar ke tak nak. Okey, dia boleh simpan dulu. Kemudian semak status aduan anda juga boleh, dan juga log masuk guna My Digital ID. Jadi apa-apa pun kena ada My Digital ID. Selain itu ada juga info bencana. Ada 10 kategori aduan yang boleh digunakan di situ. Antaranya garisan jalan, aduan mengenai halangan, jalan berlubang, jalan rosak, okey, kemudahan awam, lampu isyarat pun boleh, lampu jalan, papan tanda, perabot jalan dan juga tanah runtuh. Apalagi muat turun aplikasi My Jalan 2.0, ianya percuma sahaja. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya untuk anda terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Bang FM.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 사ksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Ya, Cik Hassan dengan joget cenol 86 minit malam. Okey, salam 23 Zulhijjah dan kita 1447 Hijrah dan masih lagi Wawa sini bersama dengan anda sampai pukul 9 malam nanti. Ini jam yang terakhir saya bersama dengan anda. Dan sebelum kita nak ke Marathon Hits, orang kata segmen ataupun segmen lah ya, muzik tanpa henti untuk anda kan. Jadi saya nak kongsi dengan anda ini mengenai siaran Piala Dunia FIFA 2026 di mana 104 liputan perlawanan penuh ya. Anda boleh tengoklah apa yang contohnya ada kan. Penyiar rasmi ialah RTM. Okey, jadi anda boleh tengok salah satunya ialah di RTM Click. Anda caranya muat turun sajalah kan dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda boleh tonton di mana-mana saja bila-bila masa. Okey, kalau antaranya adalah kandungan program ini, ada Grandstand dari Angkasa Puri, ada juga lah dalam bahasa Melayu Inggeris dan juga liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Kita masuk ke dalam Marathon Hits. Nanti azan isyak pula untuk badannya Kuantan juga di kawasan yang sama waktu dengannya, 8.32 minit malam nanti.
1: Marathon Hits, music tanpa henti.

0: jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohong FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak bukan hanya perlukan makanan dan pakaian, tetapi ingat, mereka perlukan kasih sayang dan perhatian. Rasulullah sendiri, idola kita, sangat lembut dengan kanak-kanak. Baginda mencium cucunya Hasan dan Husain di hadapan para sahabat. Lalu baginda berkata, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Kadang-kadang anak nakal bukan sebab mereka jahat, tetapi kerana mereka kurang perhatian. Luangkan lah masa dengan anak-anak, dengar cerita mereka, dengar luahan hati mereka, peluk mereka, doakan mereka. Amalkan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mudah-mudahan anak kita menjadi di antara benteng agama kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya, Arif Bahran dan juga Sarah Suhairi bicara rasa membawa kita ke 8.45 minit malam. Nanti tepat jam 9, kita ke Wisma Berita RTM ya, sekejap ya, untuk utama 9 malam. Dan selepas ini, ditemani dengan rakan yang lain pula bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Okey, jumpa saya hari esok pula kan di Zon Nuran. Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam ya, esok malam. Okey, jadi untuk anda, sebabkan esok 9 dan minggu kedua kita ada Oya Sumi Layak macam biasa, dan juga jam yang kedua kita open ataupun kita buka permintaan lagu untuk anda. Dan sebelum saya terlupa, terima kasih buat rakan CR ya, Cik Rosniza dan juga Puan Mazayati. Saya tinggalkan anda lagu daripada Leona Lewis dengan I Will Be. Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak?
3: Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kacang. Ketinggalan Kedipu. Hanya di TV OK.
5: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Salam sejahtera, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Edisi hari ini 8 Jun 2026, hari Isnin. Waktu sekarang 9.15 minit malam sehingga pukul 12.30 malam bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Seperti biasa, kita berada dalam edisi yang pertama. Baik, saudara. Sebentar tadi pukul 9 malam kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, selepas ini kita berhibur hiburan malam tepat pukul 9.30 minit malam, info sukan dan juga edisi kedua dalam Zon Inspirasi. Seperti biasa, kita berhibur dalam Bollywood Zone, lagu-lagu Hindustan akan menarik dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, selepas Bollywood Zone tepat pukul 11 malam, kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan juga selepas berita, kita berhibur dalam Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Bagi yang memandu kereta ketika ini, berhati-hati di jalan raya semasa memandu kereta, dan juga ingatlah orang yang tersayang. Baik, saudara, kita terus beribut lagu pertama daripada Ella.

Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kak Matang 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Let's go.
5: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 8 Jun 2026. Kita mulakan dengan pengendali skuad bawah 23 tahun negara, Nafizi Naim, akan menggalaskan satu lagi tanggungjawab besar apabila bakal membawa skuad negara bagi menghadapi kempen Piala ASEAN yang dijadualkan berlangsung bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Noor Azman Rahman, menjelaskan kejohanan berkenaan akan dijadikan platform penting buat skuad negara, terutama untuk pemain muda yang dijangka bakal bergabung bersama pemain senior bagi kejohanan itu. Beliau berkata pasukan yang bakal dibentuk berkemungkinan membabitkan gabungan pemain bawah di 23 tahun bersama beberapa tonggak senior bagi membentuk keseimbangan dalam skuad negara. Piala Asia, bagi Piala ASEAN, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos. Dengan kejohanan itu akan berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos depan. Dalam perkembangan yang lain, Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Tan Sri Hamidi Mohd Amin, menegaskan bahawa badan induk itu sentiasa melalui proses audit yang ketat dan tersusun membabitkan aspek kewangan. Hamidin menjelaskan kemungkinan terdapat kekeliruan membabitkan akaun dan bajet FAM yang sebelum ini dijadikan isu oleh sesetengah pihak selepas pembentangan laporan audit kualiti dilakukan kontroversi Bola Sepak Asia pada Kongres Luar Biasa Badan Induk Bola Sepak Negara Khamis lalu. Beliau yang pernah menjadi Presiden FAM dari tahun 2018 hingga 2025 berkata akaun dan bajet adalah perkara berbeza dan yang dianggap terdapat dilakukan FAM sebelum ini adalah tidak membentangkan bajet pada tahun 2023 hingga 2025. Beralih ke badminton, kehadiran pemain persorangan profesional negara Lee Zijia di Sydney menjelang terbuka Australia nyata mencuri perhatian penganjur kejohanan yang mengharapkan bekas juara itu kembali mencabar kejuaraan dalam saingan yang bermula esok. Penganjur terbuka Australia menerusi laman Instagram rasmi kejohanan menyambut ketibaan pemain persorangan profesional negara itu dengan penuh keterjuan sambil mensifatkan Lee Zijia sebagai antara tarikan utama kejohanan bertaraf super berkenaan. Menurut mereka, semua mata akan tertumpu kepada kempen pemain berusia 28 tahun itu yang kembali ke Sydney sebagai satu-satunya bekas juara terbuka Australia yang beraksi dalam edisi kali ini. Dalam perkara yang sama, prestasi bergu wanita nombor 1 Pelitan MTina dilihat sedikit merosot apabila permainan mereka semakin mudah dibaca lawan sehingga menyebabkan langkah mereka terhenti di suku akhir terbuka Indonesia minggu lalu. Gandingan nombor 2 dunia itu dikejutkan pasangan Jepun yang menghuni ranking ke-13 dunia. 20, 22, 16, 21 dalam tempoh 46 minit di Jakarta. Kekalahan itu hadir hanya seminggu selepas mereka turut tersingkir awal di terbuka Singapura, sekaligus menimbulkan persoalan tentang kemampuan pasangan negara untuk kembali mencapai tahap terbaik menjelang siri kejohanan utama akan datang.

0: Rasa syukur menjadi perkara pertama diluahkan bergu lelaki profesional negara Gozuwe No Izzuddin Rumzani selepas menamatkan penantian 18 tahun Malaysia untuk kembali menjuarai Terbuka Indonesia di Jakarta semalam. Menurut Zuwe, kejayaan yang diraihkan itu bukan hanya hasil usaha mereka berdua di gelanggang. Sebaliknya turut didorong oleh sokongan berterusan daripada pasukan, penaja dan juga peminat yang setia berada di belakang mereka. Setakat ini mereka sudah memenangi gelaran Terbuka Indonesia 2026, Terbuka China 2024, Terbuka India 2025, Terbuka Jepun 2024, Indonesia Masters 2026, Arctic Open 2026, Terbuka Amerika Syarikat 2023, Terbuka Jerman 2022 dan juga akhir sekali Abu Dhabi Masters 2023. Tiada lagi kompromi dan peluang kedua buat pemain badminton kebangsaan yang terus melanggar disiplin selepas diberikan amaran terakhir oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Datuk Seri Lee Chong Wei menegaskan pihak pengurusan sudah sepakat untuk mengambil tindakan lebih tegas termasuk menyikirkan mana-mana pemain yang gagal mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut bekas pemain nombor satu dunia itu, disiplin bukan lagi isu yang boleh dipandang ringan kerana ia menjadi asas untuk kepada kejayaan seseorang atlet di peringkat tertinggi. Akhir sekali, bola sepak luar negara, Maghribi berisiko kehilangan dua tonggak utama menjelang aksi pembukaan Piala Dunia menentang Brazil Ahad ini. Abidas Samad dan Mozori cedera ketika seri 1-1 dengan Norway dalam aksi pemanas badan terakhir sebelum kejohanan bermula di Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat minggu ini. Zuli dikeluarkan pada waktu rehat akibat kecederaan kaki manakala Mozohi meninggalkan padang pada minit ke-29 susulan masalah bahu. Maghribi yang mencipta kejutan namara ke separuh akhir Piala Dunia lalu meletakkan sasaran tinggi untuk sekali lagi mencipta impak besar pada edisi 2026. Penjaga gol Korea Selatan Kim Jung-yu mengakui berasa bersalah kerana tidak dapat berada di sisi isterinya ketika kelahiran anak pertama mereka akibat komitmennya bersama skuad kebangsaan di Piala Dunia 2026. Penjaga gol berusia 35 tahun itu kini sedang membuat persiapan untuk penampilan keempatnya di pentas Piala Dunia dan berpeluang menambah koleksi 86 penampilan antarabangsa apabila Korea Selatan memulakan kempen menentang Republik Czech pada Khamis ini. Bagaimanapun, persiapan menghadapi kejohanan terbesar bola sepak dunia itu memaksanya melepaskan detik bersejarah kelahiran anak perempuan sulungnya. Korea Selatan diundi dalam kumpulan A bersama Republik Czech, Afrika Selatan dan juga tuan rumah bersama Mexico. Hari sekali, Francis diramal muncul juara Piala Dunia 2026 dengan menewaskan Spanyol pada perlawanan akhir, manakala Brazil pula dijangka menjadi pasukan gergasi yang paling mengecewakan dalam kejohanan itu. Ramalan itu dibuat menerusi tinjauan melibatkan 160 ahli ekonomi dari hampir seluruh dunia yang diminta meramalkan keputusan Piala Dunia sekali tugasan harian mereka menilai inflasi dan ekonomi global. Dalam tinjauan yang dijalankan antara 11 Mei hingga 5 Jun itu, Perancis menerima 35% undian untuk menjulang trofi dunia buat kali ketiga mengatasi Spanyol yang memperolehi 31% sokongan. Sekian info sukan edisi hari ini 8 Jun 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, silalah. Terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Malam menemani anda dalam Zon Inspirasi edisi pertama. Baik, saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti Bollywood Zone. Sebelum itu, kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Inspirasi edisi pertama. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Baik, saudara, waktu sekarang 10.01 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi kedua. Baik, saudara, Bollywood Zone. Kita mendengar sehingga pukul 11 malam. Baik, kita terus mendengar lagu pertama daripada kumpulan A.R. Rahman dan juga Surbinda Singh. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM 1.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Bolly Zone.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Balah menemani anda dalam zone persona dalam Bollywood zone. Mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, siaran Piala Dunia FIFA 2026, 104 liputan perlawanan penuh. Unified TV, semua perlawanan secara langsung dan juga RTM sebagai sebahagian besar langsung dan juga tertunda. Baik, saudara, kerajaan Madani komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif dan juga sah dan dalam dan menyeluruh. Kerajaan telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capai yang meluas. Baik, saudara, sekarang anda boleh memuat turun RTM Klik secara percuma di Google Play atau App Store untuk tonton di mana-mana dan juga bila-bila masa. Siaran Piala Dunia FIFA 2026, 104 liputan perlawanan penuh. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada Harjit Singh dan juga Heartbeat Kau. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Baik, saudara, kita berhibur dalam Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan. Bagi yang berada di kawasan Bera, boleh mendengar kami 107.5 MHz. Baik, saudara, dan juga boleh muat turun RTM Klik secara percuma. Lagu seterusnya dalam Bollywood Zone, kita terus berhibur filem Yes Boss.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Lompas Tesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Tesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Anak pipit, jangan
1: tak dihiram. Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik, saudara, kita berhibur dalam Bollywood Zone. Terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Power FM, satu pilihan. Tepat pukul 11 nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, kita sebelum itu kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Bollywood. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia Power FM, satu
1: pilihan. Anda sekarang sedang mendengarkan Bolly Zone.

0: ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pak FM.
1: Sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang umum, pengungkapan maksud. Pengungkapan maksud atau dalam bahasa Inggeris sense making dieja dalam dua patah perkataan, iaitu pengungkapan maksud membawa maksud tindakan atau proses untuk memahami atau memberi makna kepada sesuatu, terutamanya terhadap perkembangan dan pengalaman baru. Pantun hari ini. Panas terik hangat sangat. Saya nak mandi di Kuala Perlis. Tengok adik jinak sangat. Rasa-rasa bagai nak boleh. Pandai benar tuan merokok. Lepas sebatang, sebatang lagi. Pandai benar abang mengelak. Lepas seorang, seorang lagi. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik, saudara, kita kembali bersama saya Balah dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Marathon Hits.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Teruskan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Blesia.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersemangat abad dengan lagunya kerana pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur, sehat-sehat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari ini ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng burung hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng burung hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bucu katil. Ada menangis tepi bucu katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi geng-geng berhantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Luncur terus pam pam pam sampai pukul 6 pagi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Takpe, takpe. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nas

seorang yang anda sedang rindukan kan? Cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap saya rindu awak, macam mudah je kan? Tapi hakikatnya ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada, rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit 3 malam. Mana dia geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Nah, jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya, okey? Mencari rezeki di atas jalanan, terus ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju, ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik. Alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, dia berpetir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Ramai-ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru sebut je, baru je sebut. Ada ramai melampaukan diri yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa dalam hati saya. Nasional FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng berhantu. Saya tetap ingat semua pendengar Nasional FM. Cik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS Salam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azila. Dia kata, dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamal Aloha, Yus YMC, Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Muhammad Jasni, Mon, Siti Nordiana Zaki, kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nur Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat seteguru. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah, kita ada Ramlili dari Sibu Sarawak, ada Kak Pau, Rash Zarina, Haja Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Biar-biar dari Sadung Jaya Semarang Sarawak, ada Nur Isa, ada Zulkifli, siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joas Mizi, Abdul Hadi dari Puchong, Ratun Atul BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi. Kembara ciptaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Punca sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu.

0: Drama Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Mamuk dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemakan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju, kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sebanyak 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang mengusir, yang juga pengurusi Majlis TVET Negara berkata bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara itu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nur Ashikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nur Ashikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mama Fikri, Mamat Aziz, Mawar Perak pun hadir, Hazri Zabaha, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Pok Long, Normal Ahmad, siapa lagi? Khairul Bahar, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, kita ada Fatihah juga, Iza Haniza, Hasma Lini, ada Nana dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nor Rizan Atan dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zulbo Jo, Fiza Rizan, Princess Anda, Zulkifli Hasan, Anak Anton, ada Fah, siapa lagi? Rezeki Jalanan, oh, ramai-ramai, Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Saufi, Jumain Kromok, mantap, Rosila Ramli, mantap, kasih horn satu kali, Abang-Abang Lori, mana dia Abang-Abang Lori ni? Pilot-pilot darat, Abang-Abang Bangsa, Si Comok juga turut hadir. Si Comot, macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Jadi dia kumpulan saja dengan panggung hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 1:09 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam aku ajaib baru bangun tidur dan nanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng nasional yang buruh hantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami, walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng semua okey, geng-geng luncur terus tepi-tepi like je. Mereka yang berada dekat dalam live titik Aizan Zack dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, eh Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam pam pam, kasih horn satu kali. Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jerantut, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi? Salimah Rose, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, Cik Andy, Ida Comek, MZ777, Nur Bineng, Iswana 87, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahasan Husin, ada Zai, Tuti 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pom pom pom on, kasih horn. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu-waktu begini sebenarnya ramai yang berangan, utamanya mereka yang bujang-bujang tu ha. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Nah, jom kita layan lagu ini. Beberapa bagi rentak sampai pukul 1:30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On terus Raja Iman dengan angan-angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di

Udin Narayana juga Al-Kayani dengan Dilagalia. Nombor kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah. Boleh mudah terkena dengan strok haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda. Diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah, kan? Terutamanya lelaki lah ketua isi rumah. Nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa, macam biasa, terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh ya, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis pergi mana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling. Hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, ramai yang bercuti dapat kata orang tu, cuti sekolah dapat balik kampung, kan? Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah. Sebelum cuti sekolah, jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung, kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran. Satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis, tapi wujud katil. Ramai yang dah siap siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ni tisu. Okey. Jom kita terus layan lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntut Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu dan lirik ceritaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu gemersiknya suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Kainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

ramai yang dah terimba kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang ketiga Nasir Lagi yang Berhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai mencari-mencari rezeki kat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul, semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, yeah, terima kasihlah Toki-Toki Warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu. Nak tutup dah. Nak tutup dah. Okey. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Berapa biji burger laku hari ini? Dia berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Flick di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Flick dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Nasrul Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat bautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berunsurkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, game Berhantu semua okey, mantap lagi. Tapping-tapping lightnya kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya dah ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Pam-pam-pam. Z86. Kita ada siapa lagi? Junaidah Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chok dari Ipoh Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layanan Kem Berhantu. InsyaAllah, jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa? Yus lagi. Yus, kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Cakui Tiang, Osedi Serama, Azalina Zain, Syazila, Rosana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori. Dahan reput, tak apa. Jangan tulang reput ya Abang Lori. G46 72,
Kita ada Nur Muhammad Abu Samah, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, Pompompongon. Saya bagi laluan, jangan risau. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lantaran suara Azi menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Kemburu Hantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Wan Zul. Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. Membawa kita kedua 30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Daripada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik, jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, melaporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD. Selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Chai, ada Cik Mat. Siapa lagi? Aim pun hadir. Aim, Bunga Lestari, ET90, ada Fitri, Isma, Isna Ibrahim, Ibu Ani, Rosna. Kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rinova, sama pagi juga untuk anda. Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Wu? Habibah Azman, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Tadi saya baru je putar lagu EYE kan. Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalija, ada Mirah, kita ada Rora Tacha, Panjang Cukodok, Ismail Yusof, ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap. Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujuk hati. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamaria, juga sama bagi untuk siapa lagi. Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, lontaran suara Zairani, menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Kemudian sempat dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul, ramai yang mencari cinta sejati. Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya, tahu. Tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata, tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu, Nasional GBH. Saya menunggu satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon. Oh ya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun, tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan, ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, Hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah, kerana bukan kita saja berhijrah, insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad SAW juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, eh? Bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting, berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena nak dapat kejayaan ni, kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah Nira, siapa lagi? Hasham Miana G4 10. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila Bad SB pam memberikan horn pada saya. Suhaimi Wani Abdul AB Hashim Jaja 83. Ada Maksudna juga, Joe Permaisuri, Hati Sabringah, Sungai Siput, Hati Azuriati, Umi Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan Hayabusa, Nur Azizah, Mat Tai, dia kata sawadikap, kap kum kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Suzana Ahmad, Muhammad Zatul, Dak Dau, Saini 67, ada Azu, ada Eji Juriani, kita ada siapa lagi, Maharun, ada Anna Zurina, Marpineng, Nobliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir, Azfa Ceras, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerrit C, Datin Sri Saloma Ismail juga turut bersama-sama melaburkan diri bersama dengan saya. Mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata Abang Polis hadir tengah ronda MPV, mantap Abang Polis. Mesin cap nama partner saya, Arif Bajang Balai DABB. Okey, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda. Okey, Alin Alik juga turut hadir.
Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda. Lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki. Hima dengan sedar. Oh, sedar tak sedar. Dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kian Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

kejutan warna visual lirik oleh Nora Hayati. Bumi Putera Rokas dengan lagunya Aku Hanya Serangga. Hingga 30 minit pagi waktu ini, semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun, mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi. Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu, tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke, bawa segitiga tu, segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan, segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes yang sebelum ini kita dengarkan, ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, tak apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan tu ada segitiga keselamatan. Yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okay, Norahan Awang, selamat pagi Norahan Awang. Kita ada Jamid, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh mantap. Kak Ju, Jamila Ahmad, ada Kela Hasdi dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Azhar, ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tau, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Karo Azli Nizam, ada Asang, Bunga Ros, Syamira, Rin Nohara, Chef, Chef Zack, ada Mrs. Hyun Bin, Asna Idros, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Pampaman, Abang Lori. Ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri, bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dari Batu Pahat. Ada siapa lagi? Ramlah Mukti, hadir dari Labuan. Jauh Labuan ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau, ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampaman, Abang Lori, Roro, Senai, Silong, Norma juga ada. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampaman. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil, sebab kita nak layan koleksi 80-an boleh ya. Menangis tepi bujuk katil, pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan.

siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau, merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan Game Berhantu.

Ini lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Geberatu. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini ya. Lagu Edwin tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya, mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini, hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Mendaki gunung, mendaki bukit tak salah, tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik, kaji selok-belok laluan yang paling utama, bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan sorang-sorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai, 2-3 orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita, jangan kita pergi sorang-sorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemui. Walaupun dalam keadaan lemah, tapi syukur dapat bertemu kembali dan masih hidup lagi. Jadi pada pendaki-pendaki yang gemar mendaki bukit tu, mendaki gunung, jangan pergi bersorangan kalau boleh. Kalau boleh jangan pergi bersorangan. Kita tunggulah kawan-kawan kita. Walaupun kita tahu, kita dah biasa dah. Saya dah biasa dah gunung ni. Saya dah biasa naik dah. Tapi kadang-kadang kalau nak hilang tu, kalau nak diuji kehilangan tu, kelip mata je, tiba-tiba kita berada macam berada di tempat lain lah. Jadi tolong pendaki se-Malaysia. Ejen White Glutton House, selamat pagi untuk anda. Ariana, Yana, Kak Zeti, Pak Cu Trakers pun hadir melaburkan diri. Tok Misai, Bunga Kebangsaan, Bunga Kebangsaan pun hadir. Ada Nuri, ada Matahari, Natasha 79 dari Kuching Sarawak, Nasha Anggri, Cikgu SpongeBob, ada Caja 78, Suliza Liza, Wak Jos. Ada Suzy Mai. Abang Nans, pon. No, ini pun abang lori juga, pilot darat juga. Mantap, pilot darat se-Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Abdul Razak Ramli, JB hadir. Mantap, JB. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, ya. Johan kata je, salam hadir. Nak hiking kat Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil. Mantap. Abang Lori, Roro, Saifullah Muhammad Najib, Abka Anadil Daken. Terus layan Nasional Geberatu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Bersama dengan Melayu UKIS dengan kau satu-satunya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya, iaitu National FM. 4.32 minit pagi. Ada yang tanya, betul ke bang? Betul. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Kami membawakan berita yang sahih, yang betul. Kami membawakan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan yang terbaik itu akan bermulanya di RTM, khususnya di National FM. 80 tahun kami bersiaran bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan National FM sentiasa di hati. Jangan dikeluarkan dalam hati itu. Biar je dalam hati itu. Walau ke mana pun, ingat National FM. Ke luar negara pun, ingat National FM. Dekat luar negara pun boleh dengar National FM. Asal ada internet saja, buka saja RTM klik. Walau di mana juga anda berada. Di Kutub Utara kalau ada internet pun boleh dengarkan National FM. Di Kutub Selatan pun sama juga. Pun boleh dengarkan National FM. Ramai pendengar-pendengar di luar negara yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Australia, terutamanya di London. Ada juga yang berada di Oman pada ketika ini. Terima kasih rakyat Malaysia. Katanya bila dengarkan National FM di luar negara ni, rasa macam ada dekat Malaysia aje bang. Okey. Kami bawakan ataupun kami dekatkan anda dengan Malaysia walaupun berada di luar negara. Okey. Baik, zaman sekarang apatah lagi berada dalam, masih lagi berada dalam akibat konflik di Asia Barat ni kan. Krisis ni bilalah nak habis kan? Ada yang bertanya, bila ni bang nak habis? Manalah saya tahu. Tapi kita sama-sama doa kan. Semoga krisis ataupun konflik di Asia Barat ni dapat dihentikan serta-merta lah. Banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya keburukan daripada segi ekonomi. Banyak negara yang mula goyang ekonominya, ataupun ada yang dah goyang terus ekonominya. Ada yang tak mampu nak bagi subsidi lagi. Tapi kita masih lagi, insyaAllah, kerajaan masih lagi mampu memberikan subsidi walaupun tidak meluas. Kerana dasar subsidi sekarang semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan. Beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan ataupun kumpulan bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan juga meningkatkan kemampuan fiskal. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Marikan menyatakan cabaran terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara harus sumber negara bagi masa depan. Jadi pelaksanaan strategik rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi domestik, termasuklah kejutan luaran yang lebih teruk. Sekiranya kerajaan tidak melaksanakan secara proaktif pembaruan subsidi bahan api sejak 2 tahun lepas, Malaysia pastinya menjadi menjadi antara negara berada dalam kedudukan yang jauh lebih genting pada hari ini. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Dia kalau hadir mesti datang dengan kereta apinya. Nak ajak saya pergi Thailand katanya. Pergi Thailand eh. Maknanya orang lelaki je lah, orang perempuan duduk eh. Orang perempuan duduk sini. Kita pergi beramai-ramai. Datang dengan kereta api warna kuning di live TikTok. Okay, 7 September kita ada Fiza Shazwina. Dia kata hari ni radio saya rosak bang. Sepasa dengar kat TikTok. Nasib baiklah ada TikTok. RTM klik pun boleh. Ada Iman, ada Linda Kitchen, ada Mai, pun nama Merindu, ada Ayah Ruhaya, Dizam Pineng, Yuyu, ada siapa lagi? Acik Nana, ada F, ada Yayang Sandra, Zul Hakimi, Fizah, Intan Rosaya juga turut hadir. Bonda Sejati. Terima kasih Jasmida ataupun Watnah daripada Yani Zul Hakimi. Mantap. Hatiku hatiku apa tu? Hatiku saya lajunya komen. Hatiku hacu manja. Oh gitulah eh. Azila MDJ, Mr. Alpha. Oh, ramai lagi lah yang hadir. Terima kasih bagi semakin pagi semakin ramai yang hadir. Jom terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Merusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Dan mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

flash dengan hati yang terluka. 51 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Di jam yang terakhir untuk National Game Buruh Hantu, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ada juga yang baru bangun, bangunlah dengan senyuman ya. Senyum je. Walaupun hati kita terluka, kita kena senyum je. Tapi betul lah, di sebalik senyuman manis seseorang tu kan, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Mungkin keperitan, mungkin juga kekecewaan, atau mungkin juga ada penderitaan. Di sebalik senyum tawa, senyuman manis, tersimpan 1001 rahsia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, juga Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, manakala Alustar Kedah 5.49, Kangar Police pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi ini. Doa kita, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 sampai pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazri Nasir dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri yang pertama. Kita kena tahu tentang perkara ini ya. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menginsafkan kita, menyedarkan kita, lagu-lagu yang mungkin membawa kedamaian dalam jiwa kita. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan lagu itu akan memberikan kita sedikit ketenangan ya. Mungkin ada hati yang resah, gelisah dari tengah malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini memberikan sedikit ketenangan untuk anda. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini penuh bermakna sebenarnya. Hayati betul-betul lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esami Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita dengarkan. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay. Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah, manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Tan Sri Syed Bukhari, Tan Sri Syed Azman, orang-orang yang hebat. Banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke, siapa lagi, jiran tetangga ke, siapa lagi, kawan member ayah kita ke, kawan member mak kita, oi seram, oi makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah. Pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi natashaul ila umul fatihah. Tiga kul alif lam mim dzalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun kullun afdhalu dzikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Boleh ke?
0: Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
1: nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata buatlah aja. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah.
0: Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga.
1: Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus saah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim. Rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumus saah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okey. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya? Bangsa siapa? Agama siapa? Mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat

0: Ya, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ha, ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang. Mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Ha, dia bagi tahu dengan saya lah. Dia cerita, "Ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul." Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Oh, dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, oh ni Alung kata minta maaf, aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, "Ay, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi, nak bawa mak macam mana?" Kata Acik pula, "Aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga." Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okey, nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal iyazu billah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembanglah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, oi, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, "Habib, doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
1: Allahumma صل وسلم.

Jadi suaka dengan meraya Tuhan membawa kita ke 5.35 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Merasa nak senang yang berhantu pertemuan hari ini. Hari Selasa pagi yang berbahagia. 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang terus kekal setia bertemankan dengan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya berikan itu mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang, termasuk di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka, Johor pula ditangkap dan juga Muar sehingga jam 8 pagi nanti. Itu dijangka ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ke tempat kerja, yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, pagi-pagi ini kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, bila berada di atas jalan raya saja, tak kisahlah anda bawa motor ke, bawa kereta ke, ataupun memandu apa saja kenderaan di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga orang lain. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda dan juga kawasan-kawasan yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Untuk geng-geng buruhantu yang belum tidur, subuh dahulu, lepas tu barulah tidur, ya. Sebab geng buruhantu ni memang akan bermimpi di siang hari. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena ingat, kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Dapat jam 6 pagi nanti, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan berkongsi dengan anda pelbagai maklumat, pelbagai segmen, pelbagai perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, menerusi Nasional Pagi. Juga pukul 6 pagi, seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Nak ambil kembali alih siaran saya. Siaran saya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi selamat bertugas untuk anda semua, geng-geng saya di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM, ya, 34 stesen radio, walau di mana jauh anda berada. Baik, sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit kata-kata hari inilah, eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan satu inspirasi buat kita di awal pagi ini. Ada yang sedang mencari bahagia, ada yang sedang mencari bahagia, tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, tau. Kita selalu menghargai apa pun yang telah pun kita ada, ataupun yang kita raih, ataupun yang kita dapati, walau sekecil apapun. InsyaAllah kebahagiaan itu akan menjelma untuk anda. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Mantap. Pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa sejuk.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهم yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Sodin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu sekali lagi dalam halaqah tazkirah ini, dan insyaAllah kita masih lagi sebenarnya kita memfokuskan tentang empat perbincangan kita tentang sunnah para mursalin, sunnah para mursalin yang disabdakan oleh Nabi SAW berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, arbaun min sunanil mursalin, al-haya'u wa ta'atturu wa siwaku wa nikah. Empat perkara yang terdiri daripada sunnah para rasul, iaitu sifat malu,

berwangian, memberus gigi, bersiwak dan juga berumah tangga. Sedang dengan rahmati Allah sekalian. Jadi insyaAllah pada kesempatan pada hari ini kita menyentuh kembali tentang bab yang keempat, iaitu berumah tangga yang merupakan sunnah para Rasul. Dan ini pernah disebut oleh Nabi SAW sehingga Nabi memberi ancaman, nikahu sunnati, nikah itu, berumah tangga itulah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tak suka akan sunnahku, falaisa minni, dia adalah bukan daripada umatku. Siapa dengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam riwayat yang lain, antara kelebihan berumah tangga ini, pernah Nabi SAW menggambarkan tentang kebahagiaan di dunia ini. Dalam satu hadis yang Nabi kata apa, arbaun min sa'adati dunia, empat perkara yang terdiri daripada kebahagiaan di dunia. Siapa dapat ni insyaAllah dia akan bahagia di dunia. Pertama kata Nabi SAW, ila al-mar'atu salihah, isteri yang salihah. Salihah ni maknanya bukan mesti ustazah, tak. Salihah ni ialah yang baik, yang baik, yang taat, yang menjaga kehormatan diri, yang menyenangkan mata memandang. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah sebut daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla, seorang lelaki itu tidak akan dapat apa-apa kebaikan selepas takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khairan lau min zawjatin salihah, yang lebih baik daripadanya melainkan daripada seorang isteri yang salihah. Maknanya tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah, selepas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkara itu dianggap sebagai kebaikan yang dapat dimiliki oleh seseorang itu selain daripada takwa kepada Allah ialah memperolehi isteri yang salihah. In amaraha ata'athu, sekiranya disuruh oleh suami maka dia mentaatinya. Jangan pula sampai tak, yang awak buatlah kopi ke abang pagi ni, tiba-tiba abang kopi sekarang dah senang, abang air panas di sana, tahu bungkus kerat di situ, terus curus bancuh sendiri macam kita tak ada kerja lain. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita sebab itu. Betul, memang boleh si suami buat air itu, tapi kadang-kadang ada masanya dia nak bermanja dengan isteri, maka dia minta lah isteri buat air kepada dia. Justru itu sang isteri ingatlah bahawasanya di antara kebahagiaan dunia ini yang pernah digambarkan oleh Nabi SAW, in amaraha ata'athu, sekiranya diperintahkan atau disuruh berbuat sesuatu oleh suaminya maka dia mentaatinya. Wa in nadhara ilayha sarathu, sekiranya suami pandang kepada wajah isterinya, dilihat kepada isterinya, sarathu, dia akan mengembirakannya, senang mata memandang. Ini sinar pendengar yang dirahmati Allah. Kadang-kadang maaf cakaplah, sesetengah kita ni nampak cantik di hadapan masyarakat tetapi tidak nampak cantik di hadapan suami. Suami tak nampak cantik di hadapan isteri, isteri tak nampak cantik di hadapan suami. Ini yang sering berlaku dalam masyarakat kita. Tapi bila tak nak pergi kerja tu, masya Allah, cantik di hadapan masyarakat. Bukan main lagi lawanya, kemahnya, wangi dan sebagainya. Tapi di rumah masya Allah kadang-kadang macam tazan. Ya? Mana suami dengan pakai pelekat selai, isteri dengan baju kelawanya, dengan rambut pun mengebang dan seumpamanya. Bau pula bau bawang dan seumpamanya. Jadi ini ya, perkara yang kadang-kadang kita perlu jaga. Sebab apa? Supaya apa? Sang isteri ini bila dipandang oleh suami, sarat, sarathu, dia akan mengembirakan pada suami. Sebab itu Nabi SAW disebut, arba'un sa'adati dunia, empat perkara yang terdiri daripada kebahagiaan di dunia ini ialah armar'atu salihah, isteri yang salihah, maknanya yang baik, yang sedap, sejuk mata memandang, melegakan perasaan suami, menstabilkan emosi dan seumpamanya. Jadi sedang pendengar rahmati Allah, insyaAllah pada hari besok kita akan sentuh lagi tentang perkara kedua, ketiga, keempat, tentang kebahagiaan dunia ini yang mana ini merupakan perkara yang dikategorikan sebagai kegembiraan ataupun kebahagiaan di dunia. Ini dia jaminan Nabi SAW, siapa dapat perkara ini insyaAllah duduk di dunia ini dia bahagia, tak nak benda lain dah, cukup memadai dengan empat benda ini saja insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi dalam halakah yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
3: Satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi negeri Pahang. Selamat pagi Malaysia hitam putih takkan padam, Zah. Sebab kita berada di negeri Pahang dah. Dan pastinya setiap hari Selasa menerusi zon aktif 6.10 pagi, anda akan bersama dengan saya, Atira Wahab.
2: Dan juga saya, Azhar Aziz, akan menemani anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Untuk hari ini edisi Selasa 9 Jun 2026 bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pejam celik. Dah 9 Jun dah pun.
3: Betul lah, cepat kan? Betul masa berlalu.
2: Dah orang kata setengah tahun dah pun kita melalui untuk tahun 2026. Apa saja yang mungkin anda harapkan untuk tahun 2026? Ada yang nak kurus, ada yang nak menamatkan zaman bujang, ada yang nak beli rumah baru, ada yang nak beli kereta baru, macam-macam azam kan. Jadi mungkin ada dah pun melepasi azam-azam tersebut. Tahniah.
3: Alhamdulillah.
2: Mungkin yang masih belum orang kata berkira-kira lagi kan, bila lah jodoh aku ni nak sampai. Mungkin
3: Allah akan bagi tepat waktunya, Zah.
2: Mungkin belum masanya lagi. Mungkin apa orang kata, kena bahagikan diri sendiri dulu. InsyaAllah mungkin akan lepas ni akan bahagikan orang tersayang pula,
3: InsyaAllah kan? Adalah hikmah-hikmah yang bagi tahu tu kan. Lambat dengan cepat dia, InsyaAllah itu semua peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Aturan Allah. Okey, untuk hari ni macam biasa pukul 6.45 pagi.
3: Jangan ketiga kita, baru jam pertama ni.
2: Kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
3: Okey, kalau kita tengok hari ini menerusi bernama Perdana Menteri tiba di Tokyo untuk memperkukuh hubungan Malaysia-Jepun hadiri Forum Nikkei. Yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Tokyo semalam bagi mengadakan lawatan rasmi 3 hari ke Jepun. Bermula semalam hingga 10 Jun hingga esok lah ya. Yang bertujuan memperkukuh hubungan dua hala serta menyertai Forum Nikkei ke-31. Pesawat yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda pada 8.20 malam waktu tempatan, 7.20 minit malam waktu Malaysia, iaitu semalam lah. Dan ketibaan Perdana Menteri disambut oleh Duta Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Afandi Abdul Ghani, Naib Menteri Parlimen Hal Ehwal Luar Negeri Jepun, Tomoaki Shimada, Ketua Protokol Tadayuki Miyashita, dan Duta Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata.
2: Okey, itu antara tajuk utama akhbar menerusi bernama. Dan seterusnya menerusi berita harian online, kebakaran 27 rumah polis tidak menemui unsur jenayah ataupun khianat. Ini di Kota Baru. Siasatan awal polis terhadap kejadian kebakaran yang memusnahkan 27 unit rumah di Kampung Cina, tengah hari semalam, tidak menemui sebarang unsur jenayah ataupun perbuatan khianat. Dan Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Yusof Mahmat berkata, bagaimanapun berkata, siasatan lanjut sedang dijalankan pasukan forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi mengenal pasti punca kejadian kebakaran dan juga kejadian berkenaan tidak membabitkan sebarang kemalangan jiwa.
3: InsyaAllah, apa-apa kita doakan moga rakan-rakan kita yang berada di Kota Baru ataupun menerima musibah ini sabar dengan musibah ujian yang dialaminya. Dan bagi yang berkemampuan, bantulah yang mana yang patut kan. Orang kata tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dah.
2: Betul. Okey. Dan juga seterusnya menerusi sinar harian online.
3: Ibu dua beradik jatuh tingkat 12, pangsapuri ditahan bantu siasatan. Yang mana kejadian ini berlaku di Johor Bahru. Polis telah menahan ibu kanak-kanak yang maut selepas terjatuh dari tingkat 12 sebuah pangsapuri di Tampoi. Dan Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Abdul Asad juga telah kongsikan, bertindak atas maklumat sepasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah. Ibu pejabat polis daerah Johor Bahru Utara menahan wanita warga asing berumur 37 tahun di kawasan Tampoi pada pukul 12:30 hari dan semakan mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah, Azah.
2: Okay.
3: Jenayah lampau, dan hasil ujian saringan awal air kencing yang dijalankan juga didapati negatif, dan beliau berkata suspek ditahan remand selama 4 hari yang bermula semalam.
2: Okey. Dan akhir sekali, dipetik menerusi My Metro.
3: Okay.
2: Media penting jayakan agenda keterjaminan makanan negara. Okey, yang mana peranan media sebagai jambatan penyampai maklumat disifatkan amat penting. Okey, bagi memperkukuh sektor pertanian dan agro makanan sebagai sektor strategik yang menyumbang kepada kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan keterjaminan bekalan makanan negara. Yeah. Okey, di mana Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, media bukan sahaja menyampaikan maklumat kepada masyarakat, malah membantu membina kefahaman, keyakinan dan minat terhadap sektor agro yang semakin moden, berdaya maju dan mempunyai potensi besar untuk generasi masa depan. Okey.
3: Okay. Itu yang dapat menerusi My Metro.
2: Okay.
3: Untuk rakan-rakan pendengar kita nak lihat dengan lebih terperinci lagi, mohlah pergi ke akhbar tempatan kita. Hanya menerusi atas talian saja. Bolehlah tengok Bernama, Berita Harian, Sinar Harian dan juga My Metro.
2: Okey, dan seketika saja lagi, macam biasa untuk hari ini edisi Selasa, sekejap je lagi tepat pukul 7 pagi. Macam biasa kita ada utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah macam biasa. Dan jam seterusnya nanti ada lagi Terapi Jiwa, ada Khabar Pahang akan menyusul untuk jam yang seterusnya. Seketika Datuk Jamal Abdillah untuk gadis-gadis Melayu.
3: Gadis kan?
2: Ya. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay.
2: Bekerja.
3: Ha, pernah dengarkan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu orang zaman-zaman.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
2: indahnya dunia ini kita yang. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik. Tambah
1: hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM.
1: Satu pilihan.
0: 7:16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang dengarkan kita mungkin berada di Lembah Kelang 107.5 MHz, juga dengarkan kita yang berada di Kemaman juga. Mungkin dengarkan kita di frekuensi 95.1 MHz.
1: Oh, maksudnya di Kemaman untuk rakan-rakan kita yang macam Belah Terengganu, Belah Terengganu, Sepadan Terengganu, boleh dengar kita 95.1
0: MHz. Sebab saya pernah lalui kawasan itu.
1: Okay.
0: Dapat frekuensi itu.
1: Kan? Saya pernah juga cuba nak dengar di frekuensi yang ni lah kan. Dia macam bunyi saya punya kenderaan ke macam mana dah.
0: Mungkin juga itu lah faktor kenderaan. Apa pun, terima kasih dengarkan kita. Yang mana mungkin pagi ni bangun awal pagi nak pergi ambil ubat dan sebagainya.
1: Betul.
0: Kita faham kan dengan sekarang ni orang kata dengan faktor kesihatan mungkin kan kurang apa kata kurang air lepas tu ataupun memang ada temu janji berkala kan.
1: Betul lah, anak-anak yang memang dah rutin dah kalau minggu hari Selasa Rabu memang kena ambil ubat dekat klinik-klinik dah.
0: Sebab di trade sebab baru ni pun ada tular mengenai ubat ni lah mengenai aplikasi yang mana dia ambil ubat mak dia di hospital Ampang. Jadi katanya proses ambil ubat tu jadi lebih mudah sebabnya perlu buat tempahan melalui aplikasi je sebelum ambil ubat di lokasi yang ditetapkan. Mana kata ada dua cara, dua pilihan. Kiranya kalau dah ada preskripsi daripada doktor tu, mana kata kita boleh buat sama ada sistem temu janji ataupun melalui pos.
1: Mudah saja.
0: Atas talian saja.
1: Tak perlu tunggu nak batu mengatur.
0: Tak payah. Tak payah beratur.
1: Ya Allah Azam. Kita tahu saat nak menunggu panggilan nombor giliran tu
0: lama.
1: Kalau tak ada orang boleh duduk okey lagi. Ni kalau penuh satu kursi tu,
0: mana kata pergi nanti kita ambil saja, tak perlu nak beratur dan sebagainya kan. Jadi yang pastinya kena buat turun dululah aplikasi Mak Ubat melalui Google Play Store ataupun Apple App Store. Lepas tu kena daftar akaun dan pilih fasiliti kesihatan kita lah. Lepas tu pilih jenis perkhidmatan kita nak sama ada temu janji tu ataupun kita suruh post sahaja. Yang pastinya kena tetapkan tarikh nak ambil ubat tu bila. Dan juga muat naik gambar preskripsi daripada doktor lah.
1: Baik.
0: Dan juga hantar permohonan dan semak status bekalan ubat melalui aplikasi. Anda katalah ubat tu habis dan sebagainya, nanti dia akan bagi respon bila tarikh yang sesuai untuk kita ambil ubat itu. Jadi mudah je lah sekarang ni.
1: Sangat memudahkan urusan kita sebagai ialah bagi yang sesiapa yang memang dah rutin kena ambil ubat tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu kan. Kadang tu letih juga. Ada kecemasan, ada orang kata pengangkutan, kekangan dan sebagainya. Ini sangat memudahkan urusan kita sebagai
0: jimat
1: masyarakat.
0: Jimat masa, tak payah nak orang kata yelah nak sesak-sesak, nak pergi
1: beratur, nak menunggu, itulah.
0: Itu yang penat ya. Penantian itu satu penyesaan. Begitulah ya. Okeylah, untuk hari ini juga macam biasa pukul 7:30 minit pagi kita nak kongsikan terapi jiwa.
1: Dan insyaAllah seketika nanti juga pukul 7:45 minit pagi kita ada Khabar Pahang nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita.
0: InsyaAllah akan menyusul nanti. Kita berehat seketika. Syahrul Kamal dengan lagunya Bayangan. Untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: kalau pistering untuk compression telah haus, bermakna enjin itu kekurangan tenaga. Dan ini juga mengakibatkan asap hitam, mana tahap kebakaran tu tak sampai ke tahap yang tinggi. Fuel pump iaitu satu tempat ya, komponen enjin campuran udara dengan diesel sebelum dihantar ke bahagian enjin untuk kebakaran.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
2: FYP, yeah. Apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Universiti. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah jangan terlalu cepat kita menilai seseorang. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah kita sudah tentu akan berjumpa dengan ramai orang pada setiap hari. Dan sudah tentu apabila kita berjumpa dengan orang baru, kita akan membuat penilaian terhadap mereka dari segi pakaian, dari segi tutur kata dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak akan menyebabkan kita membuat satu persepsi terhadap mereka. Dalam pada itu, kadang-kadang kita juga akan mendapat maklumat daripada rakan-rakan sekeliling kita yang bercerita kadang-kadang secara sukarela.

0: mengatakan bahawa si Polan ni begini, begitu dan sebagainya. Ini juga akan sedikit sebanyak mempengaruhi kita dalam membuat penilaian terhadap mereka. Untuk itu, kita perlulah mendengar itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya, kita buatlah penilaian kita sendiri terhadap individu tersebut. Janganlah kita 100% percaya ataupun menerima bulat pandangan ataupun pendapat dari orang lain. Akhirnya kita sendiri yang membuat penilaian tersebut. Jadi itulah, janganlah kita terlalu cepat membuat ataupun menilai seseorang. Jadi sehingga itu, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Rapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 9 Jun 2026. Sari berita utama. Sultan Pahang dekati komuniti orang asli Pos Telano. KPKT perkenal aplikasi MyWC mudahkan carian tandas awam. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat mengadakan lawatan dan sesi ramah mesra bersama penduduk di Kampung Orang Asli Teji dan Kampung Orang Asli Kesau Pos Telano, Cameron Silence. Lawatan tersebut turut dihadiri Wakil Kerajaan Negeri yang mewakili Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail. Dalam sesi tersebut, baginda berkenan mendengar pelbagai aduan, pandangan dan luahan penduduk berkaitan keperluan serta kebajikan masyarakat setempat. Baginda turut berkenan meninjau projek pemasangan lampu solar oleh Tenaga Nasional Berhad TNB menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR selain menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf dan mereka yang memerlukan. Seorang lelaki berusia 38 tahun ditahan polis di sebuah garaj di Tanah Putih, Kuantan kerana memiliki air dan daun ketum bernilai lebih RM27,000. Ketua Polis Daerah Kuantan, pemangku ACP Asyari Abu Samah dalam satu kenyataan berkata, hasil serbuan polis turut merampas 402.3 liter air ketum dan 27 kilogram daun ketum. Hasil siasatan mendapati suspek mempunyai 4 kesalahan lampau berkaitan dadah. Ketika ditahan, lelaki tersebut negatif dadah. Suspek direman selama 4 hari sehingga hari ini di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperkenalkan aplikasi MyWC bagi membantu orang ramai mengesan lokasi tandas awam terdekat dengan cepat, mudah dan lebih efisien. Selain memaparkan lokasi, aplikasi tersebut turut menyokong usaha meningkatkan standard kebersihan serta kemudahan tandas awam di seluruh negara. Orang ramai boleh memuat turun aplikasi MyWC secara percuma melalui platform digital utama di dalam telefon pintar masing-masing. Inisiatif ini selaras dengan usaha kerajaan memperkasa kemudahan awam berasaskan teknologi demi keselesaan dan kesejahteraan rakyat. Pasukan Emergency Response Team ERT Majlis Bandaraya Kuantan MBK telah melaksanakan operasi kecemasan di kawasan Pantai Sepat susulan kejadian pokok tumbang yang dilaporkan. Operasi pembersihan dan pengalihan pokok berjaya diselesaikan dalam tempoh yang singkat selepas aduan diterima sekaligus memastikan kawasan tersebut kembali selamat dan boleh digunakan oleh orang ramai. MBK menerusi hantaran Facebook memaklumkan pihaknya komited memastikan persekitaran bandar sentiasa berada dalam keadaan selamat, bersih dan kondusif demi kesejahteraan penduduk serta pengunjung. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.